0: Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan kerjasama antar negara dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji, Dupito Simamora mengatakan, usai acara, dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby O. Sapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Bos Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutlah. Ketua Pengurus Yayasan Bos Jamartin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api tapi nggak bebas dari asap sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya Heri Pauji menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutlah di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit jiwa Profesor Dr. Ngamel Nirmini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA ini.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Pitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini nopo edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO ini kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO ini kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian dan memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan. Oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta, Melati Isaan, melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatima Setiawan berikut ini.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari, Mbak. Turun 500-500. Terus habis itu naik 2,5 naik. 2. Per kilo. Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Harga sekarang turun 500, kemarin 23,5, kemarin 24, sedikit turun.
2: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
2: Kebabnya?
4: Ya gak tahu, banyakan telur kok begini.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Feburanti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup Warta Berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi perakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Bandung pagi ini.

0: dengar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan resiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi resiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.
1: Bandung pagi ini.

0: mendengar dimanapun Anda berada. Kita akan membahas bagaimana keseruan final FIFA ASEAN Cup 2026. Tentunya saya tidak sendiri karena saya akan ditemani juga oleh penggemar sepak bola yang sudah tidak asing. Siapa lagi kalau bukan Bungkus Naini.
1: Ya mungkin karena kita sudah lama juga nggak mengalami pertandingan-pertandingan final ya, sehingga pertandingan kemarin itu antusiasmenya luar biasa. Kalau kita lihat data penontonan hasil surveinya Nielsen, itu kemarin mungkin 3 dari 4 orang yang nonton TV itu nonton final. Ya memang kita harus mengakui bahwa Thailand ini memang tim yang sangat berpengalaman ya. Itu tercermin dari bagaimana cara mereka bermain kemarin. Mereka tahu bahwa Indonesia ini agak lemah di rest defense, transisinya agak lambat, dan itu mereka manfaatkan dengan baik. Ya. Ya untungnya kita cukup sabar juga pemain-pemain kita ya, sampai ini bisa membongkar pertahanan Thailand. Yang namanya mentalitas, ini saya pikir hal-hal yang patut dipelajari oleh pemain kita. Membela tim nasional bukan soal menjadi juara, tapi soal bagaimana komitmen kita terhadap tim nasional. Jadi sekarang ini di Asia Tenggara ada dua tier kompetisi ya, atau turnamen ya. Ada FIFA ASEAN Cup, ada yang namanya ASEAN Championship. Ya. Nah, jadi ke depan saya pikir nanti kita akan melihat dua level kompetisi yang mudah-mudahan bisa saling mengisi ya. Dari sisi tim nasional, kita melihat penampilan tim nasional kita membaik dalam beberapa aspek, tapi juga masih ada yang belum selesai. Jadi meskipun tim ini tidak lengkap, tapi pemain memiliki soliditas yang baik, mentalitas bertanding yang baik. Jadi ini timnya memang sedang berproses, memang akan banyak proses adaptasi yang membutuhkan waktu. Makanya kita juga harus cukup sabar memberi kesempatan tim ini berkembang. Tapi prospeknya menurut saya cukup menarik ya. Apa yang ditunjukkan tim ketika menghadapi Malaysia dengan 10 pemain, menghadapi Thailand, menghadapi Singapura, menunjukkan bahwa kita ini di level Asia Tenggara itu sebetulnya sudah sedikit di atas yang lain, meskipun belum terlalu jauh. Target besar ini kan Piala Dunia 2030. Hampir pasti akan ada sejumlah perubahan, sejumlah peremajaan, karena beberapa pemain kan sudah melewati usia emas sekarang ini ya. Tapi untuk Piala Asia, saya pikir kerangka timnya ini masih akan bertumbuh dari pemain-pemain yang sekarang menjadi juara di FIFA ASEAN Cup. Saya lihat ini mungkin memang gambaran tim Piala ASEAN-nya kurang lebih dari tim yang sekarang, plus Jai Ijaz, Miliano Jonathan, Selinok, mudah-mudahan juga Beckham bisa tembus lagi nanti. Sebetulnya Adam Alis masih punya peluang untuk tembus ke tim nasional juga. Ya ini tinggal bagaimana dia terus konsisten, tinggal bagaimana Coach John Heitman juga lebih banyak melihat pertandingan di kompetisi Super League, sehingga akhirnya bisa melihat progresnya Adam Alis.

0: ini sampah rumah tangga di rumah saya teh belum diangkut, berserakan, malah ngeganggu pemandangan. Ah, nggak sehat ini mah.
1: Ya, sama di rumah saya juga. Jadi
0: coding teh gimana? Pusing saya malia.
1: Ibu, ayo ke Bu RW supaya tahu permasalahan warga.
0: Bu RW, gimana nih sampah warga teh menutup pisang?
2: Ibu-ibu ada apa ini pagi-pagi sudah datang?
0: Ini Bu, kenapa sampah warga teh menumpuk gak diangkut-angkut Bu?
2: Lah, kan biasanya diangkut sama Oding.
1: Si Oding tidak melakukan tugasnya Bu RW.
2: Sabar-sabar ibu-ibu sabar. Itu ada Oding datang tuh. Oding, sini.
3: Ya Bu, ada apa ya?
2: Ini ibu-ibu pada komplain.
0: Eh, si Oding, kenapa sampah warga teh gak diangkut sama kamu?
3: Iya Bu RW, ini karena...
0: Ah, udah Oding, udah, gak usah banyak alasan.
3: Dulu. Bu Asih, saya sudah berkeliling warga. Di mana-mana sampah berserakan, tahu? Harusnya dipilah. Mana sampah yang sayuran, yang kaleng, dan sebagainya. Supaya gampang, saya ini protes.
2: Tuh, ibu-ibu dengar. Itu alasannya Oding tidak mau ngangkut sampah. Oding, kamu siapkan sekarang angkut sampah kalau ibu-ibu memisahkan sampahnya terpisah.
3: Siap, Oding selalu siap.
2: Mulai besok untuk membuang sampah dengan tertib. Sampah sayur mana, sampah kaleng mana, di kantong yang terpisah.
3: Begitu, atuh.
2: Sekarang masalahnya kan sudah selesai, bubar.
0: Ya, buat mangga.
4: Bandung pagi ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar masih di Bandung pagi ini. Tadi kita lagi bahas 11 Oktober 2026 sebagai Hari Anak Perempuan Internasional ya pendengar. Tadi kita udah sedikit bahas sejarah dan juga sedikit fakta nih, dan ini kita melanjutkan obrolan yang tadi. Jadi ada 7 fakta menarik ini yang jarang diketahui nih pendengar di hari ini. Jadi yang pertama, ini peringatan ini baru dimulai pada 2012. Padahal ini PBB ini menetapkan 11 Oktober sebagai Hari Anak Perempuan Internasional ini pada 19 Desember 2011. Dan peringatan pertamanya berlangsung pada 11 Oktober 2012 dengan perhatian khusus pada persoalan perkawinan anak. Nah, ini juga mungkin jadi concern ya, kalau misalkan generasi dulu itu tuh umur 13 tahun udah dinikahin gitu ya, yang mana itu di dalam penelitian tidak baik untuk psikologis perempuan begitu. Nah, yang kedua, ini awalnya ini sorotan utamanya adalah perkawinan anak. Jadi banyak orang mengira peringatan ini hanya membahas kesetaraan gender gitu ya, padahal ini salah satu persoalan yang sejak awal mendapat perhatian besar adalah perkawinan anak dan dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, serta masa depan anak perempuan gitu. Benar banget, karena perempuan ini aset gitu ya, kalau misalkan dibandingkan dengan laki-laki ini setara gitu. Makanya enggak melulu soal perkawinan aja gitu untuk perempuan ini. Pendidikan juga penting, kesehatan apalagi, dan juga masa depan tuh apalagi gitu ya. Ketiga, ini kesempatan belajar bukan hanya soal bisa masuk sekolah. Jadi anak perempuan juga perlu memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan. Ini mempelajari sains, teknologi, serta menentukan pilihan karir tanpa dibatasi stereotip bahwa bidang tertentu hanya untuk laki-laki gitu ya. Biasanya perempuan itu diambang batas gitu ya, dibatasi. Untuk bidang-bidang tertentu itu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Padahal perempuan juga punya kesempatan yang sama, apa dengar. Nah, yang keempat, suara anak perempuan juga menjadi bagian penting di peringatan ini. Nah, anak perempuan ini bukan sekadar penerima bantuan atau objek perlindungan. Mereka juga berhak menyampaikan pendapat dan dilibatkan dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dan yang kelima, ini baru ke kesetaraan juga harus hadir di dunia digital. Akses internet, kemampuan digital, apalagi keamanan digital gitu ya, semakin penting. Nah, anak perempuan ini perlu mendapatkan kesempatan belajar teknologi sekaligus perlindungan dari perundungan, pelecehan, dan eksploitasi di internet. Kemudian juga dukungan keluarga bisa dimulai dari hal sederhana. Ini memberi kesempatan anak memilih minat, mendengarkan pendapatnya, membagi pekerjaan rumah secara adil dan tidak membanding-bandingkan anak, dapat membantu membangun rasa percaya diri. Sejak dini bahkan gitu kan. Jadi memang ini penting juga untuk anak perempuan gitu. Dan yang terakhir, tidak semua anak perempuan ini bisa menghadapi tantangan yang sama gitu ya. Kondisi ekonomi, terus apa lagi? Disabilitas, tempat tinggal, konflik gitu ya, dan akses pelayanan publik ini dapat membuat sebagian anak perempuan menghadapi hambatan yang lebih berat, pendengar. Nah, mungkin dan faktanya karena itu, perlindungan dan kesempatan yang setara perlu memperhatikan kebutuhan masing-masing anak. Luar biasa. Nah, kalau Anda pendengar bisa atau punya opini atau informasi terkait Hari Anak Perempuan Internasional di 2026 ini, boleh berbagi bersama saya Andre Ardian di Bandung pagi ini.

seismograf, alat pendeteksi gempa bumi pertama, ditemukan oleh ilmuwan China, Zhang Heng, untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Di setiap kepala naga, terdapat katak dengan mulut terbuka ke arah naga. Ketika gempa bumi terjadi, satu atau lebih mulut naga tersebut akan melepaskan bola ke mulut katak yang ada di bawahnya. Arah guncangan diketahui dari naga mana yang melepaskan bolanya. Alat ini dilaporkan telah mendeteksi gempa sejauh 400 mil yang tidak terasa di lokasi seismograf. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir dari ZME Science, alat temuan Chang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan feature dengan judul Digitalisasi UMKM di Pro 1 RRI Bandung.
1: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
2: Sejak 2022 saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
1: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
2: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil, dan turun naiknya tergantung dari platform ya, atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
1: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
3: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung tentunya, ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
1: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
3: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau developer digital itu, saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan itu.
1: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat gempa bumi terjadi? Pertama, segera lakukan posisi duduk atau tiarap, berlindung di bawah meja yang kokoh dan pegang kakinya dengan erat. Kedua, jika tidak ada meja, lindungi kepala dan leher dengan tangan dan jauhi benda-benda yang bisa jatuh seperti lemari.

Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak.

0: Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, saat lagi kami hadirkan siaran gereja dari pukul 8 lebih 30 menit hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran kata agama Katolik. Persembahan Sanggar Pratikara Komisi Komsos Keuskupan Bandung dan Radio Republik Indonesia Bandung. Tema renungan hari ini, baik dan benar. Naskah Yohanes de Brito, analisis naskah Octavianus Cana. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat mendengarkan.
1: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Saudara-saudari pendengar terkasih, seorang anak berkata kepada ayahnya, "Ayah, nilai ulanganku bagus, lebih bagus dari teman-temanku." "Oh, bagus. Lalu berapa nilai ulanganmu, nak?"
1: 50, jawab si anak.
0: Si anak merasa puas mendapat nilai 50 karena ia membandingkan dengan teman-temannya yang mendapatkan nilai lebih rendah. Nilai 50 hari itu menjadi paling baik, meskipun sebenarnya nilai yang baik dan benar itu nilai 90 atau 100. Kita juga seringkali mendapat himbauan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, atau mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar, dan lain-lain. Atau bahkan dalam hal yang lebih kecil, misalnya dalam pekerjaan dekorasi. Seseorang yang membuat dekorasi pelaminan pernikahan misalnya, dia hendaknya memperhitungkan segala sesuatu agar hasil karyanya itu kokoh dan indah. Dibuat kokoh agar dekorasi dan panggung pelaminan itu kuat untuk dinaiki sejumlah banyak orang yang akan memberi ucapan selamat kepada pengantin. Agar aman, tidak terjadi kecelakaan, panggung roboh dan lain sebagainya. Dibuat indah agar para tamu undangan merasa disambut, dihargai dan bersuka cita. Di samping itu, dibuat indah karena memang acaranya adalah acara sukacita, acara kebahagiaan, yaitu pesta pernikahan. Saudara-saudari, dalam beberapa hal, kita seringkali susah untuk menentukan pilihan kita. Apakah yang baik atau yang benar yang akan kita ikuti? Memilih yang baik saja tidak cukup. Sementara berpegang pada apa yang benar saja juga kadang-kadang menjadi repot. Maka segera kita menyimpulkan agar kita memilih yang baik sekaligus benar. Menjadi orang baik mungkin tidak susah. Tetapi bisa menjadi orang baik lagi benar tentu tidak mudah. Karena seringkali kita menjadi orang baik bukan atas kebaikan sejati, lebih karena kepura-puraan. Melakukan perbuatan baik belum tentu bisa dikatakan benar. Sebaliknya, melakukan hal benar belum pasti akan dianggap perbuatan baik. Dunia ini mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan baik yang dilakukan seseorang belum tentu hal itu benar adanya. Karena kebaikan yang dilakukannya belum tentu berasal dari hati yang benar. Perbuatan yang dianggap baik itu belum tentu membawa manfaat yang baik. Seorang politikus terkenal, dermawan, suka menolong tetangganya yang kesulitan, seringkali mengadakan acara keagamaan, bagi-bagi sembako dan amplop. Oleh masyarakat, dia dianggap orang baik. Tetapi ternyata semua dana yang digunakan didapat dari hasil mengakali dana yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat. Ada lagi seorang anak juragan. Oleh teman-temannya dianggap orang baik karena begitu dermawan. Setiap ada kesempatan selalu membelikan minuman keras untuk teman-temannya saat berkumpul. Ada juga di situ orang yang benar-benar melakukan perbuatan yang benar, tetapi tidak selalu dianggap baik. Misalnya seseorang itu melarang teman agar tidak minum minuman keras dan berjudi. Bukannya berterima kasih, malahan dianggap sok alim, banyak omong. Ada lagi suatu situasi, ketika di kantor, semua teman-teman kompak untuk korupsi. Sementara kita menolak. Risikonya justru kita dianggap tidak baik, tidak solider. Di dunia ini banyak orang baik, tetapi sulit untuk menemukan orang yang baik lagi benar.
1: Banyak orang baik di mata manusia, baik menurut pengertian sendiri, baik menurut kacamata duniawi, namun belum tentu baik di hadapan Tuhan. Karena banyak kebaikan yang dilakukan berpamrih, bukan dari ketulusan hati. Dari situlah maka kita semua tidak cukup melakukan tindakan yang baik saja atau yang benar saja, tetapi yang baik dan yang benar.

Saudara-saudari pendengar terkasih, satu hal yang akan kita renungkan dalam renungan ini adalah praktik hidup keagamaan yang baik dan benar. Berbicara tentang apa yang benar, Yesus melakukan perbandingan dalam hal hidup keagamaan. Yesus mau agar hidup keagamaan murid-muridnya bukan lebih rendah atau sama, tetapi harus lebih dari para ahli Taurat dan para Farisi. Maka Yesus memaksudkan, jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang-orang lain, agama lain, maka apa lebihnya? Apa keutamaannya? Jika demikian, itu tidak berkenan bagi Allah. Tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ahli-ahli Taurat dan para Farisi melakukan aktivitas ibadah dengan sangat ketat dan tekun. Tapi dalam hidupnya, mereka tidak mempedulikan orang lain. Mereka hanya sibuk beribadah, tetapi tidak mempedulikan apakah hidup mereka mengganggu orang lain, merugikan orang lain, bahkan menyakiti hati orang lain. Mereka rajin beribadah, tetapi hidupnya tidak menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Perhatikan, yang diminta oleh Yesus bukan lebih baik, melainkan lebih benar. Jelas, baik itu bukan tentu benar. Namun benar dalam pengertian Yesus, itu sudah tentu baik. Baik itu menurut ukuran manusia, sementara benar menurut ukuran Allah. Contoh, memberi bantuan itu baik, tetapi kalau kita memberi supaya dipuji, itu tidak benar.

Saudara-saudari pendengar terkasih, dikatakan Paus Fransiskus kepada para pemuda di desa Guidonia, Roma, bahwa tak ada gunanya jika seseorang rajin beribadah tetapi tak berbuat baik dalam hidup sehari-hari. Mereka yang rajin beribadah di gereja tetapi tidak berbuat baik disebutnya sebagai burung beo yang hanya berkata-kata. Jika kita katakan bahwa kita orang Katolik dan rajin ke gereja, tetapi kemudian tak mau berbicara dengan orang tua, tak mau membantu orang miskin, menengok orang sakit, itu tak mewujudkan iman kita. Jadi percuma saja. Iman Kristiani harus diwujudkan dalam tiga hal, yaitu kata-kata, hati, dan perbuatan. Dalam hal yang paling sulit dilakukan adalah memaafkan orang yang menyakiti kita, karena memaafkan harus datang dari hati, meski kita tak mengatakannya. Memaafkan berarti melupakan kesalahan, dan kita harus memperlakukan orang itu seolah tak ada kesalahan yang terjadi. Saudara-saudari, orang yang sungguh beriman akan tampil dimanapun sebagai orang beriman. Orang yang beriman hanya pada waktu di gereja atau waktu melakukan kegiatan gerejani, itu orang yang tidak merawat imannya, karena imannya itu akan sangat mudah goyah. Orang yang sungguh beriman akan menggunakan imannya itu sebagai pertimbangan utama dalam mengambil suatu keputusan untuk setiap langkah kehidupan, dan bahkan dalam langkah-langkah yang tampaknya kecil atau sepele sehari-hari. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai gambarnya. Karena itu, kehendak Allah yang harus dilakukan manusia, agar benar-benar ia mewujudkan diri sebagai gambar Allah. Itulah praktek hidup keagamaan yang dikehendaki Yesus. Praktek keagamaan yang tidak semata-mata hanya jatuh pada praktek peribadatan di rumah-rumah ibadat. Mari kita nilai bagaimana nilai hidup keagamaan kita, baik atau benar. Kalau sudah baik, mari kita tingkatkan menjadi benar. Tingkatkan hidup keagamaan kita dari baik menjadi benar. Itu yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari-hari hidup kami. Kuhunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka duka dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Ajari kami untuk dapat mewujudkan praktik hidup iman kepada orang-orang di sekitar kami, menyalurkan kabar baik Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Pendengar terkasih, sampai di sini dulu kami bersama Anda. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga Sabda Allah senantiasa membimbing dan menyertai langkah hidup kita, kini dan sepanjang masa. Amin.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah akan memberlakukan kebijakan SPP atau biaya pendidikan berbayar untuk sekolah negeri di seluruh pelosok Indonesia mulai tahun 2027. Mengutip pernyataan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, isu biaya pendidikan jelas sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan masa depan anak-anak kita. Namun jangan panik dulu ya pendengar. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama tim cek fakta menyatakan narasi tersebut hoax dan dipotong keluar dari konteks aslinya atau misleading context. Nah, ya kan? Wamenke tidak pernah menyatakan bahwa sekolah negeri akan diwajibkan membayar SPP tahun 2027. Jadi, kalau menemukan potongan video yang mengutip seputar biaya pendidikan dari anggaran negara, pastiin dulu, cek secara utuh di kanal resmi Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Keuangan. Jangan sembarang-sembarang, ulah sembarangan. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.
2: Hati-hati dengan bakso boraks. Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro 1 Bandung.
3: Bandung pagi ini.

Indonesia memiliki potensi bencana gempa bumi yang cukup besar. Untuk itu, kesadaran terhadap ancaman bencana gempa bumi perlu terus disosialisasikan. Tingkatkan pemahaman bencana lewat HKB, Hari Kesiagaan Bencana. Apabila terjadi gempa bumi dan kita sedang berada di dalam gedung bertingkat, lakukan penyelamatan. Tips penyelamatan bencana di dalam gedung bertingkat. Teknik drop, merangkaklah sedekat mungkin ke lantai. Cover, berlindunglah di bawah meja yang kuat. Dan hold on, merujuk berpegangan pada salah satu kaki meja.

0: Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.
1: Bandung pagi ini.

Masih di Bandung Siang Ini, pendengar bareng Aryan sampai jam 10 nanti. Tadi kita lagi ngobrolin Hari Anak Perempuan Internasional di tahun 2026 ini. Dan juga fakta-fakta tadi, 7 fakta yang udah repaparkan ya pendengar. Ini juga masih ada fakta lainnya. Siap untuk menyimak? Ini. Jadi pendengar, ini berdasarkan data global 2026, lebih dari 12 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun setiap tahunnya di seluruh dunia. Artinya ini rata-rata sekitar satu anak perempuan setiap 3 detik mengalami perkawinan anak. Waduh, itu agak menyeramkan ya, setiap 3 detik anak perempuan di seluruh dunia ini mengalami perkawinan.

pesan yang mungkin juga bisa Anda pendengar angkat ya, bahwa anak perempuan ini berhak menikmati masa kanak-kanak tanpa dipaksa menikah. Itu yang pertama mungkin dari Andre. Yang kedua, pendidikan dan perlindungan merupakan investasi untuk masa depan. Kemudian juga yang ketiga, anak perempuan ini perlu dilibatkan dalam keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Jadi bukan soal instruksional doang gitu ya, dari orang tua atau dari atas ke anak. Tapi juga anak juga perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, persetujuan mau atau tidak gitu ya. Dan tentunya juga masih banyak lagi informasi lainnya. Ini juga di Andre, intip dulu WhatsApp deh Pro 1 RRI Bandung. Tadi ada beberapa sapaan ya dari pendengar, dari Abah Sutaryat. Yang pertama katanya, assalamualaikum wilujeng enjing Kang Andre, akiletik Cidaun, cuaca rada helum-helum keneh tawis manco saurna. Luar biasa. Sekarang gimana Abah, udah ini bukan belum, udah panas belum? Di Bandung mah udah panas nih. Terus juga ada Teh Tiawati di Sumedang. Assalamualaikum Ma Andre, selamat pagi. Pagi ini di sini cuacanya cerah. Waalaikumsalam Teh Tiawati. Seperti biasa ya, Sumedang gak tuh lucu banget. Sumedang selalu cerah cuacanya. Sama nih Bandung juga lagi panas banget. Jadi bagi Anda pendengar yang beraktivitas keluar gitu ya di hari ini, apalagi yang berkendaraan roda dua, atau pakai sepeda atau jalan kaki lari gitu, jangan lupa pakai sunscreennya kalau bisa ya, atau lengan panjang gitu, pakaian lengan panjang biar gak kebakar. Dan tentunya juga buat yang jalan-jalannya sampai sore gitu ya, keluar rumahnya sampai sore, jangan lupa juga bawa payungnya, bawa jas hujannya, bawa perlengkapan hujan-hujanannya pokoknya ya, biar gak jari brug datang ke rumah nanti panas tiris. Terus juga selamat bertugas kata Teh Tiawati. Semoga Andre beserta seluruh kru RRI ini selalu dalam keadaan sehat dan salam semangat selalu katanya. Luar biasa, salam semangat juga Teh Tiawati di Sumedang ya. Salam dari Bandung tuh. Siapa lagi ini yang sapa-sapa? Banyak. Terus juga ada Raihan Ramadian di ujung berung nih, share juga beberapa informasi, siap, terima kasih informasinya ya. Dan juga tentunya pendengar masih bareng Andre Ardian sampai jam 10 nanti di Bandung pagi ini, only on Pro 1 FM.

Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir. Dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: apabila kasus influenza A di lingkungan sekolah itu terus meningkat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung akan membuka kemungkinan untuk penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Mengenai hal itu, pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Edi Suprajoto, S.Pd., M.Pd.
1: Maka disampaikan kembali oleh Pak Sadli, bila terdapat sekolah lebih dari setengahnya, itu dalam sekolah melaksanakan analisa bisa melakukan PJJ. Tetapi dari data yang dilaporkan ke kami, itu sekarang sudah menurun. Nah, apapun, kalaupun ada yang memang kondisi sangat urgen, itu silakan menghubungi puskesmas terdekat. Apabila kemudian ditemukan siswanya terjadi gejala-gejala yang masuk ke dalam influenza A, untuk segera dipulangkan dan dirawat. Ini bagian dari kebijakan antisipasi yang sudah kami sebarkan kepada seluruh kepala sekolah, dan mitigasinya pun disampaikan juga di grup-grup orang tua di sekolah apabila putra-putrinya mengalami gejala influenza, ya, agar juga tidak ke sekolah dulu, cukup izin sakit. Seperti mungkin ke sekolah sudah disampaikan dan memang sudah terjalin kerjasama, terutama untuk cek kesehatan gratis, itu sudah rutin kami lakukan setiap tahun. Jadi di kita rekap evaluasi, kepala sekolah melalui wali kelas, pembina OSIS dan kesiswaan, juga koordinator UKS di sekolah masing-masing, itu mendata kehadiran tiap hari, tiap kelas. Nah, kalau kehadirannya itu terindikasi gejala influenza A, itu baru kita akan melakukan tindakan. Penyebarannya cepat, itu kami pun akan melakukan langkah, terutama sekolah. Dan alhamdulillah tidak ada sampai yang di-PJJ-kan, karena ada program prioritas juga, apa yang disebut dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu yang sudah rutin dan membudaya di sekolah, mulai dari bangun pagi, kemudian sholat, berolahraga, makan bergizi melalui MBG, kemudian gemar berolahraga, bermasyarakat dan bersosialisasi, serta gemar tidur tepat waktu.
0: Baik, jadi sejauh ini PJJ tidak akan dilakukan, ya, melihat situasi kondisinya sudah menurun, ya Pak, ya?
1: Belum urgen, belum krusial.
0: Oke.
1: Alhamdulillah. Untuk tidak panik, tetap jaga kondisi dan kebugaran jasmani. Jangan lupa minum air hangat yang banyak.
2: Bandung pagi ini.

0: Tahukah Anda bahwa Depok memiliki julukan sebagai Kota Belimbing? Julukan ini lahir karena Depok pernah menjadi sentra belimbing terbesar di Jabodetabek dengan produksi yang melimpah dan kualitas yang diakui hingga tingkat nasional. Di beberapa wilayah seperti Sawangan, Pancoran Mas, dan Cimanggis, hamparan kebun belimbing dulu menjadi ciri khas kota ini. Dari sinilah muncul varietas unggulan yang terkenal harum, besar, dan manis. Belimbing Dewa, kebanggaan kota Depok. Belimbing tidak hanya menjadi komoditas utama, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Banyak pelaku UMKM mengolahnya menjadi jus, dodol, hingga keripik belimbing yang kemudian mendorong Depok membangun identitasnya sebagai kota agribisnis buah tropis. Setiap tahun, Depok merayakan kejayaan itu melalui Festival Belimbing, sebuah ajang yang memperkuat citra kota sekaligus menjaga warisan pertaniannya. Inilah alasan mengapa Depok dijuluki Kota Belimbing, karena mutu buahnya, sejarah perkebunannya, dan semangat warganya menjaga ikon kebanggaan daerah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, mendengar di Bandung pagi ini di pukul 9.56 menit. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang senantiasa menyimak Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini bareng Andre Ardian dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan kemana-mana dulu pendengar, karena setelah ini akan ada rekan saya Talia yang akan menemani Anda di Bandung siang ini dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung siang ini.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kalau minggu siang kita pasti berbicara berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Nah, pada siang hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Yusti Mega Silvi yang merupakan guru pendidikan jasmani gitu ya. Kerennya tuh penjas gitu ya. Baik, dan alhamdulillah sudah terhubung di ujung telepon kami, Ibu Yusti. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Siang, waalaikumsalam.
0: Kumaha damang Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Kalau minggu masuk agak-agak lesu saeutiknya.
1: Ya betul banget, yang harusnya rebahan iya teh.
0: Bari rebahan, bari ngobrol by phone. Tapi ini ngobrolnya bukan sembarang ngobrol, bukan gibah ya.
1: Tapi, oh bukan ya?
0: Bukan dong, tapi temanya benar-benar membuat ibu-ibu yang mungkin sekarang masih punya anak kecil ataupun remaja ini melek ya. Ternyata iya. Remaja aktif dengan mental positif ini akan menjadi sesuatu gitu ya kalau bahasa sekarang ya.
1: Iya betul banget.
0: Ibu, ini kan ibu tuh guru pendidikan jasmani ya Bu ya?
1: Iya.
0: Di
1: guru
0: mana?
1: Olahraga.
0: Di mana?
1: Di SMA 2 Cimahi.
0: Wah, ngurusin anak ABG dong.
1: Iya banget. Anak-anak yang aduh mulai kadang susah diatur juga.
0: Iya, tuh udah olahraga tuh capek atuh gitu kali ya.
1: Iya.
0: Gimana nih caranya Ibu Yusti untuk merangkul mereka supaya mereka jadi sadar bahwa olahraga itu bukan sekedar aktivitas fisik gitu, tapi fondasi utama untuk membangun mental positif. Dan juga berapa tahun nih Bu? Udah ngajar Bu?
1: Kalau ngajar itu dari 2011.
0: Oh udah lama dong ya, ya.
1: Lumayan, lumayan.
0: Berarti sudah hatam untuk menghadapi karakter anak-anak ABG yang kadang-kadang kita juga tidak tahu maunya apa gitu ya.
1: Iya, menggemaskan.
0: Menggemaskan ya. Pengen nakol ya.
1: Iya, betul banget.
0: Baik, mangga silakan Bu cerita sedikit awalnya kenapa Ibu memilih jadi guru penjas, terus bagaimana merangkul anak-anak supaya mau berolahraga. Silakan.
1: Gini ya. Kalau misalnya awal mulanya saya masuk ke jurusan olahraga itu zaman dulu banget. Emang dulu emang sempet lah suka kayak olahraga ringan. Ini kayak tertarik nih, apalagi belajar bela diri kan, karena dulunya juga kayak di SMA itu ekskulnya ke bela diri. Akhirnya terus mikirnya gini, oh jurusan olahraga tuh kayaknya nggak banyak mikir kayaknya ya. Pasti gini, beberapa orang berpikiran kalau jurusan olahraga itu nggak terlalu banyak teorinya. Oh ternyata saya salah.
0: Ternyata salah.
1: Ya,
0: salahnya di mana nih, cerita dong.
1: Iya, orang banyak ya ngira oh, olahraga mah paling cuma praktek doang.
0: Capek gitu fisik ya. Gitu ya.
1: Betul, cuman lari-larian, olahraga kayak gitu gampang gitu, nggak usah harus pinter juga bisa. Ternyata salah. Karena kan kita belajar kesehatannya juga. Kayak ilmu fisiologi, ilmu anatomi tubuh juga. Terus fisikologinya juga. Terus bahkan kayak belajar tentang obat-obatan nih yang berhubungan dengan olahraga itu seperti apa.
0: Menggedekan otot gitu.
1: Betul. Jadi kan ternyata gini, olahraga tuh gak sembarang hanya kita lari doang. Ternyata kita juga harus belajar nih, apa sih fungsinya, apa sih manfaatnya buat tubuh kita gitu. Ternyata saya salah. Belajar olahraga juga ternyata kita harus butuh mikir, kita butuh fisika, kita butuh biomekanika buat situ gitu ternyata. Setelah terjun, oh ya seru sih ya. Selain kita praktek, kita juga belajar tentang kesehatan. Kesehatan buat anak juga. Nah, kan gini, di sekolah anggaplah ya, olahraga itu salah satu pelajaran yang mereka sukai.
0: Iya.
1: Nah, pokoknya kalau misalnya guru olahraga nggak datang nih, udah ditanyain aja tuh. Hmm. Saya juga gitu ya. Sehari nggak datang udah, bu kemana sih? Kok nggak datang gitu? Kita udah nungguin nih.
0: Waduh.
1: Sakit juga sampai diteleponin, bu datang dong. Kok nggak belajar olahraga gitu? Jadi kalau menurut saya olahraga itu ya kayak mapel yang memotivasi mereka juga ya. Kan sekarang lagi gencar-gencarnya kayak pendidikan karakter tuh ya. Dan ternyata di olahraga tuh sebenarnya dari dulu juga udah belajar ke situ. Anak gak perlu tuh saya paksa-paksa buat olahraga. Mereka udah inisiatif sendiri. Walaupun kadang di sekolah tuh beberapa guru ya, maksudnya yang nanya atau kadang nuntut kita, ini si anak tuh olahraga dia dapat prestasi apa, tapi kan ternyata nggak ke situ ya. Pelajaran olahraga di sekolah itu bukan untuk prestasi, tujuannya hanya untuk mereka bugar, jadi bisa dilihat dari kesehatan mentalnya juga, kesehatan fisiknya juga, bukan tujuan utamanya itu untuk prestasi gitu. Nah kan kebanyakan orang kadang mikirnya kita belajar olahraga dari SD, SMP, SMA gitu. Tapi apa sih yang dia dapat gitu? Dia nggak dapat apa-apa padahal pelajarannya sama aja gitu, materinya sama aja. Tapi kan tujuannya bukan itu. Tujuan utamanya itu adalah dari kebugaran, dari kesehatannya dia. Sekarang dengan dia belajar olahraga, di olahraga itu dia seneng loh. Stres mereka itu berkurang. Kalau dilihat dari ilmu biologinya gitu kan, ketika kita olahraga akan keluar hormon endorfinnya kan, itu yang membuat mereka bahagia juga. Ibaratnya gini, ya itu salah satu contohnya. Kalau misalnya mapel olahraga nggak ada, pasti kita ditanyain, otomatis kan mereka tuh udah ada ketertarikan, ada motivasi buat olahraga. Kita di lapang bebas bergerak, tidak ada tekanan ke anak ya. Jadi ibaratnya mereka mau bergerak bagaimanapun, asal kita tetap pantau ya cara bergeraknya biar tetap aman.
0: Supaya nggak salah bebas gerak gitu ya.
1: Betul, mereka bebas berekspresi lah ya. Jadi nggak ada tekanan. Makanya pada akhirnya anak-anak itu akan merasa senang ketika belajar olahraga. Nah, ya salah satu buat mengurangi stres itu di pelajaran olahraga. Sekarang ya, pagi-pagi dia udah belajar matematika. Siangnya udah bahasa Inggris gitu. Pasti ketika mereka akan masuk pelajaran olahraga itu semangat banget. Kayak, ya kita udah di luar nih, di luar kelas, kita di lapangan. Kayak si anak-anak tuh, beda ya, kayak seneng banget gitu, beda.
0: Kayak lepas padahal, gitu ya.
1: Ya betul, padahal sebenarnya kalau di lapangan juga kan,
0: panas-panasan.
1: Gerakan-gerakan mereka juga, ya begitu, bener. Kadang kan, kalau panas nih udah panas, keringetan, apalagi kan cewek tuh. Kalau cewek kadang kan, bu, walaupun di lapangan dia senang, tapi kadang gue capek bu, tapi tetap kita tuh ditungguin gitu. Berarti kan di situ tuh si anak tuh udah ada apa ya, kayak ketertarikan sama kita gitu, sama pelajaran olahraga. Yaitu yang menimbulkan kalau olahraga itu ternyata bisa menurunkan stres dari aktivitas belajar mereka.
0: Ini biasanya kalau pelajaran olahraga ditaruhnya di mana nih? Maksudnya ketika belajar di sekolah ya, di akhir atau pagi-pagi sebelum mata pelajaran yang lain atau gimana nih?
1: Kebanyakannya sih di awal ya, kayak baru, tapi ada juga setelah pelajaran yang pertama misalnya apa, kita masuk ke pelajaran kedua baru olahraga gitu. Cuman jarang kalau misalnya di tengah-tengah. Apalagi tengah hari gitu, kalau udah jam 1 kesana, emang kan kurang bagus juga ya, kalau untuk kesehatan.
0: Jadi pagi-pagi ya, memang ya, sih betul. Olahraga itu sehat ya, tapi kalau olahraga, abis olahraga tuh kan suka ngantuk gitu.
1: Iya betul.
0: Apalagi kalau misalkan sejam setelahnya terus makan enak gitu ya, terus abis mandi, aduh gitu kan pasti mandi ya biasanya, apalagi kalau udah keringetan gitu ya sebelum masuk ke kelas ya, apalagi
1: ya, bau lagi ya.
0: Kaum perempuan gini ya.
1: Iya.
0: Nah, udah gitu ya, nanti gitu di pas masuk ke kelas tuh udah, ya udah enak banget.
1: Lemes
0: nih
1: gitu ya.
0: Udah sehat, udah habis makan, habis mandi. Apakah tidak ada kemungkinan ketiduran di kelas gitu ya kalau ditaruh di awal gitu? Tapi udah gimana ya, susah juga ya.
1: Jadi gini sih sebenarnya ya. Kalau di olahraga itu semakin dia panas nih olahraganya ya. Banyak gerak. Tingkat kebugarannya itu meningkat. Biasanya kalau misalnya kita pagi-pagi banyak gerak, bukannya capek, tapi malah kayak panas gitu.
0: Ya.
1: Ngelihat gini.

0: seseorang emang beda-beda kan ya.
1: Iya betul. Jadi kayak kalau anak-anak yang umur segitu kayak malah nggak capek-capek gitu ya?
0: Iya, bener.
1: Ya, baik.
0: Jadi kayak semangat banget kalau misalnya udah dikasih pagi-paginya pemanasan olahraga gitu, sampai mereka keringat. Emang capek pada saat itu mereka capek. Kadang mereka bu udah bu gitu ya. Tapi setelahnya itu mereka malah tambah panas gitu. Jadi malah mereka nggak lemes, malah tambah, wah kok malah tambah lincah, katanya capek gitu.
1: Iya. Mungkin emang seusia mereka bertahan untuk olahraga lama dengan fisik yang sehat dan bagus itu, ini ya cukup apa namanya, energinya cukup banyak gitu ya untuk melakukan hal-hal yang lain, apalagi kalau misalkan seharian khusus pelajaran olahraga gitu ya. Ada nggak sih, pernah nggak sih seharian gitu?
0: Seharian full gitu?
1: Ya paginya misalnya lari-lari kecil dulu gitu kan. Terus abis gitu berenang gitu. Abis berenang mungkin basket atau apa. Kan biasanya sekolah ada juga yang punya tempat olahraga yang khusus ya.
0: Iya.
1: Pernah nggak ada momen-momen seperti itu?
0: Kalau misal untuk terus-terusan sih enggak ya.
1: Ya kadang-kadang
0: belum
1: gitu.
0: Pernah. Maksudnya teh, kalaupun misal ada kegiatan enggak full dari pagi sampai siangnya terus fisik. Tapi mungkin intensitas fisiknya yang kayak pagi-pagi ada, nanti jam misalnya jam 10 ada lagi, jam 12 ada lagi, nah kayak gitu. Tapi kalau full mah nggak ada sih, belum.
1: Kecuali lomba kali ya.
0: Betul. Tapi lomba juga kadang kan dibatasi juga kan ya waktunya.
1: Lomba 17 Agustusan.
0: Ini balap kerupuk gitu. Abis kan capek cara. Lumayan.
1: Oh seperti itu ya. Nah kalau olahraga favorit anak ABG itu biasanya apa sih?
0: Untuk olahraga. Kalau cowok pastinya sepak bola sih. Udah itu favorit banget itu.
1: Kalau cewek? Itu.
0: Kalau cewek. Nah, kayak apa ya, di lapangan itu ya anak cewek. Kalau olahraga sebenarnya hampir rata-rata ya. Kayak mereka tuh di olahraga senang. Tapi kalau untuk mereka bisanya nih agak sulit. Paling mereka kayak senam aerobik yang sukanya gitu, yang emang kayak dance-dance-nya sih ya. Jadi mereka lebih semangat di situ.
1: Apalagi rame-rame ya.
0: Iya. Jadi kayak emang kita pakai musik nih, pasti mereka semangat.
1: Kalau cewek rata-rata gitu ya aerobik ya. Nah ini yang saya tahu gitu ya, mungkin harus lebih didetailkan lagi bahwa pertumbuhan anak tuh kan biasanya orang yang senang basket apalagi dari kecil itu memang tinggi gitu ya. Atau berenang tumbuhnya tinggi, atau mungkin walaupun genetiknya pendek tapi mereka bisa tumbuh kembang tinggi dengan olahraga tertentu dari kecil yang teratur, benar nggak sih?
0: Kalau misalnya untuk postur tubuh ya, kan kita juga ya betul tadi tergantung dari gen juga ya. Cuman kan ada beberapa tulang yang emang dia masih bisa tumbuh terus ketika kita latihan. Emang kayak basket. Itu banyak gerakan-gerakan kayak lompat, dan itu salah satu latihan yang bisa bikin kita lebih jauh lebih tinggi gitu. Kayak berenang juga kan sama. Itu pun nggak semua tulang bisa nambah panjang gitu. Nggak semua, hanya tertentu, dan nggak semua orang juga. Banyak atlet basket yang nggak terlalu tinggi juga banyak. Cuman kalau untuk otot, mungkin masa ototnya bisa lebih bagus gitu. Tetapi kalau untuk tingginya, tetap dilihat dari dia gennya juga.
1: Jadi kalau usaha mah boleh aja kali ya.
0: Betul. Gitu.

0: ya,
1: Iya.
0: untuk memperbaiki keadaan, tapi tetap apa disesuaikan dengan jenis tulang dan juga gennya gitu ya.
1: Iya,
0: Jadi kalau misalnya
1: betul.
0: bapaknya tinggi, ibunya tinggi, anaknya tararinggi gitu kan ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau
1: Jadi bisa
0: misalnya
1: lebih maksimal kan ketika dia
0: ya.
1: dikasih latihan yang kayak basket, renang gitu.
0: Nah, kalau misalnya bapaknya tinggi, ibunya pendek, nah ini ada yang
1: Nah,
0: ke
1: kemana
0: bagian
1: nih gitu?
0: tingginya, ada yang ke bagian pendeknya dengan
1: Nah,
0: olahraga yang
1: betul.
0: sama gitu ya. Tapi yang jelas mah yang penting mah sehat ya.
1: Betul, itu kan tujuan utama dari olahraga itu bukan kita jadi atlet ya, bukan jadi tingginya, tapi dari kebugaran sama kesehatan kitanya.
0: Iya, malah kalau yang agak-agak pendek tuh biasanya awet muda ya,
1: Ini
0: dan
1: banget
0: awet
1: dong.
0: segala-galanya ya.
1: Imut gitu ya.
0: Iya, kain awet.
1: Bener.
0: Makan awet gitu. Ya, seperti itu.
1: Minimalis gitu ya.
0: Minimalis gitu ya. Baik, nah, ini biasanya kalau di sekolahnya Ibu berapa kali sekali sih, seminggu berapa kali ada pelajaran olahraga dan berapa lama?
1: Kalau untuk sekelasnya itu seminggu hanya satu kali pertemuan. Satu kalinya pertemuan ya, itu sekitaran, kalau di jam pelajaran ya,
0: Iya.
1: 3 jam pelajaran.
0: Oh, hari apa tuh? Biasanya.
1: Full sih, cuman kan beda-beda gitu kelasnya, dari Senin sampai Jumat ada.
0: Oh, tergantung
1: Iya.
0: kelasnya ya.
1: Iya.
0: Ada pengalaman menarik tidak ketika mengajarkan olahraga ke anak-anak di awal-awal gitu?
1: Pengalaman menarik ini sih kayak pas materi senam tuh, senam lantai. Apa yang saya contohkan tidak sesuai ekspektasi gitu. Jadi yang nyerong ke kanan, nyerong ke kiri, terus ada yang susah banget, gak mau banget. Itu sampai saya harus ngebujuk ya, ayo dong cobain dulu.
0: Takut gitu.
1: Ayo dong, gak mau, takut. Terus berenang juga sama nih, pengalaman. Anak tuh tinggi ya. Terus dia berenang, sebenarnya kalau dia berdiri juga cuman sampai dada doang. Terus dia bilang, gak mau, takut tenggelam. Coba kamu berdiri, segimana? Segini, ya terus tenggelamnya gimana, kan kamunya tinggi. Tapi tetap aja itu takut banget.
0: Kayak fobia sama air gitu ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: Dan
0: itu
1: dipaksa juga nggak bisa.
0: terus gimana jadinya? Sampai sekarang dia nggak pernah berenang.
1: Nyemplung dia masuk tuh ke air ya. Tapi nggak mau tuh, nggak mau masukin kepalanya ke dalam air. Cobain dulu, nggak, bawa aku trauma. Cobain dulu, ayo dipegangin. Nggak mau bu.
0: Emang pernah
1: Nggak mau.
0: tenggelam gitu?
1: Katanya pernah dulu waktu SD dia pernah tenggelam.
0: Tapi ada yang
1: makanya
0: nolong
1: pas
0: ya.
1: SMA gitu. Iya. Sebenarnya kalau tenggelam juga itu kan karena panik aja kitanya gitu. Kalaupun misalnya kita nggak panik, kita tinggal gerakin kakinya,
0: Iya.
1: ngambang, oh di air.
0: Karena itu kan berenang itu salah satu mata pelajaran yang dites ya, kalau ujian ya.
1: Betul.
0: Dari SMP kalau nggak salah, SD juga ada sih. Terus
1: SD ada, cuman
0: gimana ya
1: jarang.
0: kalau misalnya nggak bisa berenang, nilainya dari mana ya?
1: Nah, sebenarnya gini, kalau untuk olahraga kan ada beberapa nilai yang emang kita ambil ya, selain dari mereka bisa atau enggaknya. Dengan mereka, ibaratnya mereka datang, cuman masuk ke air doang. Mau jalan dulu nih dari ujung ke ujung, nggak apa-apa nih jalan dulu gitu. Kalau misalnya dia belum berani, oke kita hargai itu, ibaratnya. Walaupun nggak mau masukin kepalanya ke dalam air, eh cobain nggak mau, saya jalan aja bu. Kamu berani jalan? Iya. Coba angkat kakinya, kepalanya masukin, enggak. Ya udah Cen, cuman sekali doang, satu langkah aja, nggak apa-apa. Tapi dia ada usahanya dulu, minimal dia mau berusaha.
0: Padahal tinggal ngambang aja ya itu teh
1: Iya,
0: ya. Pakai pelampung
1: benar.
0: juga nggak mau.
1: Nggak mau. Jadi ibaratnya kayak yang dia nggak mau masukin kepalanya ke dalam air.
0: ya ini namanya udah kayak titik nggak ada koma gitu, nggak mau aja namanya
1: ya, nggak mau dipaksa itu. Gimana nggak mau, takut nggak mau.
0: Emang itu bisa diganti dengan olahraga lainnya, nilainya
1: gimana maksudnya?
0: Kan kalau berenang itu kan harus ada nilainya nih. Nah ketika dia nggak mau, kan kalau dites kan biasanya gaya bebas kah, gaya kata kah gitu. Terus ketika dia tidak mau, kan mungkin bingung ya ibu juga menilainya seperti apa gitu. Apa bisa dikasih keterangan bahwa dia fobia dan dikasih nilai untuk olahraga lainnya yang memang dia mau gitu.
1: Jadi gini, kalau misal untuk materi renangnya, kita tetap kasih nilai ya dengan dia datang, dia masuk ke air juga. Cuman mungkin dibedakan dari anak lainnya gitu, dan dikasih keterangan. Nah, minimal dia dapat nilai tambah dari materi yang lainnya. Jadi buat nutupin sih yang renangnya gitu.
0: Iya, iya. Karena susah ya kalau seperti itu. Tapi kalau ibu fleksibel ya mungkin itu lebih baik karena... susah ya ketika kita memaksa orang yang tidak mau.
1: Iya,
0: malah nanti takut terjadi apa-apa ya kan, karena ini masalah mental ya. Baik, mungkin ada pesan-pesan ibu untuk anak-anak ABG atau juga dari kecil yang punya ketakutan yang sama seperti contoh tadi murid ibu ya. Untuk para orang tua, bagaimana cara merangkul anak supaya mau olahraga dan bisa mengalahkan rasa fobianya gitu.
1: Pertama, paling kita ngasih motivasi dulu ke anak ya. Karena sesuatu yang kita ketakutin, kadang ketika kita mencoba nih, ternyata gak menakutkan itu gitu. Tapi tidak perlu menekan. Ya. Kita hanya cukup, ayo mendorong, ayo kita kasih semangat nih ke anak. Ayo kita coba, kamu misalnya takut nih berenang, ayo kita coba, kita barengin terus. Tanpa memberikan tekanan. Karena ketika kita memberikan tekanan, dia bukannya mau, tapi dia malah tertekan dan menjadi beban ya. Takutnya malah jadi stres gitu. Dan kita kasih pengertian aja. Yang penting kamu mau nyoba dulu, ayo coba terus, kita usahakan. Walaupun kamu tidak bisa, tapi kamu bisa mencoba. Kamu bisa mencoba dulu, kita hilangkan dulu rasa takutnya. Setelah itu, kalau misalnya rasa takutnya hilang, pasti kita mudah buat belajar. Jadi kita hilangkan dulu rasa takut itu, sedikit-sedikit, gak perlu langsung gitu. Yang penting mereka udah berani nyoba dulu, nanti kita tambah lagi. Dia misalnya kalau direnang ya, dia baru masuk ke air, misalnya di pertemuan selanjutnya dia udah mau melangkah, terus pertemuan selanjutnya ternyata dia udah bisa nih, ibaratnya meluncur. Nah kita coba sedikit demi sedikit, kita kalahkan dulu rasa takut itu.
0: Iya. Mudah-mudahan upaya ini bisa dilakukan oleh guru-guru yang lain ya, berdasarkan pengalaman dari Ibu Yusti Mega Silvi, guru Penjas yang merupakan guru dari SMA di salah satu di Cimahi ya. Sukses terus Amin. Jadi guru favorit kan ditanyain terus ya, jadi nggak boleh sakit.
1: Betul, nggak boleh sakit.
0: Dan tetap dekat sama anak-anak. Dalam upaya untuk mendekati pendidikan jasmani dan rohani supaya mereka suka melakukannya gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan hari liburnya. Kalau ada aktivitas silahkan melanjutkan aktivitasnya. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Siang, waalaikumsalam.
0: Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Ibu Yusti Mega Silvi yang merupakan guru Penja salah satu SMA yang ada di Cimahi.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak cerita anak dengan judul Kiko dan Robot. Selamat menikmati.
1: Bandung siang ini.

0: dongeng tentang apa?
1: Ih, Cici buru-buru banget nih. Emangnya mau kemana sih?
0: Aku mau beli mainan sama Bunda.
1: Wih, asik dong itu. Tapi Kak Sonia mau tanya deh, Cici kalau mau beli mainan tapi gak dibeliin, itu suka nangis gak?
0: Dulu sih iya, tapi sekarang udah enggak.
1: Bagus itu. Kak Sonia kemarin nemuin ya, ada anak yang nangis sampai guling-guling karena mau beli mainan tapi gak dibeliin. Temen Kak Sonia juga dulu gitu sih, tapi sekarang dia udah gak gitu lagi.
0: Oh iya, kok bisa?
2: Ada deh, makanya duduk dulu, sabar dulu ya. Nanti kita cari tahu sama-sama. Tapi seperti biasa ya, habis lagu yang satu ini.

0: Pagi itu, hutan hijau terasa hangat disiram matahari pagi. Kiko, si beruang kecil, berjalan riang sambil menggandeng tangan ibunya di pasar. Di sepanjang jalan, Kiko terus menunjuk benda-benda yang dilihatnya. Matanya berbinar setiap kali melihat hal baru.
1: Ibu, ibu, Kiko mau es krim buah itu. Boleh ya, Bu?
0: Nanti batuk, sayang. Hari ini kita fokus beli perlengkapan sekolah Kiko dulu ya.
1: Ya udah deh kalau gitu. Tapi Kiko mau topi kelinci yang ada telinganya itu. Boleh ya, Bu? Ini kan gak bikin batuk.
0: Topi Kiko kan di rumah masih bagus. Yuk, kita ke toko paman Mumu dulu. Kiko merengut sambil melangkah masuk ke toko. Rasa keselnya dari tadi langsung meledak saat melihat sebuah robot kayu bersayap di rak.
1: Kiko mau beli robot itu, ya Bu, please. Dari tadi Kiko gak dibeliin apa-apa. Kiko mau yang robot itu, Bu, yang ada sayapnya. Boleh ya, Bu?
0: Ibu paham Kiko mau robot. Tapi hari ini daftar belanja kita cuma beli pensil warna, Kiko. Rasa kecewa yang menumpuk membuat Kiko meledak. Ia menjatuhkan diri ke lantai kayu, berteriak kencang, dan menutup rapat kedua telinganya.
1: Nggak mau, mau robot. Ibu jahat. Ibu nggak mau beliin Kiko mainan, mau robot.
0: Ibu Kiko tidak ikut berteriak atau memaksa Kiko mendengarkan alasannya. Ibu paham, saat Kiko sedang sangat marah, kata-kata tak akan terdengar. Ibu hanya berjongkok di samping Kiko dan duduk tenang di lantai. Ia membiarkan Kiko meluapkan tangisnya tanpa berjauh sedikit pun. Kiko, ibu di sini ya. Ibu tunggu di sini ya. Beberapa menit berlalu, tangisan kencang Kiko perlahan berubah menjadi isakan kecil. Nafasnya yang tadi memburu mulai melambat. Melihat Kiko mulai bisa menatap matanya, ibu perlahan mengelus pundak Kiko dengan lembut. Sudah terasa lebih tenang, sayang?
1: Kiko mau robot, Bu.
0: Nah, sekarang dadanya sudah tidak terlalu sesak, kan? Yuk, kita tiup lilin imajiner dulu.
1: Nggak mau tiup-tiup jari. Mau robotnya, mau robot.
0: Ibu Kiko tidak marah. Ia tahu pikiran Kiko masih tertuju sepenuhnya pada robot kayu itu. Oh, begitu. Kiko, lihat itu. Robot kayu ini punya baling-baling di helmnya. Kata paman Mumu, baling-balingnya cuma bisa mutar kalau ditiup pakai angin yang panjang sekali.
1: Masa sih, Bu?
0: Iya, coba deh. Kiko tarik nafas dalam-dalam lewat hidung. Lalu tiup baling-baling bambunya dengan kuat, tapi lewat mulut ya. Fuh, kayak gitu. Kiko menarik nafas dalam, lalu meniup baling-baling robot itu. Benar saja, baling-balingnya berputar pelan.
1: Wih, baling-balingnya mutar, Bu. Benar.
0: Iya, tiupan Kiko hebat banget. Coba sekali lagi, biar mutarnya makin kencang. Tarik nafas, lalu buang. Tanpa sadar, dua kali meniup baling-baling ajaib membuat nafas Kiko kembali teratur dan emosinya benar-benar mereda. Anak hebat. Nah, Kiko, hari ini kan kita cuma beli perlengkapan sekolahnya Kiko. Jadi, robotnya belum bisa kita bawa pulang ya. Tapi, bagaimana kalau Kiko foto robot ini pakai ponsel ibu?
1: Di foto, Bu.
0: Iya, kita simpan di folder daftar impian Kiko. Nanti pas hari ulang tahun Kiko atau belanja berikutnya, kita masukin robotnya ke daftar belanjaan biar bisa dibeli. Gitu ya. Mau? Kiko memegang ponsel ibu, lalu mengambil gambar robot kayu itu dengan bangga. Keinginannya tidak hilang, tetapi tersimpan rapi dengan rasa tenang.
1: Sudah Kiko foto, Bu. Nanti robotnya tunggu Kiko di sini ya, Paman Mumu.
0: Tentu saja, Kiko. Sampai jumpa lagi.

0: Nah gitu Cici. Mulai sekarang kalau mau beli mainan tapi nggak dibelikan, minta foto dulu aja, nggak apa-apa. Kan bisa dimasukin ke daftar belanjaan selanjutnya. Atau nanti mintanya pas ulang tahun.
1: Ah iya juga ya, aku nanti mau gitu ah.
0: Bisa itu Ci. Nah adik-adik juga sama ya. Jangan langsung nangis kalau nggak dibelikan saat itu. Bukan berarti nggak dibelikan selamanya. Kuncinya sabar. Oke, sampai di sini dulu ya dongengnya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Dadah.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan. Terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga. Unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Selika dan juga Magnus Alklikos dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Robin Verhoeven mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerja sama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dengan RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend, and I say on Thursday, I arrive in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
2: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight Keogh juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
2: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
1: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta,

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persija Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: Bali United menang telak 6-1 atas Persija Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Desmond Gopel, dan Irfan Jaya. Persija Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
2: Kalau saya tenang mainkan sepak bola kita kita lagi punya bola, kita tidak dapat bola untuk kita berkurang dapat kembali tercepatnya. Kalau bisa lihat kita mencetak gol di menit terakhir.
1: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
2: Saya setuju, kita menciptakan peluang. Dan kita juga bagaimana kita memainkan bola, bagaimana kita membuat peluang kita. Saya pikir saya memainkan sepak bola yang bagus. Dan banyak peluang yang sangat bagus, dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol
1: malam ini. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Kisarane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Malingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Malingo, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andrijek muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bermain juga cukup bagus. Kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berusaha untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure and in one action, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 poin, kami taruh beberapa pemain untuk
2: pergantian. Alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bud yang mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari ajang Championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Siliwangi Solo itu, kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih senang ya, dan penting kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harus yang jadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu.

0: hampir membuat mereka melakukan aksi itu, dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak yang terdekat.
1: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBSPA menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBSPA dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramMatinga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Indonesia saat ini memasuki periode musim hujan dengan intensitas yang meningkat. Kondisi ini menjadikan banjir dan tanah longsor sebagai salah satu bencana paling sering terjadi di berbagai daerah. Berdasarkan data kebencanaan, hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat dapat menyebabkan luapan sungai, genangan cepat, serta pergerakan tanah di wilayah rawan. Sekilas terlihat biasa, namun hujan yang turun terus-menerus menyimpan potensi bahaya besar, terutama bagi wilayah dataran rendah, sekitar aliran sungai, dan daerah perbukitan. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tidak memaksakan aktivitas saat hujan lebat, membersihkan saluran air di lingkungan masing-masing, serta segera menjauh dari lokasi rawan banjir dan longsor. Tetap waspada, antisipatif, dan selalu mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Karena keselamatan Anda dimulai dari kesadaran dan informasi yang benar.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril lalu dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit lalu berkata, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu dia dicintai di bumi." Muttafaq.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.
2: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cinta Tak Mungkin Berhenti merupakan lagu yang dirilis pada tahun 2012 dan dipopulerkan oleh grup band Tangga. Lagu ini berhasil menduduki posisi atas di beberapa tangga lagu Indonesia dan menjadi favorit banyak orang. Dalam beberapa tahun setelah dirilis, lagu ini sering muncul dalam playlist radio dan sinetron FTV yang tayang di televisi.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
2: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, dia gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease, atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sakit.

0: Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.
1: Bandung siang ini.

0: Pendengar, seperti biasa setiap akhir pekan, kenapa sih kota Bandung macet? Ya, pertama karena ada wisatawan yang masuk dari luar kota ke kota Bandung. Yang kedua adalah begitu banyak acara yang ada di kota Bandung kalau akhir pekan ya. Salah satunya adalah pasar literasi yang berlangsung di 10 Avenue Mall hingga 25 Oktober 2026, yang berlangsung dari 28 September 2026 dan juga menghadirkan berbagai kegiatan pameran buku. Lalu juga ada hari ini di Braga, digelar Indie Braga ya di The Majestic Bandung, yaitu Bandung Music Week dengan mengusung tema Save the Date ya. Lalu juga ada Good Days Culisius hari ini di Laswi Heritage, menghadirkan sejumlah penampilan seperti Fiersa Besari, Diasa, dan juga Adrian Halif. Dan tanggal 11 Oktober hari ini juga sudah ada kegiatan di Balai Kota dari pukul 6. Dan juga ada Festival Paduan Suara Internasional yang berlangsung dari tanggal 11 hingga 14 Oktober 2026 di Auditorium PPAG Universitas Katolik Parahyangan. Nah, dengan beragam pilihan tersebut, warga Bandung bisa menyesuaikan agenda dengan acara yang diminati, mulai dari menikmati musik, berburu produk di pameran, dan juga mengikuti kegiatan olahraga. Mana yang Anda pilih? Terserah, yang penting Anda bisa menikmati hari libur Anda.
1: Bandung siang ini.

0: Warta Jabar Sepekan, rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 11 Oktober 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Jembatan Pemkot Cimahi di Jalan Raden Demang Harjakusuma kini bisa dilalui kendaraan roda 4. Dibukanya kembali ruas jalan tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas yang muncul selama masa penutupan. Berikut laporan Agus Gunawan.
2: Setelah sekitar 2 bulan ditutup akibat pekerjaan perbaikan jembatan dan juga drainase, akses Jalan Harja Demang Kusuma, tepatnya di depan Komplek Pemerintah Kota Cimahi, mulai kembali dibuka bagi masyarakat untuk kendaraan umum. Pembukaan akses tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Cimahi Ngatiana. Dia pun memastikan kondisi jembatan yang sebelumnya tidak dapat dilintasi, kini sudah cukup aman untuk kembali digunakan oleh kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Menurutnya, dibukanya kembali ruas jalan tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas yang muncul selama masa penutupan. Sebelumnya, arus kendaraan harus dialihkan selama proses pengerjaan jembatan dan juga drainase berlangsung.
3: Pada hari ini saya berada di Jalan Harja Demang Harjakusuma yang ada di depan Pemkot Cimahi. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa jalan yang selama ini ada perbaikan jembatan dan kira-kira sudah lebih kurang 2 bulan kita tidak bisa dilalui. Alhamdulillah hari ini jalan ini sudah bisa dikembalikan untuk lalu lintas baik sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Ya. Saya harapkan dengan dibukanya pada hari ini, jalan ini bisa mengurangi daripada kemacetan di Kota Cimahi.
2: Meski akses telah dibuka, Ngatiana menyebut sejumlah pekerjaan di lokasi masih berlangsung. Salah satunya adalah penyelesaian drainase yang menjadi bagian penting untuk mengantisipasi persoalan genangan ataupun juga banjir. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang selama proses pembangunan harus mengalami perubahan arus dan juga gangguan perjalanan. Di sisi lain, pengaturan arus kendaraan masih dilakukan secara bertahap. Sementara itu, Agus, warga sekitar sangat mengapresiasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan jembatan Pemkot hingga akhirnya bisa dilalui kendaraan roda 4. Dengan begitu, dirinya tidak harus memutar jalan dan harapannya tidak terjadi macet kembali.
4: Ya, alhamdulillah hari ini jalan Pemkot bisa kembali dilalui oleh mobil maupun motor. Ya, akhirnya jalan tidak akan terlalu berkeliling. Saya sebagai warga merasa senang atas kinerja pemerintah yang saat ini menurut saya begitu aware kepada masyarakat dan juga pelayanan kepada masyarakat. Apalagi jalan Pemkot ini menjadi salah satu alternatif yang paling cepat bagi saya untuk menuju ke wilayah perkotaan Cimahi.
2: Agus pun berharap dengan perbaikan jembatan pemerintah kota ini memudahkan masyarakat dalam beraktivitas dan mengurangi kemacetan.
1: Tingginya permintaan labu darah yang mencapai 33 ribu kantong labu per tahunnya, Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Garut berupaya menargetkan sekitar 2.500 labu darah per bulannya. Irwan Rudiawan melaporkan.
5: Tingginya permintaan labu darah yang mencapai 33 ribu kantong labu per tahunnya, Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia UDD PMI Kabupaten Garut berupaya menargetkan sekitar 2.500 labu darah per bulannya. Menurut Kepala UDD PMI Kabupaten Garut, Dr. Iwan Setiawan, untuk stok labu darah hingga hari ini baru tersedia sebanyak 159 kantong. Namun pihaknya optimis karena masih ada 25 kegiatan melalui mobile unit yang berpotensi bisa memenuhi target. Pihaknya lebih masif untuk melakukan jemput bola melalui mobile unit tersebut. Karena donasi warga yang mendonorkan darahnya ke gedung PMI hanya sekitar 23 hingga 27% saja. Ia menyampaikan pihaknya terus berupaya agar ketersediaan darah tetap stabil sehingga bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
6: Ini per 7 Oktober 2026 hanya tersedia 159 labu, Pak, sampai tanggal hari ini. Tapi insya Allah ke depan kita masih ada sekitar 25 kegiatan mobile unit, Pak. Kenapa melalui mobile unit? Karena donasi dalam gedung kita hanya di kisaran 23-27% dan sisanya adalah melalui mobile unit. Ya, tentunya kita tetap berupaya untuk bagaimana ketersediaan darah di Kabupaten Garut tetap stabil dan bisa melayani masyarakat.
5: Ia mengatakan masyarakat pun harus memahami begitu sulitnya dalam mendapatkan donatur yang mendonasikan darahnya ke institusinya, terlebih untuk darah tertentu yang tidak bisa diproduksi di UUD PMI Garut. Ada trombosit yang bahan bakunya tidak bisa melebihi 6 jam yang sering diperlukan pasien. Artinya pasien tersebut harus memerlukan darah segar. Maka pihaknya sering menyarankan kepada keluarga pasien untuk mendonorkan darahnya ketika tidak tersedia stoknya di unit yang dipimpinnya. Ia mengatakan selain itu pihaknya juga memiliki keterbatasan dalam memproduksi labu darah tertentu yang dibutuhkan pasien karena belum memiliki fasilitas unit produksi seperti halnya yang dimiliki oleh UDD PMI Kabupaten Bandung yang levelnya lebih tinggi. Ia menambahkan kebutuhan labu darah yang sulit didapatkan adalah jenis rhesus negatif atau darah yang ada faktor keturunan dari luar negeri seperti gens Eropa. Menurutnya, selain melakukan sosialisasi secara intensif, upaya yang dilakukan untuk memenuhi target donasi darah tersebut juga gencar melakukan promosi melalui berbagai platform media sosial, baik itu melalui Instagram, Facebook, hingga TikTok.
1: Pemkot Tasikmalaya optimis sekolah rakyat terintegrasi 41 Tasikmalaya mampu mencetak generasi berprestasi. Kedepan, Pemkot semakin optimis merealisasikan SR permanen yang saat ini lahannya tengah disiapkan. Berikut laporan Nova Nugraha.
7: Setelah berdiri selama 1 tahun, Sekolah Rakyat Terintegrasi 41 Kota Tasikmalaya menunjukkan progres yang positif. Ini terlihat dari capaian positif para siswa Sekolah Rakyat ini. Wali Kota Tasikmalaya Firman Alfarizi usai menghadiri 1 tahunnya Sekolah Rakyat ini mengatakan dengan perubahan yang dialami siswa, seperti peningkatan kemampuan bahasa dan kemampuan lain para siswa, menunjukkan Sekolah Rakyat telah berhasil mendidik siswa. Ini menambah optimisme pemerintah kota untuk segera merealisasikan pendirian sekolah rakyat yang permanen. Saat ini dikatakan Piman, pihaknya juga masih menyiapkan lahan untuk sekolah rakyat yang akan dibangun di wilayah kota Tasikmalaya. Dan pada triwulan pertama tahun depan, ditargetkan pengerjaan sekolah rakyat akan segera dimulai.
8: Kita berkomitmen di Kota Tasikmalaya untuk membangun sekolah rakyat yang permanen. Kita menunggu proses untuk pengadaan lahannya di tahun depan. Di triwulan pertama insya Allah akan dibangun sekolah rakyat permanen.
7: Sementara itu, Nandar, warga Kota Tasikmalaya, mengapresiasi niat pemerintah kota untuk segera membangun sekolah rakyat. Akan tetapi menurut Nandar, komitmen ini harus diwujudkan sehingga pembangunan sekolah rakyat tidak kembali mundur seperti sebelumnya. Sebab menurut Nandar, kebutuhan sekolah rakyat mendesak agar warga kota Tasikmalaya memiliki ketiadaan biaya dan berasal dari keluarga prasejahtera dapat mengenyam pendidikan.
9: Optimis pemerintah kota Tasikmalaya harus diimbangi dengan realisasinya. Jangan sampai optimis-optimis tidak ada realisasi. Sekolah rakyat salah satu sekolah yang memang cukup bagus dan membantu bagi orang-orang yang tidak mampu. Hanya saja komitmen Pemkot sendiri yang harus betul-betul direalisasikan.
7: Sedangkan sebelumnya pembangunan sekolah rakyat di Kota Tasikmalaya mundur dari tahun 2026. Hal ini terjadi karena pemerintah kota belum memiliki lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Terkait perpanjangan siaga darurat kekeringan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BPBD Provinsi, saat ini BPBD Cianjur sedang menunggu SK perpanjangan. Ian Sofian melaporkan.
10: Kemarau yang berkepanjangan hingga bulan Oktober 2026 masih terasa. Sedangkan pengaruh cuaca saat ini sampai kuartal tahun 2027. Dengan masih panjangnya cuaca panas atau kemarau, menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur Samudra Wira, BPBD Cianjur menunggu SK perpanjangan siaga darurat kekeringan dari BPBD Provinsi Jawa Barat.
11: Nah ya, malahan ada informasi terkait untuk SK siaga kekeringan, SK siaga darurat kekeringan ini akan diperpanjang. Ya, akan diperpanjang oleh Provinsi Jawa Barat melalui BPBD Provinsi. Nah, untuk itu kita juga sedang menunggu diperpanjangnya ini akan sampai bulan apa gitu lah. Apakah memang sampai bulan Oktober saja atau bulan November. Jadi nanti kalau misalnya SK siaga darurat kekeringan sudah turun, nah nanti kita juga akan kita rapatkan. Nah, nanti biasanya sih kita mengikuti yang menjadi arahan dari BPBD Provinsi Jawa Barat seperti itu.
10: Meskipun sudah ada turun hujan, namun belum merata, maka belum memasuki turun hujan.
12: Sementara tetap ya masuk kemarau ya.
11: Untuk sampai saat ini ya kita memang masih dalam memasuki musim kemarau, walaupun sudah ada hujan gitu ya, tapi kan itu tidak semua wilayah kecamatan di Kabupaten Cianjur yang mengalami hujan gitu. Cianjur Selatan juga hanya beberapa kecamatan saja gitu ya, termasuk yang utara juga gitu. Jadi kalau secara kategori sih belum memasuki musim penghujan, baru masih musim kemarau gitu.
10: Namun demikian, dengan intensitas curah hujan yang masih rendah khususnya di wilayah Cianjur, sedangkan untuk seluruh Jawa Barat belum bisa dikategorikan musim hujan, dan turunnya hujan itu hanya di beberapa lokasi saja serta intensitas hujannya masih rendah. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Tagana Dinsos Kabupaten Subang menghimbau warga tetap waspada terhadap ancaman kebakaran lahan dan hutan saat musim kemarau. Ruslan Effendi melaporkan.
13: Di tengah kemarau yang masih melanda Kabupaten Subang, Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Cacang Abdul Muhaimin mengimbau warga untuk menjaga lahan dari bahaya kebakaran. Cacang menyebut wilayah tengah dan utara Subang sangat rawan karena kondisi tanah retak dan daunan mengering. Ia mengingatkan api yang muncul dari puntung rokok atau gesekan bambu kering bisa menjadi penyebab kebakaran.
14: Kebakaran lahan dan hutan itu nomor satu di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Subang yang paling banyak kejadian kebakaran. Itu kami mengimbau kepada warga masyarakat di Subang, jangan sekali-kali untuk kita membakar sampah atau membuka lahan pertanian dengan cara membakar, ataupun hanya dengan membuang puntung rokok yang enaknya di lahan, di hutan, yang mengakibatkan ya terjadi kebakaran yang sangat hebat lah di Jawa Barat di Kabupaten Subang.
13: Sementara itu, Kapolsek Jalan Cagak Kompol Dede Suherman menegaskan pelaku pembakaran lahan terancam pidana 3 hingga 10 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah.
15: Ya. Jadi jelas itu kan ada sanksi hukumnya, kaitannya dengan baik itu pembakaran lahan, hutan, maupun sampah. Bukan ada undang-undang kehutanan, ada undang-undang lingkungan hidup, ada undang-undang tentang sampah juga, dan boleh sampah itu dibakar.
13: Warga diminta segera melapor jika melihat titik api ke RT, RW, Babinsa atau Tagana dan BPBD setempat. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung terus melakukan berbagai upaya untuk menekan volume sampah, salah satunya dengan kompos pit. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
16: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi persoalan sampah menyusul prediksi tempat pembuangan air TPS Sarimukti akan mencapai kapasitas penuh pada Oktober 2026. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan kondisi tersebut menjadi persoalan serius yang membutuhkan bekerjasama berbagai pihak. Salah satu upaya yang tengah didorong yakni pembangunan fasilitas pengolahan sampah di kawasan Gedebage. Selain fasilitas pengolahan sampah di Gedebage, pemerintah Kota Bandung juga mendorong optimalisasi teknologi pengolahan sampah menjadi briket di Kelurahan Pasir Impun. Farhan berharap fasilitas tersebut dapat segera beroperasi secara maksimal. Pemerintah Kota Bandung juga telah mengajukan bantuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat agar setiap kelurahan dapat memiliki satu mesin pembuat briket. Menurutnya, satu mesin tersebut ditargetkan mampu mengolah sekitar 1 ton sampah per hari. Upaya lain yakni melalui program kompos pit berupa lubang pengolahan kompos berkapasitas sekitar 1 hingga 2 meter kubik yang akan dibangun di lingkungan masyarakat. Orang menyebut program tersebut direncanakan diterapkan di setiap rukun tetangga RT dengan 3 titik kompos pit di masing-masing RT.
17: Jadi ini menjadi niat salah besar, itu sebabnya kami sangat berharap solusi yang ditawarkan oleh Danantara bersama dengan PLN, Pertamina, dan Kemenristek di Gedebage akan segera bisa kita wujudkan. Itu minimal bisa menghandle sekitar 30% dari sampah yang sekarang ini ada. Ya, pengolahannya itu menggunakan teknologi itu. Nah, pengolahan teknologi yang ada sekarang, bantuan dari provinsi berupa di RW 3 Kelurahan Padasuka itu, berupa pembuatan briket, RFD briket, itu mudah-mudahan segera bisa dijalankan dan optimal. Dan kami sangat mengharapkan bantuan dari provinsi sebanyak satu mesin pembuat briket di satu kelurahan, yaitu 51 kelurahan, yang bisa menghandle minimal 1 ton itu akan segera bisa diwujudkan.
16: Pemerintah Kota Bandung berharap berbagai langkah tersebut dapat memperkuat pengurangan sampah di sumbernya sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap TPA Sarimukti.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar acara Benar-Benar Podcast Live Bandung. Kegiatan ini bertujuan memberikan ruang bagi generasi muda untuk membicarakan berbagai persoalan di lingkungan sekitar, termasuk bagaimana memahami nilai-nilai anti korupsi. Berikut laporan Dwiana.
18: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar acara Benar-Benar Podcast Live Bandung di Glamour Level North Hall Mall Paris Vanjava Bandung. Kegiatan yang berlangsung dari jam 15.00 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat ini mengangkat tema tentang karya, keresahan, hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari serta keberanian untuk menyampaikannya. Kegiatan ini pun menjadi ruang bagi generasi muda untuk membicarakan berbagai persoalan di lingkungan sekitar, termasuk bagaimana memahami nilai-nilai anti korupsi dalam memahami kehidupan sehari-hari. Melalui konsep podcast secara langsung, KPK berupaya menghadirkan edukasi anti korupsi dengan pendekatan yang lebih dekat dengan gaya komunikasi anak muda. Kepala Satuan Tugas dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Doti Rahmatiasi, mengatakan kegiatan tersebut telah berjalan sejak tahun lalu melalui digital campaign. Salah satunya media yang digunakan dalam kampanye tersebut adalah podcast sebagai sarana komunikasi yang dinilai dekat dengan generasi muda.
19: Sejak dari tahun lalu kami sudah punya tayangan podcast di YouTube Suara Anti Korupsi, namanya podcast Benar-Benar. Benar-benar sendiri itu berasal dari hashtag biasakan yang benar. Jadi sebenarnya kita mau mendekatkan isu korupsi sama mau mengajak anak-anak muda untuk lebih aware gitu terhadap korupsi sehari-hari sehingga mereka bisa mencegah korupsi mulai dari dirinya sendiri dan mengajak teman-teman atau lingkungan sekitarnya. Nah,
18: menurutnya kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mengajak anak muda khususnya Gen Z agar lebih terbuka membicarakan persoalan korupsi dalam keseharian. Doti pun menambahkan pembahasan mengenai korupsi tidak harus selalu disampaikan dalam suasana formal, tapi dapat dikemas melalui berbagai bentuk komunikasi yang menarik dan relevan. Dengan demikian, pesan anti korupsi diharapkan dapat lebih mudah diterima dan menjadi bagian dari percakapan generasi muda. Salah satu pengunjung, Risti, di acara Benar-Benar Podcast Live Bandung juga mengatakan bahwa Benar-Benar Podcast atau KPK ini mendorong generasi muda untuk tidak hanya menjadi penonton tetapi juga ikut berani menyuarakan nilai-nilai anti korupsi. Dirinya pun berharap agar kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, juga dalam kegiatan yang bisa dilakukan di lingkungan sekitar.
19: Pendapat saya untuk kegiatan ini sih bagus banget ya, apalagi soal Gen Z mungkin ya, karena kan selama ini kan mungkin kayak KPK seperti ini tidak begitu menjangkau Gen Z ya, apalagi sekarang kan Gen Z sudah banyak masuk ke dalam pemerintahan. Terus juga ada juga Gen Z yang sudah menjadi manajer dan itu sangat rawan sekali.
18: Benar-benar podcast Live Bandung juga menghadirkan sejumlah figur dari kota Bandung maupun nasional untuk meramaikan rangkaian acara. Kehadiran para musisi, komika, dan kreator menjadi daya tarik tersendiri sekaligus membuka ruang diskusi yang lebih santai bagi para pengunjung. Sejumlah pengisi acara yang hadir diantaranya host Andovi Dalopes dan Jovial Dalopes, penyanyi Barsena, serta grup musik Voice of Baceprot. Selain itu juga acara diisi dengan pertunjukan stand-up komedi dan kehadiran Maki Mubarok yang turut juga memberikan warna dalam kegiatan tersebut.
1: Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis, sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85. Maung Bandung mampu melakukan remontada luar biasa dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Senfi Hilmansah melaporkan.
20: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama, Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
21: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
20: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
21: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
20: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
1: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Duh, ini cuacanya di sekitar Jalan Diponegoro itu gak panas, gak dingin, angetnya enak gitu ya. Kalau kita minum teh hangat, aduh, kayaknya cukup seger ya. Apalagi kalau dikasih es yang banyak. Terus udah gitu ngedengerin lagu-lagu berbahasa Indonesia yang udah kita tungguin. Aduh, kayaknya ya sesuatu yang sederhana tapi menjadi kebahagiaan tersendiri untuk kita. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Onay mah kalau gak pertama teh gak mau muncul dah.
1: Kemarin mah lagi banyak tamu aslinya.
0: Siapa?
1: Yang nanya.
0: Cik Kang Mansur tadi. Ih, Kang Mansur lah udah dua kali. Ih, yang pertama ya biasanya Kang Onay ya. Kang Onay kemana ya? Apa marah ya sama saya ya? Hapunten.
1: Enggak. Lagi banyak tamu. Pas denger tuh waktu mau setengah tiga kalau gak salah.
0: Oh iya, gak
1: udah
0: apa-apa.
1: Udah gak bisa nyobain telepon. Cuma udah ditutup kayaknya.
0: Apa, saya mah cuma bercanda. Jangan dimasukin ke hati. Ke kantong plastik aja. Ya. Baik, Kang Onay. Mau ya. Lagu apa gerangan siang hari ini?
1: Apa ya, siang ini enaknya apa? Resiko orang cantik deh.
0: Resiko orang cantik. Enaknya ya. Mau makan rujak siang hari gini.
1: Lagi nungguin tukang ini, tukang somai di sana masih jauh.
0: Ke Istiqomah tuh kayak gina usaha.
1: Itu aja resiko orang cantik dari blackout.
0: Serius ya teh?
1: Serius.
0: Nih judul teh ya. Gak kreatif pisan.
1: Ya namanya lagu.
0: Sok araraneh wae.
1: Ya begitu itulah.
0: Ya begitulah manusia. Baik ya. Lanjut. Mau kirim salam untuk siapa?
1: Salamnya buat yang lagi tugas dulu teh.
0: Iya, saya didampingi oleh Gina.
1: Gina, ya selamat siang.
0: Udah tahu kali ya Gina. Panjangannya ya, Gina apa coba? Ya. Gina apa?
1: Gina Anje, Gina apa ya?
0: Soalnya kalau saya nyambungin takut salah. Gina naon sih? Gina Meranti.
1: Gina Meranti tahu.
0: Gina apa ya, Gina? Gina ya Putri Gina. Andini oh. Gitu.
1: Gina Putri Garanti Andini.
0: Ya pokoknya gitulah ya.
1: Ya okay. Terus buat siapa ya, Setiawati juga ya di Sumedang. Terus buat Ibu Reni Apino. Kang Wawan di Cimalaka Sumedang juga. Pak Herdi juga di Cilacap ya. Ibu Mujianti di Tasik juga. Terus buat Tenois, Basa Fitri, Tenada, Ratu Hengang, Parmila, terus Neng Bunga juga. Ada dua ya, Neng Bunga sama Bunga.
0: Iya,
1: terus
0: Bunga
1: buat
0: di Bandung.
1: Kang Unggarut, Kang Ahmad Irwan, Kang Mansur. Terus buat siapa? Kang Asep Sanding juga. Buat siapa lagi ya? Buat, lupa lagi, buat semuanya aja lah. Yang lagi pada stay di 100% Indonesia bersama Teh Talia.
0: Okay.
1: Semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan jangan lupa, tolong keluarkan bahagiamu masing-masing.
0: Iya benar. Jadi menular ya. Kalau kita ngeluarin kebahagiaan tuh yang lagi sedih.
1: Berikanlah
0: jadi bahagia.
1: Orang,
0: yang lagi lapar jadi kenyang. Bisa gak sih kayak gitu?
1: Ya bisa lah. Semua juga bisa ya. Berpotensi. Bisa semua.
0: Berpotensi ya. Baiklah.
1: Iya. Gitu aja Tertalia. Terima kasih waktu dan penerimaannya. Iya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain di 0811-220-9760 atau juga di 0227-27-8978. Selamat siang, 100% Indonesia.
2: Selamat siang, 100% Indonesia.
0: Iya, nah, Kang Mansur.
2: Aduh,
0: nih.
2: Sekarang yang kedua.
0: Biarin, ada lagunya dari Astrid.
2: Oh gitu ya.
0: Jadikan aku yang kedua. Gitu. Mau lagu apa, Kang Mansur?
2: Di sini panas nih.
0: Sama, di sini juga panas tapi mendung. Cuacanya mah sebetulnya mendung sih.
2: Ya mendung tapi panas gitu.
0: Tapi ininya mah tetap panas.
2: Iya gitu. Tapi tungguin hujannya nggak datang-datang, kayak tuh kenapa?
0: Ya mesti ada sesajinya atuh, kayak ngundang tamu tapi nggak ada ini, nggak ada minumnya, nggak ada cemilannya, ya orang mikir-mikir dulu dong, ya kan?
2: Iya gitu.
0: Mau lagu apa, Kang Mansur?
2: Dari Ungunya.
0: Apa tuh?
2: Kupinang kau dengan bismillah.
0: Bukan nama mahar ya?
2: Bukan.
0: Modal bismillah.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan ada yang mau ya.
2: Iya gitu.
0: Buat siapa lagunya?
2: Yang barusan ya, Kang Onai. Terus buat Kang Asef. Iya. Kang Opi. Iya. Tadinya bungkusnya.
0: Iya.
2: Kang UU, Mas Tamiala. Tadi Mas Herti. Pak Ahmad, Api Hidno sama Bu Renina, Pak Ramadan, Pak Emin, Pak Sutaria, Mas Herti udah ya, Mas Herti. Terus buat Teh Nois, Teli, Telita, Teh Tewati, Teh Nois. Terus lainnya, Mbak Sekar, Mbak Sapitri. Neng Bunga dan Bunga Iji, dua kan Neng Bunga teh?
0: Iya, Neng Bunga Garut sama Bunga Bandung.
2: Nah, tadi sama Neng Bunga Garut dan Neng Bunga Bandung gitunya.
0: Iya.
2: Terus buat dari Inci. Terus buat Bu Gianti.
0: Iya.
2: Bunda Maharani, Tenato. Buat Ratu Malam. Buat Ratu Wengang. Dikumpulkan ya.
0: Oke.
2: Kang Isadayana wae gitu. Di sana.
0: Ya.
2: Talianya sarang disarangin ku saya nanti Gina. Gina Apriani.
0: Gina naon Gin? Ngomong atuh. Jadi orang teh salah-salah. Ntar lagi diketikin, tunggu.
2: Gitu nya sarang teh Gina.
0: Gina Almira kita, cantik gitu, sekali. Cenah, jadi cantiknya cuma sekali.
2: Ketuanya itu saya.
0: Iya, apa? Apa coba panjangannya? Gue capek-capek. Capek-capek diketik lah. Kalau ditutup si Kang Mansur. Baiklah. Silakan yang lain. Nah, ini dia. Aduh, seru juga nih ya lagu-lagunya ya. Selamat siang 100% Indonesia.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh band ketiga nih. Tapi gak ada lagu yang ketiga, ada gak sih? Orang ketiga ada ya, yang ketiga mah gak ada ya.
3: Gak mau aku mah orang ketiga, apalagi orang kedua. Apalagi mendingan sendiri.
0: Mendingan anak tunggal ya.
3: Iya. Gimana ada Manggelis?
0: Alhamdulillah. Gimana mendung di Dago?
3: Iya, ini teh cedem campur panas.
0: Cedem itu campur panas.
3: Terus minumnya teh minuman anti emosi. Gitu.
0: Iya benar. Soalnya laparnya tepuguh ya.
3: Iya.
0: Nah, kalau minum mah lebih enak kayaknya ya. Kalau minum yang banyak juga kayaknya bisa sih kenyang walaupun agak kembung ya.
3: Tapi kan yang anti emosi itu jadi enak gitu, panas
0: panas nggak jelas gitu.
3: Iya.
0: Mau lagu apa Mbak Savitri?
3: Jangan berhenti mencintaiku aja deh.
0: Jangan berhenti di pengkolan nanti ketabrak. Buat siapa lagunya?
3: Buat Nontalia duluan, yang cantik, yang baik hati. Aduh, itu feedback ya.
0: Enggak apa-apa, udah biasa. Lanjut.
3: Terus semoga selalu sehat ya. Buat Menggina Amira Kusumawardini.
0: Gina Kusumawardini. Berubah lagi cenah. Gina Almira cantiknya banyak. Tadi Kang One minta lagu Resiko Orang Cantik. Ini Gina Almira cantiknya banyak. Ayah adanya.
3: Gina Almira.
0: Cantiknya banyak, Cina. Bukan. Cantiknya banyak, Cina. Tadi aku bilang cantiknya sekali ngambak diganti banyak.
3: Cantik teureun-eureun
0: we. Nya teureun-eureun, lamun eureun kumaha?
3: Aduh,
0: buat siapa?
3: Biar enggak stres.
0: Ya biar enggak sakit perut ya.
3: Terus buat Mbak Sekar, buat ya. Batu Malam.
0: Ya Mbak Sekar kemana aja nih?
3: Bonis. Ada suka dengerin, cuma oh. Kalau mau masuk susah katanya gitu. Suka teleponan. Cuman udah lama gak kesana abdi. Terus buat Teh Meis Anugelis Bayat Enado Teh Ratu Hengang Kang Mansur ya tapi sok nanya Sadoinya gitu nih
0: sebenernya. Saya kan jadi bingung ya. Soalnya kan saya belum tentu ngedengerin ya.
3: Sadoinya Lenten Kang Mansur bercanda ya. Lah pundung.
0: Iya.
3: Terus buat Kang Oneng, buat Dureni, Apino, Bunda Maharani, Bu Mucianti, Putiawati, Mas Herdi. Ah, aku tam jauh dulu lah itu.
0: Gak apa-apa kok, santai.
3: Kang Asep Subang, Kang Asep Jarut, Kang Umar, Kang Uung, Kang Ajat, Ning Bunga, Dede Imsi. Anu kaset saya bersama Bunda Tutinya, Kang Opi Garse, Pak Rahmat, Bu Siti, Teh Lin, buat Ureni Apinok sudah, Putewati sudah. Buat semua yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya pada sehat ya.
0: Yeah.
3: Terutama buat Mentalia dan Minggima, Kusuma Wardani, Anu cantik seirin-irin, semoga sehat selalu.
0: Baiklah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan di 0227278978. Selamat siang, 100% Indonesia.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat siang menjelang sore Ibu Talia.
0: Iya, selamat siang menjelang selamat sore siang juga Pak Herdi.
4: Siapa Teteh?
0: Gina ya? Almira cantiknya banyak.
4: Gina Andriana bukan?
0: Ya Allah, Almira.
4: Oke, kata kalau Gina Andriana mah artis ya, lupa lagi.
0: Bintang
4: yeah. Film kalau tidak salah Gina Andriana mah.
0: Betul, betul.
4: Ibu kabarnya sehat, Bu?
0: Alhamdulillah. Gimana Cilacap? Mendung ya? Cilacap ya?
4: Tetap tidak mendung, tidak apa-apa ya.
0: Iya, pokoknya di Cilacap mah stabil lah ya cuacanya ya.
4: Angin semeriwing-semeriwing, ada jam-jam segini.
0: Aduh, enak ya ngantuk ya.
4: Yang ngambil rumput pada kekeringan, kasihan sama kambing-kambing itu.
0: Kasih minum, kan di sana airnya banyak, nggak pernah habis.
4: Ya, kambing ora cukup dikasih minum doang dong, rumput utamanya.
0: Iya, rumput sama minum seember.
4: Mau habis sudah pada kering atau gimana?
0: Paling
4: merembetnya itu ke pohon-pohon, ya. Pohon mahoni, pohon nangka, nah itu doyan kan. Terus daun kihujan namanya apa kambing itu.
0: Ya mudah-mudahan selalu ada pohon-pohon yang disukai sama kambing itu ya.
4: Betul.
0: Biar bisa bertahan hidup.
4: Udah ada 6 bulan ya Bu ya, nggak hujan ya.
0: Ada gitu, Juli ya?
4: Mungkin ada.
0: Juli, Agustus, September, Oktober 4 bulan lah.
4: Iya, aku mah lagunya pilih aja sama ibu aja ya.
0: Boleh.
4: Pertama ibu Talia buat Teteh
0: Gina ya. Terima
4: kasih. Barusan Masa Fitri di Dago. Tadi ada Kang Mansur juga, ada Kang Onai juga, Kang Opi. Bu Reni juga ya. Api Eno.
0: Juga, Kang Onai, awas jangan pabelitnya.
4: Ya terus saya buat Tiawati juga, saya selalu keluarganya ya. Bunan juga buat Nanda Dado ya. Ratu Engang juga. Buat Kang Isan Cigondewa juga, Abah Glenn ya, Kang Ubay, Kang Umar. Terus buat Kang Asep dua-duanya Sebang Garut, buat Teh Bunga, Teh Dewi juga. Terus buat Kang Ahmad Liman Garut, terus Kang Wawan. Terus buat Bang Edo Sumatera, buat Bung Ramadan juga ya, buat Penawan Cianjur, Lita Cianjur, Bunda Maharani juga ya. Mbak Sekar juga ya, terus buat Ibu Mujianti di Tasik Karang Nunggal, mungkin nanti yang Jawa Tengah juga. Terus buat Kang Alip juga yang ada di Pitaloka, Ciamis ya, Mekarsari ya. Terus ya buat WMN juga. Pokoknya buat semuanya aja ya. Buat Ibu sehat selalu ya Bu. Terima
0: ya,
4: kasih.
0: Terima kasih.
4: Aku mau nanya.
0: Boleh, kalau saya bisa kalau jawab.
4: Tadi, nah, kalau hari Minggu itu berita sepekan, kan nanti Persib tapi kok nggak diberitakan ya?
0: Kan berita sepekan itu adalah yang berita ya? Rangkuman 5 hari ke belakang.
4: Enggak, berhubung nanti Persib jam 7 main kok enggak diberitakan gitu.
0: Oh iya, karena itu kan berita sepekan, rangkuman.
4: Ya makasih Persib, Bu ya.
0: Persib, Persib nanti. Ya oke.
4: Iya. Oke. Makasih Bu ya.
0: Sama-sama.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain di 0227278978 yang ingin menikmati dan juga memilihkan lagu pada siang hari ini. Selamat siang 100% Indonesia.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: 100% Indonesia, Bandung siang ini merdeka.
0: Ah, Cicalengka mah kayaknya udah hujan ya?
5: Belum, masih gelap, belum turun hujannya.
0: Baru sampai mana katanya hujannya?
5: Baru sampai Zimbabwe katanya.
0: Siapa tahu Nada tahu ya kan, nggak ada salahnya kali nanya.
5: Baru sampai Zimbabwe.
0: Zimbabwe. Mau lagu apa?
5: Mau lagunya ini aja deh lah. Tadi apa ya?
0: Ada yang minta Resiko Orang Cantik. Kupinang Kau Dengan Bismillah. Pergi The Passport. Lalu Jangan Berhenti Mencintaiku.
5: Ini mah saya malah jangan ini aja deh. Jadikan aku pasanganmu aja deh.
0: Yang mana?
5: Yang jadikan aku pasanganmu.
0: Dari ini bau-baunya Triswaka ini.
5: Bukan.
0: Apa?
5: Dari itu, dari Leto.
0: Oh, dari Leto.
5: Iya.
0: Ada gitu.
5: Ada. Gak ada maaf, apa aja deh lah, ikutan aja welah.
0: Gak apa-apa sih. Nanya aja lah, welah-welah. Soalnya baru denger. Buat siapa lagunya?
5: Buat Tete Cantik dulu, semoga sehat selalu, panggung-panggungnya cucinya.
0: Amin.
5: Buat Ibu Mujianti, Kang Asep Garut, Aung Asgar, Teh Nuis, Mbak Sapitri, Kang Carmila, Kang Oom, Kang Oom, Teh Oom, Kang Mansur, Teh Tiawati, Kang Onai, kamu Kalisa tenggala lagi ya? Kang Ahmad Sahaya, Bu Reni sama Pinonya, Neng Bunga, Dede Insi, Kang siapa lagi? Kang Sadayana we, Mas Herdi barusan. Pokoknya semuanya aja deh lah.
0: Oke.
5: Spesialnya mau wes Jessi Puruyu aja deh.
0: Oke, terima kasih.
5: Atuh nuhun. Assalamualaikum Bandung siang ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang lain. Mudah-mudahan lagunya ada ya dari Leto ya. Saya lagi nyari-nyari nih. Jadikan aku pasanganmu Leto. Silakan yang lain 0227278978 atau juga di 0811-220-9760 ya. Baik, kalau udah gak ada saya putar dulu deh sebuah lagu yang disuka sama Kang Onai yang ada di Sumedang. Resiko Orang Cantik katanya ya. Apa sih resikonya? Yuk kita simak.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah akan memberlakukan kebijakan SPP atau biaya pendidikan berbayar untuk sekolah negeri di seluruh pelosok Indonesia mulai tahun 2027. Mengutip pernyataan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, isu biaya pendidikan jelas sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan masa depan anak-anak kita. Namun jangan panik dulu ya pendengar. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama tim cek fakta menyatakan narasi tersebut hoax dan dipotong keluar dari konteks aslinya atau misleading context. Nah, ya kan? Wamenke tidak pernah menyatakan bahwa sekolah negeri akan diwajibkan membayar SPP tahun 2027. Jadi, kalau menemukan potongan video yang mengutip seputar biaya pendidikan dari anggaran negara, pastiin dulu, cek secara utuh di kanal resmi Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Keuangan. Jangan sembarang-sembarang, ulah sembarangan. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.
2: Hati-hati dengan bakso boraks. Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro1 Bandung.
3: Bandung siang ini.

0: Bandung Siang Ini.
1: Dengar, apabila kasus influenza A di lingkungan sekolah itu terus meningkat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung akan membuka kemungkinan untuk penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Mengenai hal itu, pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Edi Suprajoto, S.Pd., M.Pd.
2: Disampaikan kembali oleh Pak Sadli, bila terdapat sekolah lebih dari setengahnya, itu dalam sekolah melaksanakan analisa bisa melakukan PJJ. Tetapi dari data yang dilaporkan ke kami, itu sekarang sangat sudah menurun. Nah, apapun, kalaupun ada yang memang kondisi sangat urgent, itu silakan menghubungi puskesmas terdekat. Apabila kemudian ditemukan siswanya terjadi gejala-gejala yang masuk ke dalam influenza A, untuk segera dipulangkan dan dirawat. Okay. Ini bagian dari kebijakan antisipasi yang sudah kami sebarkan kepada seluruh kepala sekolah, dan mitigasinya pun disampaikan juga di grup-grup orang tua di sekolah apabila putra putrinya mengalami gejala influenza, ya, agar juga tidak ke sekolah dulu, cukup izin sakit. Seperti mungkin ke sekolah sudah disampaikan dan memang sudah terjalin kerjasama, terutama untuk cek kesehatan gratis, itu sudah rutin kami lakukan setiap tahun. Jadi di kita rekap evaluasi, kepala sekolah melalui wali kelas, pembina OSIS dan kesiswaan, juga koordinator UKS di sekolah masing-masing, itu mendata kehadiran tiap hari, tiap kelas. Nah, kalau kehadiran itu terindikasi gejala influenza A, itu baru kita akan melakukan tindakan. Penyebarannya cepat, itu kami pun akan melakukan langkah mudah, terutama sekolah. Dan alhamdulillah tidak ada sampai yang di PJJ-kan, karena ada program prioritas juga. Apa yang disebut dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu yang sudah rutin dan membudaya di sekolah. Mulai dari bangun pagi, kemudian sholat, berolahraga, makan bergizi melalui MBG, kemudian gemar berolahraga, bermasyarakat dan bersosialisasi, serta gemar tidur tepat waktu.
1: Baik, jadi sejauh ini PJJ tidak akan dilakukan, ya, melihat situasi kondisi justru menurun, ya Pak, ya?
2: Belum urgen, belum krusial.
1: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah. Jadi untuk tidak panik, tetap jaga kondisi dan kebugaran jasmani. Jangan lupa minum air hangat yang banyak.

0: Wah, yang disuka sama Nia yang ada di Bandung ya. Dari Ade Govinda dan juga Gloria Jessica. Mudah-mudahan ini hanya sebuah lagu ya, Nia ya, tidak kejadian yang sebenarnya. Selamat siang untuk Lita yang ada di Cianjur. Lagu tentang rasanya dari Astrid sudah diputarkan ya. Kirim salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Bandung aja. Lalu ada Teh Neis bertemu kembali dari Melinya juga sudah diputarkan. Kirim salamnya buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi, Bu Mucianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Api Eno sama Bu Reninya. Lalu juga Kang Uung, Mang Bunga, Kang Opik, Dede Insi, dan juga Ratu Engang ya. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Kumaha damang orang Garut?
1: Udah kulana.
0: Woi, kenapa?
1: Ingat kepada seorang yang non jauh di sana.
0: Banjaran.
1: Enggak, cuma canda aja. Saya enggak mengenal rasa gundah gulana. Ahmad Iran selalu ceria.
0: Ya iya, aku tuh aneh gitu kalau ada seorang Ahmad Irwan gundah gulana. Jangan-jangan harus, ini sebuah permainan.
1: Jangan-jangan, karena ini kan ibarat apa tuh air mata. Air mata buaya, enggak.
0: Jadi begini ya, kalau kata orang doa dan perkataan itu bisa terwujud. Makanya hati-hati kalau berkata. Ya, jangan enggak, bilang gundah gulana wae. Ya kan.
1: Itu mah cuman ini ya, cuman candaan aja sih. Enggak mengenal gundah gulana, Ahmad Iran selalu ceria,
0: iya, semangat kan, gitu. Nanti kalau dikabulkan gimana? Ya kan?
1: Aduh.
0: Mau lagu apa?
1: Ah, pokoknya mah udah tahu selera aku mah, pilihkan saja sama Teh Talia, Iwan Palas, apa saja
0: nanti, itu kan yang penting. Kan nanti malam ada sepak bola.
1: Ah, sepak bola.
0: Sepak bola.
1: Iya, insyaallah.
0: Lagunya sepak bola aja ya. Oke. Okay. Buat gitu. Siapa lagunya ya?
1: Karena saya kangen kepada semua pendengar ingin disapa ya. Pertama-tama Semedang dulu ya. Buat Bang Unai, Apino sama Ibu Reninya. Kemudian Mojang Cantik Semedang, siapa lagi bukan Teh Tiawati itu kan. Kemudian buat yang di Warna Reja tuh di Cilacap, Kang Herdi itu Kang Warna Reja, Kang Herdi di depan. Buat ada juga buat Ibu Mujianti dari Sesa Tasikmalaya. Kembali ke Garut ada Teh Kang Uung, Teh Bunga, Mojang Cantik dari Warna Reja. Dede Insi udah lama kedengeran, Kang Opik juga kemana tuh deh, Kang Opik, saya kangen Kang Opik ya. Langsung ke siapa lagi, ke teknis, Teh Sapitri, Teh Nado, Ratu Engang, ada juga buat Pak Haji Sutaryat, Kang Mansur, Pak Holid udah lama kedengeran, Pak Ramadan, juga Bang Leman. Kemudian kirim salam buat siapa lagi ya, buat yang di Cimahi Bun Ambu Kalista. Spesial yang di Banjaran aja ya. Semoga tabah menghadapi situasi sekarang ini ya.
0: Buh, mulai dah.
1: Ya iya, semoga kita tabah menghadapi ujian dan rintangan dalam menghadapi hidup, karena hidup tidak mulus selamanya. Satu saat, satu

27 8978 atau juga di 0811220 9760. Selamat siang saya juga untuk Mbak Safitri yang ada di Dago, lagunya udah diputerin. Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya ya, lagunya Dia dari Reza, nanti saya putarkan ya Ibu. Kirim salamnya untuk Teh Nada, Teh Neis, Teh Tiawati, Ibu Reni, Bu Wigati, Bunda Maharani. Ratu Engeng ya, lalu juga Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Prima Dona, Neng Bunga, Dede Insi, Carmila, Kang Ahmad, Kang Ubay, Kang Onai, Kang Mansur, APNO, Bungkusna, Pak Herdi, dan dikumkan saja untuk semua pendengar, spesialnya buat kru. Terima kasih ya untuk Ibu Mujanti yang ada di Tasikmalaya, lalu juga ada Ung Asgar yang ada di Cibatu Garut, lagunya udah diputarkan. Kirim salamnya buat Mbak Safitri, Teh Nada, Teh Tiawati, Ibu Reni, Carmila, Teh Neis, Apiano, Kang Mansur, Kang Onai, Kang Ahmad, spesialnya buat kru. Baik. Dan sekarang saya akan putarkan dulu sebuah lagu yang disuka sama Kang Mansur ya. Baik, yang lain akan saya siapkan, jangan khawatir. Ini udah diputar belum ya? Ada paspor dulu deh, ya kita simak dulu.

luar keberuntungan dan kejutan. Kerjasama yang kompak menjadi mutlak. Nafsu mencetak gol biasanya merusak. Main saja yang wajar, jangan

sepak bola, emosi pribadi harus ditekan. Taat pada pelatih, tak terpengaruh penonton. Walaupun sakit harus pasang.

para wartawan parkir. Sepak bola olahraga dunia, tempat belajar berjiwa besar. Nama bangsa jadi terbawa-bawa kalau juara di kompetisi.

kerjasama adalah mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menentukan. Seorang wasit tak boleh curang. Mau curang jadi saja pemain. Jadi pelatih janganlah pilih kasar. Apalagi

0: Bandung siang ini.
1: Mendengar 25.000 mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya akan dikerahkan untuk menangani sampah dan menanggapi hal tersebut, aksinya seperti apa dan bagaimana mekanisme. Prosatu sudah terhubung bersama Duta Lingkungan Jawa Barat. Beliau juga selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka, Vika Nur S.
2: Di TPA itu semua sampah masih bergabung nih, tidak dipisah-pisah gitu sesuai dengan jenisnya. Jadi memang ada beberapa program yang dijalankan juga, tapi memang pada dasarnya kembali lagi, cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah di TPA adalah mengurangi sampah dari sumbernya itu sendiri. Sumber terbesarnya adalah dari sampah rumah tangga. Masih banyak masyarakat belum memahami sih, tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah, bagaimana caranya untuk memilah-milah jenis sampah sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu peran mahasiswa di sini tentunya bukan hanya untuk sekedar menjadi pihak yang nantinya terjun ke lapangan, tetapi kita juga hadir di sini untuk memberikan edukasi terkait bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah secara sederhana dimulai dari rumah tangga. Berdasarkan informasi, aksinya akan dimulai kurang lebih di awal Oktober dan akan dijalankan selama 3 bulan. Mahasiswa ini nantinya selain akan membantu pengolahan sampah secara langsung, memang target utama kita adalah bagaimana caranya memaksimalkan inovasi yang sudah kita bangun di kampus, lalu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingat nanti mahasiswa ini akan dibagi ke beberapa kecamatan, nanti kita bersama dengan pihak BLH dan juga dari pihak pemerintah provinsi, kita akan melakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat. Dengan melakukan edukasi door-to-door, kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa lebih efektif. Harapannya bisa berkurang nih jumlah sampah rumah tangga ini, berkurang kurang lebih 20%. Selain kita akan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan non-organik, kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah anorganik yang nantinya dipilah di rumah itu bisa dijual ke bank sampah dan itu yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi dan ini oleh masyarakat. Kepada teman-teman tentunya satu RSI Bandung, mohon untuk melihat ini dari kacamata lingkungan itu sendiri, karena mungkin untuk saat ini kita belum merasakan dampak dari adanya timbunan sampah, namun di masa depan jika memang ini dikumulatifkan, sebenarnya akan berdampak kepada kita dan juga generasi mendatang. Jadi mari kita menjaga lingkungan bersama-sama, karena bumi ini bukan hanya milik kita sendiri, namun bumi ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan harus kita pertahankan.

Terima kasih untuk Anda yang sudah hadir di 100% Indonesia. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda di hari Minggu, hari yang ke-11 di bulan Oktober ini bisa memberikan keceriaan sendiri ya di hari libur Anda. Sebuah lagu terakhir yang akan hadir di 100% Indonesia, spesial untuk Anda yang selalu setia bersama kami, Pro 1 RRI Bandung.

0: Tong, kenapa zombie kalau nyerang mesti bareng-bareng?
1: Karena zombie itu sebenarnya penakut.
0: Salah. Karena kalau sendirian namanya jomblo.

0: Sebagian besar bencana banjir yang terjadi di Indonesia merupakan akibat kelalaian dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik dan benar. Fenomena banjir yang terjadi di Indonesia selalu berkorelasi dengan praktek penggundulan hutan dan rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. Selain itu, dengan semakin menipisnya daerah resapan air, bukan hanya dapat menimbulkan banjir, namun juga menimbulkan kekeringan akibat berkurangnya cadangan air tanah yang amat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem, tidak hanya manusia. Alih fungsi lahan di daerah hulu dari kawasan pertanian dan budidaya menjadi kawasan permukiman dan kawasan terbangun juga mengakibatkan aliran permukaan yang lebih besar ketika hujan turun. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya memelihara saluran sungai dan drainase dari pendangkalan atau penyempitan yang terjadi akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Tidak hanya bencana banjir dan kekeringan, ancaman terhadap keselamatan manusia akibat degradasi kualitas air ini akibat tercemarnya sumber-sumber air karena pengelolaan lingkungan yang buruk.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banjir adalah salah satu sumber dari penyakit. Air yang tergenang bisa berasal dari mana saja, menyebabkan penyakit. Memasuki musim hujan, ada beberapa tips untuk menghindari banjir dan menjaga agar lingkungan tetap sehat. Yaitu, pertama, membuat saluran air dengan baik, melakukan rebuisasi, meningkatkan lahan penyerapan air, serta pastikan selokan berfungsi dengan baik dan buang sampah pada tempatnya, serta hindari membangun rumah di tepi sungai.
1: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dichte Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Bandung sore ini.
1: Dimanapun Anda berada, kita akan membahas bagaimana keseruan final FIFA Asian Cup 2026. Tentunya saya tidak sendiri karena saya akan ditemani juga oleh penggemar sepak bola yang sudah tidak asing, siapa lagi kalau bukan Bung Kusnaini.
2: Ya, mungkin karena kita sudah lama juga nggak mengalami pertandingan-pertandingan final ya, sehingga pertandingan kemarin itu antusiasmenya luar biasa. Kalau kita lihat data penontonan hasil surveinya Nielsen, itu kemarin mungkin 3 dari 4 orang yang nonton TV itu nonton final. Ya, memang kita harus mengakui bahwa Thailand ini memang tim yang sangat berpengalaman ya. Itu tercermin dari bagaimana cara mereka bermain kemarin. Mereka tahu bahwa Indonesia ini agak lemah di rest defense, transisinya agak lambat, dan itu mereka manfaatkan dengan baik. Ya, untungnya kita cukup sabar juga pemain-pemain kita ya, sampai ini bisa membongkar pertahanan Thailand. Yang namanya mentalitas, ini saya pikir hal yang patut dipelajari oleh pemain kita, membela tim nasional bukan soal menjadi juara, tapi soal bagaimana komitmen kita terhadap tim nasional. Jadi sekarang ini di Asia Tenggara ada dua tier kompetisi ya, atau turnamen ya. Ada FIFA ASEAN Cup, ada yang namanya ASEAN Championship. Nah, jadi ke depan saya pikir nanti kita akan melihat dua level kompetisi yang mudah-mudahan bisa saling mengisi ya. Dari sisi tim nasional, kita melihat penampilan tim nasional kita membaik dalam beberapa aspek, tapi juga masih ada yang belum selesai. Jadi meskipun tim ini tidak lengkap, tapi pemain memiliki soliditas yang baik, mentalitas bertanding yang baik. Jadi ini timnya memang sedang berproses, memang akan banyak proses adaptasi yang membutuhkan waktu. Makanya kita juga harus cukup sabar memberi kesempatan tim ini berkembang. Tapi prospeknya menurut saya cukup menarik ya. Apa yang ditunjukkan tim ketika menghadapi Malaysia dengan 10 pemain, menghadapi Thailand, menghadapi Singapura, menunjukkan bahwa kita ini di level Asia Tenggara itu sebetulnya sudah sedikit di atas yang lain, meskipun belum terlalu jauh. Target besar ini kan Piala Dunia 2030. Hampir pasti akan ada sejumlah perubahan, sejumlah peremajaan, karena beberapa pemain kan sudah melewati usia emas sekarang ini ya. Tapi untuk Piala Asia, saya pikir kerangka timnya ini masih akan bertumbuh dari pemain-pemain yang sekarang menjadi juara di FIFA ASEAN Cup. Saya lihat ini mungkin memang gambaran tim Piala Asia ini kurang lebih dari tim yang sekarang, plus Jai Ijaz, Miliano Jonathan, Celino. Mudah-mudahan juga Beckham bisa tembus lagi nanti. Sebetulnya Adam Alis masih punya peluang untuk tembus ke tim nasional juga. Ya, ini tinggal bagaimana dia terus konsisten, tinggal bagaimana Coach John Heitman juga lebih banyak melihat pertandingan di kompetisi Super League, sehingga akhirnya bisa melihat progresnya Adam Alis.

Tahukah Anda? Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ini menjadikan wilayah kita rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tak hanya itu, iklim tropis dan curah hujan tinggi juga membuat banyak daerah rentan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa bersiap mengenali resiko di sekitar. Mengikuti pelatihan siaga bencana dan menyimpan tas darurat adalah langkah awal yang bisa menyelamatkan nyawa. Hidup di negeri rawan bencana artinya kita harus selalu waspada. Siaga setiap saat, selamat setiap waktu.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, BSc.
2: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau

0: Tapi kalau kata orang mendung tidak berarti hujan. Ya betul sih, karena memang sekarang juga belum turun hujan ya. Nah, ada berita untuk Anda semua yang perlu disimak. Pemerintah Kota Bandung tengah bersiap melakukan pengecekan ulang data kartu tanda penduduk dan juga nomor induk kependudukan. Langkah ini diambil untuk memperkuat program digitalisasi perlindungan sosial agar bantuan dan pelayanan sosial dari pemerintah bisa disalurkan secara tepat sasaran serta tidak salah alamat. Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain menegaskan bahwa tahapan penyimpanan dan juga penyiapan berkas serta pendataan kependudukan ini sudah resmi berjalan sejak awal pekan bulan Oktober 2026. Mengingat pentingnya program ini, Pemkot Bandung akan mematok target tinggi dalam waktu dekat. Dari total sasaran tahap ini sebanyak 400.000 kepala keluarga ditargetkan rampung diverifikasi sebelum berganti tahun. Sebagai bagian dari target besar mendaftarkan 435.416 KK hingga Desember 2026. Iskandar pun menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah hingga aparatur wilayah untuk mengawal proses ini secara serius. Mengingat hasil verifikasi tersebut akan menjadi acuan utama berbagai layanan publik termasuk jaminan kesehatan.
1: Bandung sore ini.

0: Mendengar peristiwa diduga keracunan yang menimpa ratusan pengunjung setelah menyantap hidangan di restoran 88 Seoul yang berlokasi di kawasan pusat perbelanjaan 23 Pascal, Kota Bandung, yang akhirnya para korban dilaporkan untuk gejala mual-mual dan muntah-muntah. Marketing General Manager 88 Seoul Sarah Mercy mengatakan pihaknya selalu mengedepankan kualitas dalam memberi pelayanan kepada konsumen, dan dia juga menegaskan operasional restoran senantiasa berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan saat ini memang fokus utama pihak manajemen adalah memastikan setiap pelanggan yang terdampak dan menyampaikan keluhan mendapatkan perhatian serta penanganan medis yang cepat dan tepat. Jadi bagi warga yang mengalami gejala keracunan setelah menyantap hidangan di restoran tersebut, manajemen menghimbau agar segera menghubungi layanan pelanggan customer care 88 Seoul. Pihak restoran akan berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan secara langsung di nomor 0815-1175-9999 dengan memilih menu customer care, ya. Baik, dan mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai dan diketemukan apa penyebabnya sehingga tidak akan terjadi kembali.
1: Bandung sore ini.

0: Warta Jabar Sepekan, rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 11 Oktober 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Warga Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, menolak pembangunan pertokoan modern di kawasan permukiman. Warga mempertanyakan izin dan peruntukan bangunan yang berada di tengah kawasan permukiman. Berikut laporan Yofri Haryadi.
2: Sejumlah warga Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menolak berdirinya usaha pertokoan modern di tengah lingkungannya. Penolakan tersebut didasarkan regulasi larangan berdirinya toko modern di area pemukiman padat penduduk yang berada di kawasan itu. Sementara proyek pembangunan yang berlokasi di bibir Jalan Raya Gadok terus berjalan yang diduga belum mendapat izin penuh dari warga. Tokoh pemuda Desa Pandansari, Agung Ramadan, mengungkapkan sesuai dengan tata ruang wilayah di Kecamatan Ciawi, Pemkab Bogor menerbitkan moratorium atau penghentian izin untuk toko modern di wilayah itu, yang menurutnya pendirian bangunan jika terus dilanjutkan dan dijadikan area komersial modern, dipastikan persetujuan bangunan gedung PBG nantinya bermasalah.
3: Karena Desa Pandansari masuk dalam Kecamatan Ciawi yang jelas terstatement di dalam Perbup 63 tahun 2017, maka seharusnya tidak dikeluarkan izin untuk pembangunannya atau baik itu usahanya, sehingga agak rancu dan agak tidak taat dan patuh pada regulasi yang ada ketika memang pembangunan toko tersebut tetap dibangun, dilanjutkan gitu. Jadi jangan sampai menunggu nanti pemerintah desa atau kecamatan maupun kabupaten ketika sudah beroperasional baru bilang bahwa ini nggak ada izinnya, padahal apakah perlu dipertanyakan dan didalami lagi ya, apakah memang dalam proses awal itu ada keterlibatan dari pemerintah desa atau kecamatan, makanya itu harus lebih didalami.
2: Proyek bangunan berdiri di atas lahan sekitar 500 meter persegi. Ironisnya, pembangunan gedung itu pun berjejer dengan toko modern lainnya dan berhadapan dengan bangunan SD Negeri 1 Gadok. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017, Kecamatan Ciawi sebagai wilayah moratorium pelarangan pemberian izin terhadap pertokoan modern. Namun demikian, Sekretaris Desa Pandansari Ujang Khotib mengungkapkan jika izin lingkungan yang menjadi dasar pemilik bangunan sudah ditempuh dan ditandatangani RT dan RW.
4: Katanya ada kegiatan di sana, gitu kan, kemarin sudah apa namanya mengurus izin lingkungan, katanya itu sudah mengurus izin lingkungan, sudah ada tanda tangan dari warga, gitu kan, seperti itu. Dan juga saya dengar juga memang ada setelah dilaksanakan apa sih pembangunan, mungkin ya ada yang keberatan, katanya gitu kan, setelahnya gitu kan. Tapi dalam proses awal sih itu sudah ada tanda tangan dari warga dari situ, gitu kan, ada izin lingkungannya juga tuh dari ketahui RT RW gitu. Belum dari itu mungkin itu izin lingkungannya, dari izin lingkungannya gitulah untuk ada berkegiatan lah, itu intinya seperti itu sudah ada yang diketahui oleh RT RW.
2: Perwakilan dari warga itu pun memberikan surat tembusan kepada Camat Ciawi Kabupaten Bogor, termasuk Komisi 1 DPRD yang membidangi perizinan. Mereka mengadukan maladministrasi dalam pengurusan perizinan bangunan dan gedung serta peruntukannya di areal yang terlarang untuk berdirinya toko modern.
1: Progres pembangunan trase batu tulis Kota Bogor kini mencapai 79%. Dan ditargetkan selesai akhir Oktober. Wali Kota Bogor, Dedi A. Rahim, menyebut setelah pekerjaan rampung, trase masih akan melalui tahap uji coba sebelum dibuka untuk masyarakat. Laporannya disampaikan Ade Sri.
5: Pembangunan trase batu tulis terus dikebut pemerintah Kota Bogor. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai 79% dan ditargetkan rampung 100% pada akhir Oktober. Progres tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Bogor Dedi A. Rahim pada Rabu 7 Oktober 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target, sekaligus melihat kesiapan kawasan sebelum dibuka untuk masyarakat. Dedi mengatakan setelah pembangunan selesai, masih ada sejumlah tahapan yang perlu dilakukan, termasuk uji coba dan penyelesaian fasilitas pendukung.
6: Hari ini tadi saya mendapatkan informasi capaian sudah di 79%, artinya deviasi 2%, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai dengan target di akhir bulan Oktober ini bisa selesai. Kalau dilalui kan kita ada semacam uji coba, ya, kemudian melengkapi rambu-rambu, lampu, dan sebagainya. Ada beberapa proses lah. Nanti makanya kan tidak perlu langsung diresmikan, justru diuji cobakan dulu. Setelah itu kan tadi, apa kita mau langsung bersamaan dengan penutupan Porpro saja pada saat gubernur akan hadir ke Kota Bogor.
5: Selain penyelesaian pekerjaan, aspek keamanan kawasan juga masih diperiksa. Salah satunya berkaitan dengan penataan tanaman agar tidak menimbulkan resiko terhadap kondisi konstruksi maupun lingkungan sekitar. Dedi mengatakan jenis tanaman yang akan ditanam nantinya perlu disesuaikan dengan kondisi kawasan. Pemerintah juga memastikan akses pendukung di sekitar trase termasuk underpass Batu Tulis dalam kondisi aman sebelum memasuki tahap soft opening.
6: Ada beberapa kendala, terutama tadi saya diskusi kalau ditanam tanaman keras yang akarnya menancap itu ada risiko, tidak, ternyata ada risiko. Jadi nanti kita lihat ya, apakah dengan beberapa jenis pohonan yang memang memungkinkan untuk ditanam itu di sini supaya tidak kemudian menimbulkan risiko bencana baru. Terakhir saya juga komunikasi dengan Dirjen Perkeretaapian untuk segera juga memastikan bahwa underpass Batu Tulis juga dalam kondisi aman. Underpass ini kan orang strategis nasional, diampun kemudian tanggung jawabnya dari Dirjen Perkeretaapian. Saya ingin memastikan nanti pas dibuka menjelang kontrol kondisinya sudah aman.
5: Dengan progres yang telah mencapai 79%, pemerintah Kota Bogor masih memiliki waktu hingga akhir Oktober untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Setelah itu, tahapan uji coba akan dilakukan sebelum trase Batu Tulis dibuka dan digunakan oleh masyarakat.
1: KPU mengkaji penataan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Bogor. Penataan dapil dinilai penting untuk menyesuaikan keterwakilan masyarakat dengan luas wilayah dan sebaran penduduk Kabupaten Bogor. Sony Agung Saputra melaporkan.
7: Penataan daerah pemilihan dapil menjadi salah satu kajian strategis yang perlu diperhatikan Kabupaten Bogor, mengingat luas wilayah dan jumlah penduduknya yang sangat besar. Hal tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan bedah buku simulasi proyeksi penataan dapil DPRD Kabupaten Bogor yang digelar Komisi Pemilihan Umum setempat Rabu 7 Oktober 2026. Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Umi Wahyuni menilai pembahasan mengenai daerah pemilihan semakin penting karena karakteristik Kabupaten Bogor memiliki cakupan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar. Berdasarkan data BPS mencatat jumlah penduduk Kabupaten Bogor tahun 2025 mencapai 5,7 juta jiwa lebih. Sehingga kompleksitas representasi masyarakat perlu menjadi bagian dari kajian penataan dapil. Besarnya jumlah penduduk tersebut tercermin dari jumlah pemilih pada tahun 2024 yang mencapai 3,8 juta lebih orang di Kabupaten Bogor. KPU Kabupaten Bogor bahkan menyebut cakupan layanan kepemiluannya merupakan yang terbesar di Indonesia untuk tingkat KPU Kabupaten dan Kota.
8: Naiknya sudah naik 400 ribuan. Ini dan rasanya memang signifikan sekali kalau hari ini teman-teman Kabupaten Bogor dengan luasan wilayah, dengan jumlah penduduk, kemudian dengan jumlah DPD yang terbesar, dengan jumlah kecamatan, Jawa Baratnya ya, kecamatan 627 kecamatan, 40-nya ada di Kabupaten Bogor. Jawa Barat punya 5.958 desa kelurahan, 435-nya ada di Kabupaten Bogor, gitu ya. Kalau di dalam buku ini memang sengaja kita tuliskan bagaimana besarnya keterlibatan seluruh stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Kan hanya partai politik yang begitu signifikan kemarin, banyak pimpinan partai politik yang juga tinggal di Bogor juga. Bagaimana teman-teman Bogor kemarin mengatur selain persiapan dapil juga persiapan SDM-nya gitu. Hampir 1,3 waktu itu.
7: Menurut Umi, bedah buku tersebut dapat menjadi ruang untuk memperkaya pemikiran dan kajian mengenai penataan daerah pemilihan agar semakin memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus kondisi penyelenggaraan pemilu. Kajian juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penduduk, luas wilayah, kepadatan, permukiman, serta akses masyarakat sehingga keterwakilan politik dapat berlangsung secara lebih proporsional.
8: Mungkin kalau untuk teman-teman partai politik, penata daerah, pemilihan ini seperti medan perangnya. Medan perangnya untuk teman-teman para caleg untuk bertarung, untuk memperebutkan kursi di 55 kursi di tingkatan kabupaten dan kota, di 11 kursi di tingkatan provinsi, kemudian 9 di tingkatan RI. Tadi sudah dibahas oleh Kang Adi juga, ini menjadi salah satu-satunya daerah pemilihan yang satu dapil. Tidak ada lagi daerah pemilihan yang untuk RI-nya yang hanya satu daerah pemilihan. Kalau untuk tingkatan RI, ini Jabar 5, kalau di Jawa Barat ini Jabar 6, Kang. Jabar 6, hanya satu-satunya Kabupaten Bogor. Ini kalau kemarin kita susun daerah pemilihan ini, tadi sudah banyak sekali dibahas oleh Mbak Mita, dan saya tidak akan mengulang bagaimana unsur-unsur penataan daerah pemilihan, tapi lebih ke lokalistik.
7: Pembahasan penataan dapil diharapkan menghasilkan gagasan yang dapat memperkuat kualitas pemilu, khususnya di wilayah dengan jumlah penduduk besar dan sebaran geografis yang luas seperti Kabupaten Bogor.
1: Tradisi Nadran kembali akan digelar di 3 kampung nelayan Kota Cirebon pada bulan November mendatang. Informasinya disampaikan Aura Aulia.
9: Sedekah laut itu nanti akan dilaksanakan di 3 lokasi, 3 kampung nelayan.
10: Tradisi Nadran atau sedekah laut akan kembali digelar di 3 kampung nelayan di Kota Cirebon pada November 2026 mendatang. Kegiatan tersebut menjadi salah satu event budaya tahunan yang disiapkan untuk memperkuat daya tarik wisata pesisir. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, mengatakan pelaksanaan Nadran akan melibatkan 3 kampung nelayan yang menjadi lokasi kegiatan. Rangkaian kegiatan Nadran nantinya tidak hanya berlangsung di kampung nelayan. Pemerintah juga menyiapkan kawasan BAT sebagai lokasi pelaksanaan kirab dalam rangkaian tradisi tersebut.
9: Yang pertama adalah event Nadran. Sedekah laut itu nanti akan dilaksanakan di 3 lokasi, 3 kampung nelayan, yaitu kampung nelayan pesisir, kemudian Samadikun dan Cangkol. Insyaallah nanti diselenggarakan di kawasan BAT untuk kirabnya, kemudian untuk acara sedekah lautnya, larungnya ada di 3 kampung nelayan itu.
10: Pelaksanaan Nadran juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi budaya masyarakat pesisir sebagai daya tarik wisata. Tradisi yang hidup di tengah masyarakat dinilai dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata ketika dikemas dalam kalender event daerah. Selain mempertahankan tradisi, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkenalkan kehidupan dan kebudayaan masyarakat pesisir kepada wisatawan. Hal tersebut menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat sektor pariwisata di Kota Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
1: Keraton Kacirebonan mendorong perdamaian dunia melalui pelestarian budaya. Laporannya disampaikan Vivi Islamiyati.
11: Kita programnya terkait kebudayaan, ya, mengusung kebudayaan, yang mana kita fokus pada kebudayaan.
12: Keraton Kacirebonan mendorong upaya menjaga perdamaian dunia melalui pelestarian kebudayaan Cirebon. Upaya tersebut dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai budaya dan tradisi sebagai sarana membangun kehidupan masyarakat yang toleran. Kanjeng Gusti Sultan Kacirebonan ke-9, Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat mengatakan, program Keraton Kacirebonan dalam mendukung perdamaian dunia berfokus pada bidang kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan dapat menjadi sarana untuk mengenalkan nilai-nilai yang mendukung kehidupan masyarakat secara damai.
11: Kita programnya terkait kebudayaan, ya, mengusung kebudayaan, yang mana kita fokus pada kebudayaan. Kita lakukan. Dengan pasal kebudayaan itu akan menjadikan item untuk menjadi suatu nilai-nilai tersendiri, ya, dengan budaya tersebut, maka kita angkat. Itu di antara Bhinneka Tunggal Ika sudah juga falsafah dari Keraton, ajar tukar padu, nilai budaya Cirebon. Jadi kebudayaan Cirebon kita sudah lakukan, melestarikan seni dan tradisi itu termasuk, ya, untuk menjaga perdamaian dunia, ya.
12: Sultan menilai keberagaman masyarakat Cirebon menjadi salah satu kekuatan dalam membangun kehidupan yang damai. Karena itu, sikap toleran serta saling menghargai perlu terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, sikap saling menghargai dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai dan sejahtera di tengah masyarakat. Nilai tersebut diharapkan dapat terus terus tumbuh melalui penguatan kebudayaan dan kehidupan yang mengedepankan toleransi. Vivi Suamiati melaporkan.
1: Museum Bandar Cimanuk Indramayu terus memperkuat perannya sebagai pusat edukasi sejarah dan pelestarian identitas lokal, terutama dalam memperingati usianya yang menginjak 11 tahun pada Oktober 2026. Sekar Damayanti melaporkan.
13: Itu mengusung tema Sahabat Museum Menjaga Kamtibmas Memajukan Kebudayaan.
14: Museum Bandar Cimanuk Kabupaten Indramayu akan genap berusia 11 tahun pada Senin 12 Oktober 2026 bertepatan dengan perayaan serentak Hari Museum Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga dan memperkenalkan kekayaan artefak serta sejarah daerah kepada masyarakat. Kepala Pengelola Museum Bandar Cimanuk Nang Sadewo menjelaskan museum yang didirikan pada tahun 2015 tersebut berawal dari semangat komunitas dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
13: Insya Allah untuk tahun ini ada satu acara kami bekerja sama dengan Polres Indramayu, lalu juga beberapa supporting kepada kami, itu mengusung tema Sahabat Museum Menjaga Kamtibmas Memajukan Kebudayaan. Itu acara utamanya adalah talkshow bersama pelajar perwakilan ya dari SMP SMA kurang lebih 200 orang.
14: Menurut Nang Sadewo, Museum Bandar Cimanuk tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem cagar budaya di poros kota yang berkaitan dengan sejarah Sungai Cimanuk dan perkembangan Indramayu. Dalam peringatan 11 tahun tersebut, pengelola bersama Polres Indramayu dan sejumlah pihak akan menggelar kegiatan bertema Sahabat Museum Menjaga Kamtibmas Memajukan Budaya melalui talk show yang melibatkan sekitar 200 pelajar SMP dan SMA untuk mendorong generasi muda lebih dekat dengan kebudayaan sekaligus menjauhi tawuran, geng motor, dan penyalahgunaan obat terlarang. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Jembatan Pemkot Cimahi di Jalan Raden Demang Harjakusuma kini bisa dilalui kendaraan roda 4. Dibukanya kembali ruas jalan tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas yang muncul selama masa penutupan. Berikut laporan Agus Gunawan.
15: Setelah sekitar 2 bulan ditutup akibat pekerjaan perbaikan jembatan dan juga drainase, akses Jalan Harja Demang Kusuma, tepatnya di depan komplek pemerintah kota Cimahi, mulai kembali dibuka bagi masyarakat untuk kendaraan umum. Pembukaan akses tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Cimahi Ngatiana. Dia pun memastikan kondisi jembatan yang sebelumnya tidak dapat dilintasi, kini sudah cukup aman untuk kembali digunakan oleh kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Menurutnya, dibukanya kembali ruas jalan tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas yang muncul selama masa penutupan. Sebelumnya, arus kendaraan harus dialihkan selama proses pengerjaan jembatan dan juga drainase berlangsung.
16: Pada hari ini saya berada di Jalan Harja Demang Harjakusuma yang ada di depan Pemkot Cimahi. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa jalan yang selama ini ada perbaikan jembatan dan kira-kira sudah lebih kurang 2 bulan kita tidak bisa dilalui. Alhamdulillah hari ini jalan ini sudah bisa dikembalikan untuk lalu lintas baik sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Ya, saya harapkan dengan dibukanya pada hari ini, jalan ini bisa mengurangi daripada kemacetan di Kota Cimahi.
15: Meski akses telah dibuka, Ngatiana menyebut sejumlah pekerjaan di lokasi masih berlangsung. Salah satunya adalah penyelesaian drainase yang menjadi bagian penting untuk mengantisipasi persoalan genangan ataupun juga banjir. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang selama proses pembangunan harus mengalami perubahan arus dan juga gangguan perjalanan. Di sisi lain, pengaturan arus kendaraan masih dilakukan secara bertahap. Sementara itu, Agus, warga sekitar sangat mengapresiasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan jembatan Pemkot hingga akhirnya bisa dilalui kendaraan roda 4. Dengan begitu, dirinya tidak harus memutar jalan dan harapannya tidak terjadi macet kembali.
17: Ya, alhamdulillah hari ini jalan Pemkot bisa kembali dilalui oleh mobil maupun motor. Ya, akhirnya jalan tidak akan terlalu berkeliling. Saya sebagai warga merasa senang atas kinerja pemerintah yang saat ini menurut saya begitu aware kepada masyarakat dan juga pelayanan kepada masyarakat, apalagi jalan Pemkot ini menjadi salah satu alternatif yang paling cepat bagi saya untuk menuju ke wilayah perkotaan Cimahi.
15: Agus pun berharap dengan perbaikan jembatan pemerintah kota ini memudahkan masyarakat dalam beraktivitas dan mengurangi kemacetan.
1: Tingginya permintaan labu darah yang mencapai 33 ribu kantong labu per tahunnya, Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Garut berupaya menargetkan sekitar 2.500 labu darah per bulannya. Irwan Rudiawan melaporkan.
18: Tingginya permintaan labu darah yang mencapai 33 ribu kantong labu per tahunnya, Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia UDD PMI Kabupaten Garut berupaya menargetkan sekitar 2.500 labu darah per bulannya. Menurut Kepala UDD PMI Kabupaten Garut, Dr. Iwan Setiawan, untuk stok labu darah hingga hari ini baru tersedia sebanyak 159 kantong. Namun pihaknya optimis karena masih ada 25 kegiatan melalui mobile unit yang berpotensi bisa memenuhi target. Pihaknya lebih masif untuk melakukan jemput bola melalui mobile unit tersebut. Karena donasi warga yang mendonorkan darahnya ke gedung PMI hanya sekitar 23 hingga 27% saja. Ia menyampaikan pihaknya terus berupaya agar ketersediaan darah tetap stabil sehingga bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
19: Ini per 7 Oktober 2026 hanya tersedia 159 labu, Pak, sampai tanggal hari ini. Tapi insya Allah ke depan kita masih ada sekitar 25 kegiatan mobile unit, Pak. Kenapa melalui mobile unit? Karena donasi dalam gedung kita hanya di kisaran 23-27% dan sisanya adalah melalui mobile unit. Ya tentunya kita tetap berupaya untuk bagaimana ketersediaan darah di Kabupaten Garut tetap stabil dan bisa melayani masyarakat.
18: Ia mengatakan masyarakat pun harus memahami begitu sulitnya dalam mendapatkan donatur yang mendonasikan darahnya ke institusinya, terlebih untuk darah tertentu yang tidak bisa diproduksi di UUD PMI Garut. Ada trombosit yang bahan bakunya tidak bisa melebihi 6 jam yang sering diperlukan pasien, artinya pasien tersebut harus memerlukan darah segar. Maka pihaknya sering menyarankan kepada keluarga pasien untuk mendonorkan darahnya ketika tidak tersedia stoknya di unit yang dipimpinnya. Ia mengatakan, selain itu pihaknya juga memiliki keterbatasan dalam memproduksi labu darah tertentu yang dibutuhkan pasien, karena belum memiliki fasilitas unit produksi seperti halnya yang dimiliki oleh UDD PMI Kabupaten Bandung yang levelnya lebih tinggi. Ia menambahkan kebutuhan labu darah yang sulit didapatkan adalah jenis rhesus negatif atau darah yang ada faktor keturunan dari luar negeri seperti gens Eropa. Menurutnya, selain melakukan sosialisasi secara intensif, upaya yang dilakukan untuk memenuhi target donasi darah tersebut juga gencar melakukan promosi melalui berbagai platform media sosial, baik itu melalui Instagram, Facebook, hingga TikTok.
1: Pemkot Tasikmalaya optimis sekolah rakyat terintegrasi 41 Tasikmalaya mampu mencetak generasi berprestasi. Kedepan, Pemkot semakin optimis merealisasikan SR permanen yang saat ini lahannya tengah disiapkan. Berikut laporan Nova Nugraha.
20: Setelah berdiri selama 1 tahun, Sekolah Rakyat Terintegrasi 41 Kota Tasikmalaya menunjukkan progres yang positif. Ini terlihat dari capaian positif para siswa Sekolah Rakyat ini. Wali Kota Tasikmalaya Firman Alfarizi usai menghadiri 1 tahunnya Sekolah Rakyat ini mengatakan dengan perubahan yang dialami siswa, seperti peningkatan kemampuan bahasa dan kemampuan lain para siswa, menunjukkan Sekolah Rakyat telah berhasil mendidik siswa. Ini menambah optimisme pemerintah kota untuk segera merealisasikan pendirian Sekolah Rakyat yang permanen. Saat ini, dikatakan Firman, pihaknya juga masih menyiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat yang akan dibangun di wilayah kota Tasikmalaya. Dan pada triwulan pertama tahun depan, ditargetkan pengerjaan Sekolah Rakyat akan segera dimulai.
21: Kita berkomitmen
0: komitmen di Kota Tasikmalaya untuk membangun sekolah rakyat yang permanen. Sana kita menunggu proses untuk pengadaan lahannya di tahun depan. Di triwulan pertama insya Allah akan dibangun sekolah rakyat permanen.
20: Sementara itu, Nandar, warga Kota Tasikmalaya, mengapresiasi niat pemerintah kota untuk segera membangun sekolah rakyat. Akan tetapi, menurut Nandar, komitmen ini harus diwujudkan sehingga pembangunan sekolah rakyat tidak kembali mundur seperti sebelumnya. Sebab menurut Nandar, kebutuhan sekolah rakyat mendesak agar warga Kota Tasikmalaya yang memiliki ketiadaan biaya dan berasal dari keluarga prasejahtera dapat mengenyam pendidikan.
21: Optimis pemerintah Kota Tasikmalaya harus diimbangi dengan realisasinya. Jangan sampai optimis-optimis tidak ada realisasi. Sekolah rakyat salah satu sekolah yang memang cukup bagus dan membantu bagi orang-orang yang tidak mampu. Hanya saja komitmen Pemkot sendiri yang harus betul-betul direalisasikan.
20: Sedangkan sebelumnya pembangunan sekolah rakyat di Kota Tasikmalaya mundur dari tahun 2026. Hal ini terjadi karena pemerintah kota belum memiliki lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Terkait perpanjangan siaga darurat kekeringan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BPBD Provinsi, saat ini BPBD Cianjur sedang menunggu SK perpanjangan. Ian Sofian melaporkan.
22: Kemarau yang berkepanjangan hingga bulan Oktober 2026 masih terasa. Sedangkan pengaruh cuaca saat ini sampai kuartal tahun 2027. Dengan masih panjangnya cuaca panas atau kemarau, menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur, Samudra Wira, BPBD Cianjur menunggu SK perpanjangan siaga darurat kekeringan dari BPBD Provinsi Jawa Barat.
23: Nah ya, malahan ada informasi terkait untuk SK siaga kekeringan, SK siaga darurat kekeringan ini akan diperpanjang. Ya, akan diperpanjang oleh Provinsi Jawa Barat melalui BPBD Provinsi. Nah, untuk itu kita juga sedang menunggu diperpanjangnya ini akan sampai bulan apa gitu lah. Apakah memang sampai bulan Oktober saja atau bulan November. Jadi nanti kalau misalnya SK siaga darurat kekeringan sudah turun, nah nanti kita juga akan kita rapatkan. Nah, nanti biasanya sih kita mengikuti yang menjadi arahan dari BPBD Provinsi Jawa Barat seperti itu.
22: Meskipun sudah ada turun hujan, namun belum merata, maka belum

0: khususnya di wilayah Cianjur, sedangkan untuk seluruh Jawa Barat belum bisa dikategorikan musim hujan. Dan turunnya hujan itu hanya di beberapa lokasi saja, serta intensitas hujannya masih rendah. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Tagana Dinsos Kabupaten Subang menghimbau warga tetap waspada terhadap ancaman kebakaran lahan dan hutan saat musim kemarau. Ruslan Effendi melaporkan. Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya, dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Kota bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah akan memberlakukan kebijakan SPP atau biaya pendidikan berbayar untuk sekolah negeri di seluruh pelosok Indonesia mulai tahun 2027. Mengutip pernyataan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, isu biaya pendidikan jelas sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan masa depan anak-anak kita. Namun jangan panik dulu ya pendengar. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama tim cek fakta menyatakan narasi tersebut hoax dan dipotong keluar dari konteks aslinya atau misleading context. Nah, ya kan? Wamenke tidak pernah menyatakan bahwa sekolah negeri akan diwajibkan membayar SPP tahun 2027. Jadi, kalau menemukan potongan video yang mengutip seputar biaya pendidikan dari anggaran negara, pastiin dulu, cek secara utuh di kanal resmi Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Keuangan. Jangan sembarang-sembarang, ulah sembarangan. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.
2: Hati-hati dengan bakso boraks. Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro 1 Bandung.

0: Dari kawasan di Ponorogo nomor 61 Bandung, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita akan berbincang dengan Pak Wawan, Bung Wawan Darmawan. Ini pengamat sepak bola, pendengar, kita akan berbincang dengan Bung Wawan mengenai pertandingan Persib Bandung versus Dewa United, pendengar, yang digelar pada hari ini begitu ya, dalam sorotan sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Ya, selamat sore Bung Wawan.
2: Selamat sore Kang Abot.
0: Alhamdulillah. Sehat Kang?
2: Alhamdulillah Kang Abot.
0: Baik. Pak Bung Wawan, ini bisa disampaikan ya, bagaimana untuk pertandingan Persib Bandung lawan Dewa United nanti jam 7 ya, Bang ya?
2: Betul.
0: Ini bagaimana Anda melihat persiapan dari Persib sendiri karena juga bertanding di kandang ya, di Jalak Harupat begitu, Bung Wawan?
2: Betul, Jalak Harupat.
0: Gimana, Bung?
2: Betul Kang Abot ya, pada malam ini pukul 19.00 tim Persib akan menjamu tim Dewa United ya, pada pukul 9 ini di Jalak Harupat. Nah, ini apa istilahnya, suatu ujian bagi tim Persib, karena apa? Baru pulang jarak 2 hari, 3 hari dari perjalanan Thailand-Bandung, itu sangat melelahkan Kang Abot ya, gitu. Jadi di sini memang kondisi Persib menang mental karena di sebagai tuan rumah, tapi badan capek ya, habis lah. Karena kemarin tanggal 8 Persib baru aja comeback ya, melawan Pot FC gitu Kang Abot. Jadi saya rasa di sini tim Persib harus betul-betul bisa istilahnya memanfaatkan dan mengatur pola serangan Kang Abot, karena jangan sampai kecapean ya gitu ya, karena kondisi Dewa Unit ini pertama press ya, tidak kecapean, dan keduanya dia sedang memuncaki klasemen sementara gitu. Jadi ini sangat berhati-hati sekali untuk tim Persib, jangan sampai istilahnya tim Persib menyerang kecapean Kang Abot, menyerang kecapean, tapi itulah napas untuk apa istilahnya. Ya, babak pertama mah hati-hati aja dulu. Yang penting tidak kecolongan, tidak apa istilahnya, tidak bisa menghalau serangan-serangan dari tim lawan, Kang Abot.
0: Baik. Kalau Anda melihat bermain dengan apa namanya Dewa United begitu, Anda melihatnya ini lawan yang cukup berat atau biasa saja begitu, Bung Wawan?
2: Sebetulnya kalau toh Persib tidak dengan padatnya jadwal pertandingan ya, ini Persib biasa-biasa. Tapi karena ini faktor kelelahan Kang Abot ya, setelah Persib dari cuma 2 hari 3 hari jarak recovery-nya gitu kan, otomatis kurang lah recovery. Jadi ini ya semua juga anggap saja ini sangat berat sekali dengan lawan Dewa United ini Kang Abot. Jadi harus benar-benar bisa memanfaatkan, bisa istilahnya mengolah lah permainan dengan jangan sampai kecapean lah, jangan sampai burung busuhnya, jadi jangan sampai istilahnya diforsir gitu kan. Sementara babak kedua masih panjang gitu kan, jadi nantinya kehabisan tenaga Kang Abot.
0: Ya, baik. Bung Wawan, untuk formasi sendiri para pemain, Anda melihat apa mereka sudah siap, artinya juga tidak ada pergantian pemain ataupun juga karena akibat bermain kemarin di luar begitu, Bung?
2: Sepertinya untuk masalah pemain memang sudah siap tempur ya, tidak ada istilahnya kekurangan, tidak ada yang cedera dan sebagainya. Namun kunci Persib malam ini adalah Coach Igor ini harus berani merotasi pemain Kang Abot ya. Jangan sampai diforsir 90 menit ketika bermain di Port FC. Jadi harus berani istilahnya merotasi pemain dulu gitu. Jadi bisa enjoy lah pemain, tidak double fight wajib press ya, clock sama Haye gitu kan. Jangan dipaksakan dua-duanya main gitu kan. Terus winger Perata dan Bergeno jadi pahlawan comeback gitu ya. Jadi di sini harus bisa betul-betul apa merotasi pemain Igor Tolik ini gitu Kang Abot.
0: Dari klasemen sementara untuk Bali Dewa United dengan Persib Bandung ini cukup jauh kah begitu Bung Wawan?
2: Jauh sekali ya. Sementara Dewa United ini pemuncak. Yeah. Dan Persib adalah ke-8 kalau nggak salah ya. 7-8 lah kalau nggak salah gitu kan. Ini domplang sekali karena Persib baru main lagi kan Super League ini gitu. Karena bermain di luar dulu gitu. Sementara yang lain kan bermain berkali-kali gitu Kang Abot. Jadi memang domplang tapi ya dengan catatan Persib bisa meraih 3 poin lah ya untuk bisa naik ke peringkat ke selanjutnya ke atas Kang Abot.
0: Baik, berarti hari ini harus 3 poin begitu ya Bung Wawan ya?
2: Betul. Baik. Saya optimis lah. Betul. Walaupun menang tipis, tapi yang penting meraih 3 poin penuh lah ya. Gitu. Yang harus diwaspadai itu ya sebangsa Egy Maulana, Egy Maulana Fikri, kan itu harus diwaspadai. Terus Taisei Morikawa dan Rafael Stark, ini dua Jepang Indonesia ini yang sangat licin Kang Abot ya. Belum ada Messi Doro, belum ada Ivan Jenner, ini otak di tengah nih. Jadi Persi harus betul-betul istilahnya, bisa mengantisipasi, bisa mengatasi pemain-pemain tersebut.
0: Baik. Untuk di Jalak Harupat sendiri ini dengan adanya penonton begitu, Bung Wawan ya?
2: Ya, justru ini penambah energi buat tim Persib karena main di kandang sendiri dan ini ada petuah istilahnya dari si Jalak Harupat lah ya. Di mana si Jalak Harupat ini selalu menang gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini membawa berkah main di Jalak Harupat dan membawa energi positif buat para pemain Persib. Tidak mengenal lelah lah begitu.
0: Baik, prediksi berapa Bung Owen?
2: Saya kira yang penting berapapun skornya, yang penting 3 poin penuh. Menang tipis sepertinya gitu.
0: Kalau 3 poin penuh berarti harus berapa gol tuh Bung?
2: Iya, 1-0 juga kan 3 poin penuh ya. 2-1 itu. Yang penting Teja bisa clean sheet lah ya, jangan sampai kebobolan. Tapi ini saya optimis ini menang tipis lah 2-1 atau 1-0 gitu ya. Yang penting 3 poin penuh harus diraih.
0: Baik, Bung Awan, terakhir apa yang disampaikan terutama untuk para Boboto dan juga Persib Bandung pada malam hari ini bermain, Bung. Silakan, Bung.
2: Untuk para Boboto, mari kita lah menjaga ketertiban ya. Jangan sampai memancing-mancing sehingga tim komdis Kang Persib pada gini Kang Abotnya banyak sorotan lah.
0: Betul.
2: Jadi untuk menonton tertib, tenang, saling menjaga, saling nalingakeun lah kata Kang Abot temanya bisa ada yang mencurigakan amankan langsung. Untuk para pemain Persib harus bisa mengatur napas lah ya, jangan istilahnya susuruduk, jangan ngepres terus ya. Jadi atur pola permainan lah. Dan di babak kedua itu pergantian yang muda-muda bisa dimainkan Kang Abot. Jadi untuk menambahnya daya dobrak para pemain Persib.
0: Baik, terima kasih Bung Haji Wawan Darmawan, pengamat sepak bola sore hari ini sudah berbincang bersama kami di RRI. Salam olahraga, begitu ya Bung ya?
2: Ya siap, salam olahraga, salam biru Kang Abot.
0: Salam biru, Persib Bandung juara. Terima kasih, selamat sore Bung.
2: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pendengar bincang kami dengan pengamat sepak bola Bung Haji Wawan Darmawan mengenai persiapan pertandingan sepak bola Persib Bandung melawan Dewa United yang nanti rencananya akan diselenggarakan di Stadion Sijalak Harupat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah Anda bahwa Kuningan memiliki julukan sebagai Kota Kuda? Julukan ini bukan sekedar sebutan tanpa makna. Dalam jurnal Prihandini dan Umami berjudul Sejarah Penggunaan Patung Kuda sebagai Ikon Kota Kuningan dijelaskan bahwa sebutan ini berakar dari kisah kepahlawanan Adipati Ewangga, tokoh pemberani yang memiliki kuda setia bernama Si Windu. Kuda inilah yang menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kesetiaan dalam perjuangan rakyat Kuningan. Hingga hari ini, patung kuda berdiri megah di pusat kota, sementara siluetnya terukir dalam lambang daerah. Sebuah simbol yang menggambarkan semangat juang, kegagahan, dan keteguhan masyarakat Kuningan dari masa ke masa. Kuningan bukan hanya tanah yang asri dan sejuk, tapi juga tanah para pejuang dengan jiwa yang tak pernah padam. Inilah Kuningan, Kota Kuda, kota dengan semangat yang gagah, tangguh, dan lestari.
1: Menghindari blind spot atau titik buta merupakan langkah penting untuk menjaga keselamatan saat berkendara. Blind spot adalah area di sekitar kendaraan yang tidak bisa dilihat melalui spion. Area blind spot dari truk yang harus dihindari oleh pengendara roda 2 maupun roda 4. Pertama, terletak sekitar 2 meter dari bagian depan truk, tepat di bawah jendela utama. Kedua, mencakup area sekitar 3 meter di sebelah kanan dan kiri truk. Ketiga, bagian belakang truk merupakan blind spot yang terbesar karena terhalang oleh kabin dan muatan di belakang. Meskipun sebagian besar area truk dapat terlihat dengan jelas oleh pengemudi, tetapi terdapat beberapa titik yang tetap tidak terlihat oleh mereka.

0: anak
1: kedua. Terima kasih Anda masuk sama kami di Ibu Satu RI dan juga. Jangan lagi nanti ada
0: menuntut hidup alam kedamaian.
1: Simak terlebih dahulu inspirasi hari ini bersama Ustaz Saifuddin Hasan Nabi dengan topik iman kepada Allah dan Rasulnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man jabil haqqil mubin rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, para pendengar RRI yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa di dalam lindungan Allah, dalam keberkahan ilahi dan limpahan rahmatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagai seorang muslim, tentu diharuskan untuk menuntut ilmu, mengetahui mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Dengan mengetahui perintah dan larangan, maka seseorang akan yakin dan tenang dalam melaksanakan perintah dan larangan tersebut. Yakin karena Allah akan memberikan balasannya. Yakin bahwa yang ditinggalkan itu menyelamatkan dirinya dari api neraka. Oleh karenanya seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu kapanpun, dimanapun, hingga tidak ada batasnya selama jiwa masih dikandung raga. Di dalam kitab Sahih Muslim, hadis yang ke-23, pada bab Al-Amru bil imani billahi wa rasulih, perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa syara'id dini wa du'a ilahi, kemudian syarat-syarat agama, yaitu pada bab ke-6, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sebelumnya ditanya oleh sekelompok orang dari Bani Abdi Qais, di Abdi Qais, satu suku di Mekah atau satu suku di Arab, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemenakan Nabi yang juga sahabat Nabi yang masih muda namun memiliki keilmuan yang mendalam, sampai-sampai Nabi kemudian mendoakan untuk menjadi seorang mufassir. Allahumma faqih bid-din wa 'allim ta'wila. Ya Allah, berikan kepada Ibnu Abbas ini pemahaman agama yang dalam dan berikan pemahaman dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Beliau meriwayatkan, Qadima wafdu Abdi Qais, datanglah segolongan dari Abdi Qais, yaitu sekelompok orang laki-laki. Mereka menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, faqalu ya Rasulullah inna hadzal haym rabi'ah. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami berasal dari satu kampung, yaitu kampung Rabi'ah. Waqad halat bainana wa bainaka kufar mudhar. Tapi kini kami dipisahkan oleh satu kaum, yaitu mudhar. Kaum mudhar yang juga termasuk golongan yang kufur. Kemudian mereka pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta agar diberikan nasihat. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menasihati mereka. Amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'. Aku perintahkan kepada kalian dengan 4 hal dan aku larang kalian dari 4 hal. Orang-orang dari Rabi'ah tersebut, yaitu dari Abdi Qais, mendengarkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun menyebutkan satu persatu. Al-imanu billah. Perintah yang pertama adalah beriman kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya iman. Yaitu, lalu Rasul mendetailkan syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Iman itu harus terucap dengan kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Perintah yang kedua adalah iqamis shalah, mendirikan salat. Perintah yang ketiga adalah itaiz zakah, menunaikan zakat. Perintah yang keempat adalah antu adu khumsa ma ghanimtum. Engkau distribusikan sesuai dengan yang diperintahkan 1/5 dari harta rampasan yang kalian dapatkan.
Kemudian Nabi melanjutkan, wa anhaakum 'anid dubba, dan aku larang kalian, yaitu empat hal yang dilarang oleh Rasul kepada mereka dari Abdi Qais atau kepada Abdi Qais. 'Anid dubba, yaitu minuman jenis dubba. Wal hantam, minuman dari jenis hantam. Wan nakir, minuman dari jenis nakir. Wal muqayyar, dan minuman dari jenis muqayyar. Hadis sahih ini juga diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari pada hadis ke-1398. Ini juga menyebutkan bahwa jika orang-orang dari Rabi'ah tadi betul-betul mentaati perintah Rasul dengan melaksanakan empat hal, bersyahadat, buktikan dengan sholat, dengan zakat, kemudian amanah dalam membagikan harta rampasan, kemudian mencegah dari minuman-minuman khamar dengan berbagai jenis yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, niscaya mereka akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah yang bisa kita petik bahwa ketika mentaati apa yang telah diperintahkan Rasul dan apa yang telah dilarang oleh Rasul, insya Allah keselamatan akan didapat, kebahagiaan pun akan diraih baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong kepada hamba-hamba Allah yang samina wa ta'na kepada Allah dan kepada Rasulnya, sehingga kebahagiaan surga dapat kita raih di dunia ini ataupun di akhirat kelak, dan juga dijauhkan dari penderitaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan demikian kita senantiasa berharap taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal saleh, karena akan terjadi bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu seseorang pada waktu pagi dia beriman, tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman, tetapi pada waktu paginya dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim.

0: Ketika terjadi bencana, yang dilakukan orang adalah menyelamatkan diri dan banyak yang lupa pada barang berharga, seperti dokumen yang perlu diselamatkan. Nah, agar dokumen bisa diselamatkan, perlu dilakukan antisipasi sebelum bencana terjadi. Masukkan dokumen penting seperti KTP, kartu keluarga, sertifikat tanah, dan surat penting lainnya ke dalam plastik kedap air dan simpan di tempat yang mudah dilihat dan dijangkau. Lakukan scan semua dokumen dan masukkan filenya ke dalam flash disk atau HP, dan agar lebih aman lagi, bisa mengupload file di Google Drive.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: pendengar dimanapun Anda berada, kita akan membahas bagaimana keseruan final FIFA ASEAN Cup 2026. Tentunya saya tidak sendiri karena saya akan ditemani juga oleh penggemar sepak bola yang sudah tidak asing, siapa lagi kalau bukan Bungkus Naini.
1: Ya mungkin karena kita sudah lama juga nggak mengalami pertandingan-pertandingan final ya, sehingga pertandingan kemarin itu antusiasmenya luar biasa. Kalau kita lihat data penontonan hasil surveinya Nielsen, itu kemarin mungkin 3 dari 4 orang yang nonton TV itu nonton final. Ya memang kita harus mengakui bahwa Thailand ini memang tim yang sangat berpengalaman ya. Itu tercermin dari bagaimana cara mereka bermain kemarin. Mereka tahu bahwa Indonesia ini agak lemah di rest defense, transisinya agak lambat, dan itu mereka manfaatkan dengan baik. Ya untungnya kita cukup sabar juga pemain-pemain kita ya, sampai ini bisa membongkar pertahanan Thailand. Yang namanya mentalitas, ini saya pikir hal-hal yang patut dipelajari oleh pemain kita. Membela tim nasional bukan soal menjadi juara, tapi soal bagaimana komitmen kita terhadap tim nasional. Jadi sekarang ini di Asia Tenggara ada dua tier kompetisi ya, atau turnamen ya. Ada FIFA ASEAN Cup, ada yang namanya ASEAN Championship. Nah, jadi ke depan saya pikir nanti kita akan melihat dua level kompetisi yang mudah-mudahan bisa saling mengisi ya. Dari sisi tim nasional, kita melihat penampilan tim nasional kita membaik dalam beberapa aspek, tapi juga masih ada yang belum selesai. Jadi meskipun tim ini tidak lengkap, tapi pemain memiliki soliditas yang baik, mentalitas bertanding yang baik. Jadi ini timnya memang sedang berproses, memang akan banyak proses adaptasi yang membutuhkan waktu. Makanya kita juga harus cukup sabar memberi kesempatan tim ini berkembang. Tapi prospeknya menurut saya cukup menarik ya. Apa yang ditunjukkan tim ketika menghadapi Malaysia dengan 10 pemain, menghadapi Thailand, menghadapi Singapura, menunjukkan bahwa kita ini di level Asia Tenggara itu sebetulnya sudah sedikit di atas yang lain, meskipun belum terlalu jauh. Target besar ini kan Piala Dunia 2030. Hampir pasti akan ada sejumlah perubahan, sejumlah peremajaan, karena beberapa pemain kan sudah melewati usia emas sekarang ini ya. Tapi untuk Piala Asia, saya pikir kerangka timnya ini masih akan bertumbuh dari pemain-pemain yang sekarang menjadi juara di FIFA ASEAN Cup. Saya lihat ini mungkin memang gambaran tim Piala Asia ini kurang lebih dari tim yang sekarang, plus J.I.J., Miliano Jonathan, Celino, mudah-mudahan juga Beckham bisa tembus lagi nanti. Sebetulnya Adam Arif masih punya peluang untuk tembus ke tim nasional juga. Ya ini tinggal bagaimana dia terus konsisten, tinggal bagaimana Coach John Heitman juga lebih banyak melihat pertandingan di kompetisi Super League, sehingga akhirnya bisa melihat progresnya Adam Arif.
2: Bandung sore ini.

Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara Siaran Rohani Agama Katolik. Dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan siaran khotbah perayaan Ekaristi, Misa Minggu Biasa ke-28, dengan tema Hidup Penuh Syukur. Bersama Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin OSC. Semoga tidak mengurangi makna dan pesan yang disampaikan.

Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh, salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau."

Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita merasa jengkel spontan begitu saja terhadap sesuatu. Mengapa? Bisa jadi karena kita berharap bahwa segala sesuatu bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita, seakan kita itu berhak untuk ini, berhak untuk itu, mendapatkan ini, mendapatkan itu, pelayanan ini dan itu. Padahal ada banyak hal yang berada di luar jangkauan dan genggaman tangan kita. Maka tak heran kadang kita pun mengeluh. Ini juga sering menambah beban kita yang membuat kita tidak bahagia, kehilangan kegembiraan. Bagaimana kalau kita justru bersikap sebaliknya, yaitu mensyukuri segala sesuatu yang kita alami sebagai berkat yang Tuhan berikan kepada kita, bukan sebagai hak yang kita terima. Tentu kita akan mengalami hidup lebih ringan dan membuat kita makin bahagia karena mengalami terus-menerus diberkati Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita ingat kisah Kain dan Habel dalam kitab Kejadian. Kain dan Habel adalah dua bersaudara yang berbeda. Kain adalah simbol manusia yang penuh syukur hingga mempersembahkan apa yang paling berharga daripada Tuhan, karena mengalami apa yang dialami, dimiliki, dinikmati adalah berkat Tuhan, bukan semata hasil usahanya. Sementara Habel adalah simbol pribadi yang mengeluh dan mengira bahwa segala sesuatu adalah hasil jerih payahnya. Maka ia membandingkan diri dan tak pernah puas hingga mempersembahkan kepada Tuhan apa adanya, bahkan

Saudara-saudari yang terkasih, angka 10 dalam kitab suci menggambarkan kepenuhan. Maka kita tahu perintah Allah itu ada 10. Maka tampilnya 10 orang kusta mau mewartakan bahwa semua manusia itu sebetulnya kusta di hadapan Allah. Tidak ada yang tak bercacat, tidak ada yang tidak bersih. Semua kotor, perlu dibersihkan, perlu ditahirkan. Ada bercak noda dosa dan kesalahan yang tanpa belas kasih Allah akan mati, disingkirkan dari kehidupan bagaikan orang kusta zaman Yesus, dianggap sebagai orang mati secara sosial, hingga mereka hidup di pinggiran dan tidak diperkenankan berjumpa dengan orang yang sehat. Kusta pada zaman Yesus dianggap penyakit yang tak tersembuhkan. Yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah. Hanya kuasa Allah yang besar dengan mujizat yang luar biasa. Maka menyembuhkan seseorang dari kusta adalah juga sebanding dengan membangkitkan orang mati. Maka 10 orang kusta pun datang kepada Yesus dan memohon kesembuhan, karena percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang mempunyai kuasa Allah yang besar. Namun Yesus tidak secara langsung menyembuhkan. Dia meminta mereka untuk pergi kepada imam. Seseorang orang kusta baru boleh pergi ke imam menghadap untuk apa? Untuk diperiksa oleh imam, dan setelah itu diumumkan bahwa dia tahir. Maka boleh pergi kepada imam kalau sudah mengalami mujizat. Belum mengalami mujizat apapun, Yesus berkata pergi kepada para imam. Walau begitu, mereka mengikuti perintah Yesus, dan ternyata di tengah jalan mereka sembuh. Menyadari hal itu, satu orang kembali pada Yesus, yaitu orang Samaria, yang baginya adalah Yesus adalah imam agung yang sungguh dapat mentahirkan dan menyatakan kepada dunia masyarakat bahwa ia telah bersih. Dia mengalami bahwa kesembuhan bukanlah haknya, tetapi berkat dan belas kasih Allah. Maka ia memuliakan Allah dan tersungkur di hadapannya. Dia bukan hanya sembuh badannya, tetapi juga pulih jiwanya. Kita mendengar juga di dalam bacaan pertama, bagaimana Naaman itu tahir, bersih kustanya, dan pengalaman itu mengantarnya untuk percaya kepada Allah. Badannya disembuhkan, jiwanya diselamatkan. Yesus pun bertanya, bukankah semuanya sembuh? Di mana yang 9 orang tadi? Yang tidak mengucap syukur pun tetap sembuh badannya. Tidak mengubah belas kasih Yesus yang telah menyembuhkan. Bukan berarti ketika mereka tidak datang lalu kusta lagi, tidak. Belas kasih Allah tidak dipengaruhi oleh kondisi manusia bersyukur atau tidak bersyukur, mengucapkan terima kasih atau tidak. Belas kasih akan terus diberikan oleh Allah. Yesus yang telah menyembuhkan tetap akan berbelas kasih. Mereka sembuh badannya, tetapi sayang hanya sampai di situ. Sedangkan orang Samaria yang mengucap syukur, sembuh badannya, tetapi jiwanya pun diselamatkan. Pergilah.

Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita termasuk orang yang bersyukur karena mengalami diberkati Tuhan apapun keadaan yang kita alami. Karena sebagaimana didoakan nanti dalam privasi keempat umum, sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu Tuhan, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Yesus Kristus. Jadi ucapan syukur kita itu menambah keselamatan kita, bukan menambah kemuliaan Allah. Maka ketika kita mengucap syukur kepada Allah, memuji Tuhan dan berterima kasih, mengalami kebaikan Allah, kita pun makin diselamatkan dan makin diberkati. Ucapan syukur ini membuat orang lebih selamat dan lebih mengalami berkat. Ada berkat tambahan sebagaimana orang Samaria yang sembuh badannya dan tersungkur percaya penuh syukur, makin diberkati oleh Yesus, malah mendapat perutusan, pergilah imanmu menyelamatkan. Seperti waktu bisa, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Orang bersyukur akan bersuka cita karena mengimani dan mengamini bahwa hidup ini bukanlah hak saya, tetapi berkat Allah yang patut disyukuri dan dibaktikan pada sesama. Untuk itulah Paulus mengajak umatnya selalu di dalam Efesus 5:20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Bapa kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur agar kita makin mengalami kebaikan.

Pendengar terkasih, sampai di sini dulu kami bersama Anda. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga Sabda Allah senantiasa membimbing dan menyertai langkah hidup kita, kini dan sepanjang masa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
5: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
3: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 hari water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area Kartingers.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
13: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas, rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut, sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM kita harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi standar minimal.
17: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Sebelum Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Rifa mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu. Kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
22: Kesulitannya apa?
21: Kadang error sama RAM, memakan RAM banyak itu. Terus bikin laptopnya juga lag kalau dibuat mengerjakan yang lain.
22: Kalau bagi kamu sendiri bisa membuat game seperti ini?
21: Bisa mengetahui cara membuat game sama memainkannya. Terus sama yang dapat pengalaman baru membuat game.
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game. Tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Ditiloli.
24: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konvensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
25: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
24: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
25: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. ini. Jadi ya benar-benar menyenangkan.
24: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zermain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 era di Bandung. Mendengar saya Rano Winata yang akan menemani Anda di Bandung Malam ini. Hari Minggu 11 Oktober 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung Malam ini.
0: Pendengar, kita nantikan ke ruang dengar Anda sajian siaran langsung Pandangan Mata pertandingan sepak bola BRI Super League 2026-2027 yang mempertemukan Persib Bandung dengan Dewa United dari Stadion Sijalak Harupat Bandung. Kita akan nantikan rekan kami Bung Senpi melaporkan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung.
2: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Dari Pro 1 yang ada di Bandung pendengar, dari studio kami alihkan ruang dengar Anda menuju Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung bersama dengan pertandingan yang akan berlangsung malam hari ini. Persib Bandung melawan Dewa United. Ada rekan

0: pertandingan Persib Bandung versus Dewa United sudah berlangsung hingga 30 menit memasuki menit 31. Persib saat ini tertinggal 1-0. Sedangkan kali ini serangan baik dilakukan oleh Persib. Kalau yang ada Malik, ada Malik terus menusuk. Kali ini melewati garis tengah. Umpan di sebelah kanan itu jalan Peralta. Masih kali ini Peralta. Coba lagi menusuk. Peralta dengan kaki kiri. Ya! Sayang sekali. Memang banyak yang dilakukan oleh Peralta dengan persebelahan kaki kiri tidak dapat menembus barisan pertahanan dari Dewa United. Tetap karena kita juga akan memperbaiki bagaimana komunikasi yang dilakukan karena stadion di Galang ini penuh, tetapi memang masih belum tertangkap oleh mikrofon. Kita perhatikan hari ini Persib Bandung menurunkan tim terbaiknya dengan nama-nama kayak Jaka Kualan, ada Eliano, ada Mutombo yang sudah diganti tadi oleh Julius Caesar, ada juga Tatang Rudianto, Mario Peralta, Diri Kusmandar, ada Malis, Tom Haye, Patricio Mazzucati, Rembar, serta Bansa Sikulik. Tadi Persib kebobolan oleh di Maulana Fikri menit ke-23. Memang tidak disangka-sangka. Namun, padahal memang para pemain Persib saat ini ingin memberikan poin penuh
1: pemain ataupun juga pemotong
0: yang hadir
2: stadion GPLA ini benar.
0: Ini 32, kali ini Persib melalui Amaro Peralta lagi-lagi, tetapi dihadang oleh Nick Wipen, mantan pemain Persib Bandung. Dialihkan lagi ke belakang, bermain 1-2 kali ini para pemain dari Dewa. Salah pengertian tadi. Kesempatan tadi. Kali ke dalam saja kali ini oleh kakang dari sebelah kanan, Persib menggunakan jersey berwarna biru-biru-biru, sedangkan Dewa menggunakan jersey berwarna siap. Oh, kali ini serangan jersey dilakukan oleh Persib. Hampir saja tadi. Bola yang direbut oleh William Barros. Tidak temui saran memang tadi para pemain dari Persib Bandung. Ini kita sekalian dari belakang. Arahkan ke depan kepada Indonesia Junior. Baik kali bermain 1-2 kali para pemain dari tim Persib Bandung. Dicocor tadi oleh Kakang Rudianto. Jatuh kali kepada Deddy Nusnandar. Deddy Nusnandar kali ini bermain-main lagi. Diambil lagi oleh Kakang Rudianto. Bermain 1-2 tadi maksudnya kepada Peralta. Tetapi lagi-lagi dekat kepada Nick Weaver. Dibuang saja tadi oleh Nick Weaver. Mantan pemain dari Persib Bandung. Kalau ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kakang mencari kawan. Coba lagi dekat kepada Tom Haye kali ini. Tom Haye mengontrol umpan di sebelah kiri. Tetapi terkena dari kepala para pemain. Baik kali-kali ini. Masa sekolah. Serangan ke kiri. Hampir saja. Offset terlebih dahulu lagi. Ternyata para pemain dari Persib Bandung. Protes dilakukan. Dan memang Persib tampak dilakukan oleh Sean Stephen United. Arahkan lagi ke belakang. Coba lagi ataupun Alferizi Buffon

0: Baik, pendengar kami terputus dengan Bung Senbi, kita sambungkan kembali. Halo, Bung Senbi.
1: Ya, Rana.
0: Ya, silakan, lanjutkan.
1: Baik. Rana dan pendengar, ini di babak pertama. Seperti Bandung, Pancil, Slido, United. Masih bukti langsung hingga menit ke-35 kali ini. Pancil Bandung coba lagi para sepuluh lain, tetapi lagi dipotong oleh para pemain dari Dewa United. Ke depan kembali para pemain dari yang tadi disertu lagi oleh Pancil, diambil lagi oleh Dedy Kusnandar. Kondisi semangat sekali yang tadi

0: Halo. Ya kan, para pemain.
1: Buat tadi hampir kocar-kacir.

0: Baik, kita hubungkan kembali pendengar ruang dengar Anda dengan Bung Senpi. Bung Senpi.
1: Ya.
0: Ya, silakan.
1: Baik, dengar. Semakin seru saja.
0: Baik, Bung Senpi. Suara Anda terlalu riuh, Bung Senpi. Halo?
1: Ya, Rana?
0: Ya, baik, silakan Bung Senpi.
1: Ya, pendengar. Hujan memang kali ini turun di Stadion Sijala Karupat. Memang agak sulit. Bentar.
0: Ya, Bung Senpi.
1: Ya, nah, sebentar.
0: Baik, suara Anda kembali riuh seperti tadi, lumayan cukup bagus.
1: Halo, suara Anda.
0: Baik, yang sebelumnya Bung Senpi, suara yang sebelumnya yang tadi.
1: Kalau saya pencet itu nanti tidak ada suara supporternya.
0: Betul, tapi kalau ini terlalu riuh Bung Senpi.
1: Terlalu gurih begitu ya.
0: Iya, betul, ini terlalu bergemuruh ini seperti ada. Tepuk tangan dari penonton dangdut ini.
1: Ini sih memang clear ya.
0: Nah, kalau ini
1: tidak ada suara penonton. Ya, nanti kita akan coba perbaiki. Tapi Rana, kita akan pandu terlebih dahulu di babak pertama.
0: Ya.
1: Bagaimana Persib Bandung saat ini ataupun bahkan hujan besar turun di Stadion Sijala Karupet ini, memang kita nantikan Persib yang saat ini tertinggal 1-0 dan tinggal 5 menit lagi waktu normal, Rana.
0: Ya.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Persib Bandung coba tadi digertak oleh barisan pertahanan dari Dewa United. Hujan cukup deras, bahkan deras di Jani, turun begitu seperti air yang dibahekan dari ember. Julius Caesar kali ini dari belakang coba kali ini mengontrol bola, alihkan ke depan, yang dituju tadi adalah Mariano Peralta berduel dengan Altabala. Baik sekali kali ini diambil lagi oleh Balsa Skulik. Masih Balsa tahan sejenak, dorong kepada Tom Haye. Tom Haye tetapi di polanya bahaya kali ini Egy Maulana Fikri. Sebelah kiri, penyerangan dari tim dari Dewa yang berada di sebelah kanan kami. Dorong kepada Ivan Jenner kali ini. Berhasil bermain kali ini para pemain dari tim Dewa. Altabala kali ini umpan ke dalam kotak penalti. Berbahaya tadi. Jatuh kali ini kepada Tom Haye. Tom Haye ke depan, yang tujuh adalah Balsa. Masih Balsa, coba kali ini Balsa. Balsa sendirian, tidak ada yang membantu kali ini. Menyesal Balsa, agak sedikit booster tadi. Dorong kali ini para pemain dari tim Persib Bandung ataupun Dewa. Nick Wippers, masih Nick Wippers kepada Altabala. Altabala kali ini para pemain dari tim Persib Bandung ataupun juga Nick Wippers. Coba kali ini, tahan sejenak. Hujan yang memang sangat deras masih terus mengguyur dari Stadion GBL ataupun Sijalak ini yang menjadi home base Persib di bulan Oktober. Lempar ke depan yang tujuh adalah tadi kali ini. Dorong lagi kali ini. Diambil oleh Mariano Peralta. Ke belakang lagi, buka sebuah ancaman kali ini. Dorong kali ini, kakang-kakang gerangan. Umpan ke depan pada Tom Haye. Bola agak licin, memang karena derasnya hujan yang turun di Jala Karupat ini. Ke tengah lagi Deddy Kusnanda, terus bermain-main para pemain Persib dari belakang. Arahkan ke depan, tujuh adalah Patricio Matricardi. Matricardi kepada Balsa, tahan sejenak Balsa. Baik sekali Balsa, umpan kali ini maksudnya kepada Barros, tetapi diambil lagi oleh Barros. Kali ini turun lagi ke sebelah kanan, ada Mariano Peralta. Masih Peralta kali ini, arahkan lagi ke sebelah kiri, yang tujuh apa-apa Balsa ataupun satu pemain lainnya, tetapi memang sangat deras bola yang dilakukan tadi, terkena pemain dari Dewa United. Hasilkan saja tendangan sudut kali ini untuk Persib Bandung dari sebelah kanan gawang dari Sonny Stephen. Kita nantikan lagi. Dorong kali ini para pemain dari Persib Bandung memasuki menit 42. Ancang-ancang kali ini Tom Haye akan memberikan tendangan sudut melengkung kali ini pada Haye mengenai kotak penalti, tetapi disundul oleh Nick Wirtz. Dia sapu saja lagi oleh para pemain dari tim Dewa United. cacat di penguasaan dari Teja Paku Alam yang keluar dari sarangnya. Arahkan ke depan lagi. Deddy Kusnandar kali ini memburu bola. Siapa gerakan yang dituju? Pada Kakang kali ini ke tengah, kepada Adam Alis. Adam Alis maksudnya kepada Peralta tadi. Tetapi jatuh kepada para penguasaan anak-anak dari Dewa United. Terlihat tadi bola belum keluar. Apakah sudah keluar? Tapi kita nantikan Noah kali ini pada Persib Bandung. Diambil lagi oleh Eliano Renner. Masih Eliano. Tahan sejenak kepada Deddy Kusnandar. Deddy Kusnandar kepada Tom Haye. Tom Haye lagi ke depan. Yang tujuh adalah Eliano Renders. Kali ini Eliano Renders menggiring bola melewati garis tengah. Kali ini dengan kecepatannya Eliano Renders. Siapa yang tuju? Masih Eliano Renders. Arahkan ke sebelah kanan kepada Mario Peralta kali ini. Tahan sejenak kepada Adam Alis. Adam Alis kembali lagi. Ada Tom Haye. Tom Haye tendangan kaki kanan. Tetapi terkena back dari tim Dewa United. Berubah kali ini arah serangan, diambil oleh Danielson Junior dari tim Dewa United. Diambil tadi Egy Maulana Fikri oleh Tom Haye. Sedikit jail tadi, Tom Haye. Tembakan ataupun tendangan gawang saja. Memasuki menit 43 kali ini. Masih para pemain dari tim Dewa. Persib masih tertinggal 0-1 pendengar. Coba lagi ke belakang. Dorong lagi kali ini para pemain Dewa ke depan. Itu adalah Egy Maulana Fikri. Tetapi dimenangkan tadi oleh William Baros. Disasar tadi. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, justru pelanggaran. Oleh para pemain dari tim Dewa. Terhadap para pemain dari Persib tadi. Kita kasih mencoba bagaimana Persib Bandung kali ini lagi-lagi akan mencoba kali ini oleh satu pergerakan dilakukan tadi oleh pemain dari tim Dewa. Dorong lagi kali ini para pemain dari tim Persib Bandung. Umpan lagi di tengah. Bahaya kali ini para pemain dari tim yang umpan. Oh, TIC Madukala kali ini ada pemain dari tim yang umpan. Umpan lagi, kosong. Dan masuk. Dewa United kembali tanpa keunggulan. Yang dilakukan tadi oleh Noah. Ditambahan waktu oleh para pemain dari Dewa United. Masih tidak percaya ya Bang. Dilakukan oleh Persib tadi. Persib tadi ya. Dan sebenarnya harus mengejar setiap gol. Maka ya utama ini belakang Persib. Jadi incaran dari tim Dewa tadi. Membuat tadi pemain-pemain dari Dewa lolos begitu saja. Baik saja ya kan. Persib kali ini tertinggal 2 gol. Ayo kali ini coba lagi. Tangan. Dorong lagi kali ini para pemain dari tim. Persib. Arahkan lagi ke tengah. Masih kali ini para pemain dari tim Persib. William Baros. Umar ke depan itu juga basah. Tetapi sayang sekali memang. Persib harus terhenti tadi serangannya sehingga bola kali ini dikuasai penuh oleh Sonny Stephen, kiper dari tim Dewa. Umpan lagi ke depan, dorong tadi terdapat Cristiano Tricardi, para pemain dari tim Persib.
2: umpan lagi ke depan, dorong kepada Adam Alis, lalu bermain-main, tapi kali ini diambil lagi oleh Lamparos. Lamparos arahkan kemana gerangan, masih teruntun, umpan lagi kepada Dado, masih kali ini Dado mencari kawan, arahkan kepada Tom Haye. Tom Haye melebar kali ini kepada Eliano Rendas, dorong kali ini Eliano Rendas, umpan lagi ke tengah kepada Tom Haye. Tom Haye, oh, tetapi diambil lagi oleh anak-anak dari Dewa tadi maksudnya, tapi alirkan kali itu sebelah kanan kepada Peralta, masih Peralta, coba lagi Peralta, umpan lagi ke kanan, umpan ke kanan, tapi nanti ada Ulan Barat tadi, tapi hasilnya ada Ulan Barat, umpan lagi kepada Mas Segulik, masih dalam pemain Persib Bandung, coba kali ini kepada, oh, tadi ada tendangan dari Deddy Kusnandar, arahkan lagi kepada Peralta, dan ternyata waktu habis. Waktu habis pendengar, sangat disayangkan Persib kali ini tertinggal 2 gol di babak pertama oleh gol yang diciptakan oleh Noah dan juga Egy Maulana Fikri. Kita akan kembali lagi, Maulana.
0: Ya.
2: Cukup bingung saya ya. Jadi dengan 2 gol ini, gara-gara tidak mengajak Anda atau gimana nih?
0: Kemarin sempat diajak, cuman kan kita siaran malam nih, siapa yang mau jaga siaran malam nih? Amel.
2: Kan saya yang siaran nih.
0: Ya, jangan dong. Tapi sepertinya Bung Senpi 2-0 ya, untuk kekalahan Persib di babak pertama ini. Kita berharap semoga menjadi pemicu untuk di babak kedua jauh lebih baik seperti remontada sebelumnya ya.
2: Ya, Renan. Memang kita nantikan lagi bagaimana Persib Bandung yang akan berubah posisi ataupun komposisi pemain di babak kedua untuk bisa menaikkan ketinggalan gol nanti.
0: Baik, siap. Dan Bung Senpi, di babak kedua tolong dipertahankan audio yang seperti ini nih, mantep ini. Jangan digeriuh.
2: Mantep betul, tapi tidak ada atmosfer, kering.
0: Ada, cuman kecil. Ada kecil, suara ya? Supporternya cuman kecil.
2: Nanti saya akan coba.
1: Segini gimana?
0: Nah, kalau ini hilang supporternya. Kalau yang barusan enak.
2: Kita harus setting dulu sendiri ya.
0: Oke dong, siap, santai.
2: Sebentar. Ini segini.
0: Nah, ini suara Bung Senpi terlalu kecil, suara musik dangdut terlalu kencang.
1: Ya, kedengaran emang dangdut ya.
0: Baik, Bung Senpi, kita akan kembali lagi di babak kedua. Terima kasih laporan Anda dan selamat rehat dulu ya.
1: Ya, Rad.
0: Baik, itu udah berdengar bersama dengan Bung Senpi Lamsyah, bersama dengan rekan tim teknik, dan juga ada Rangga di sana yang gak ngajak-ngajak saya. Sepertinya ngajak, sepertinya cuman saya bingung gimana kesananya. Kita akan kembali lagi bersama dengan PA yang ciciri hilang sendiri. Saya juga gak ngerti ini dia ketawa-ketawa karena apa. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RD Bandung.
3: Saudara-saudara, pasukan penyerang Persib telah berada di daerah lawan. Tembakan masuk, saudara-saudara. Tambah lagi kemenangan untuk Persib Bandung.

Persib TA eleh menang kudu secara satria. Mi HP barudak Persib ulah nepi ka eleh. Cing menang hidup Persib.

0: Baik, berikan kembali kami hubungan ruang dengan Anda dengan rekan kami yang ada di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung untuk menyampaikan siaran pandangan mata langsung pertandingan sepak bola BRI Super League 2026-2027 yang mempertemukan Persib Bandung dengan Dewa United. Ada Bung Rangga. Bung Rangga. Ya, ya Bung Rangga. Yo.
1: Bung Rangga, Senpi ini dong.
0: Baik, silakan Bung Senpi laporan Anda.
1: Sebentar dong.
0: Ah, gimana gimana? Dulu, Ran. Gimana tuh? Gimana?
1: Kita akan setting dulu ya.
0: Mm-hmm.
1: Agak sulit tadi.
0: Mm-hmm.
1: Mencari segini ada.
0: Ada dong.
1: Nah,
0: aman.
1: Suara Senpi kan?
0: Ada dong. Supporter ada, suara Senpi juga jelas. Ini mantap ini.
1: Baik. Baik, Rana.
0: Sikat, Bung Senpi. Oke.
1: Hal ini keluar dari Persib Bandung langsung tadi. Sayang memang. Persib Bandung kali ini berada di sebelah kanan kami. Beberapa pergantian dilakukan, tapi kali ini coba lagi Berginho tadi. Hampir saja tadi. Bagaimana para pemain Persib Bandung mampu menerobos dari sebelah kanan. Dua pergantian dilakukan oleh Persib Bandung. Di mana ada nama seperti Berginho masuk dan juga Maklok menggantikan tadi Adam Alis beserta satu pemain lainnya dan berada di lingkaran tengah tadi ataupun satu pemain ini dari Pusnadar yang langsung digantikan oleh Ali Gotalik. Kali ini bola dikuasai penuh oleh pemain dari Persib Bandung, Tom Haya dari tengah kepada Baros, balik lagi kali ini kepada Baros, umpan ke belakang kepada Patricio Matricardi. Arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini, masih para pemain dari Persib Bandung. Dorong lagi penalta kali ini, masih penalta kepada Berginho. Berginho ke sebelah kanan kali ini mencoba merobos. Tembakan itu jangan kepada Kakang kali ini, tetapi lebih dekat justru oleh pemain dari tim Dewa United. Lempar sudah ke dalam, kali ini coba dilakukan, tapi balik lagi kali ini masuk. Sekolek, coba lagi, masuk! Go! Masuk Sekolek! Nonton Stadion Gebela ini kemang gol yang dicatatkan oleh Basa Skulik dari hasil umpan Peralta sebelah kanan mampu tadi dikuasai penuh oleh Persib sehingga kali ini Persib tertinggal 1-2 di menit 51 ini. Tinggal sudah dilakukan. Tetap lagi kali ini di Kuepas. Dewa kali ini coba lagi bermain-main dari Kakak kembali. Alta Bala di sebelah kiri. Umpan depan. Itu adalah tadi adalah Noah tetapi dekat kali ini kepada para pemain. Ambil lagi oleh Patricio Matricardi. Waktu kali ini. Menahan sejenak tapi lalu bola. Masih Patricio. Umpan ke depan, tetapi sayang sekali dipotong kali ini oleh satu pemain dari tim Persib. Pahit kali-kali dikuasai penuh oleh Maklok, masih Maklok masuk, agak sedikit kebingungan kali Maklok diambil oleh Peralta kali ini, Peralta congkel ke depannya, tujuh adalah Maklok, masih Maklok diusir tadi oleh Nick Wipers, berduel lagi oleh para pemain dari tim Persib Bandung tetapi diambil kali ini, lemparan ke dalam lagi-lagi oleh Maklok kapten kesebelasan dekat kepada Berginho, bermain 1-2 kali ini, lagi kepada Berginho, masih kali ini para pemain dari Persib Bandung, dari sebelah kanan, coba lagi ke tengah, itu juga Maklok, Maklok kemana siapa gerak? Dari tim Dewa United, sehingga bola kali ini, kembali ke belakang, masih kali ini para pemain dari Persib, arahkan kepada Julius Caesar sebelah kiri, dengar di mana pun Anda berada ataupun sudah baik sekali ini back yang dilakukan oleh Baros tadi maksudnya kepada Eliano Renders, tahan sejenak Eliano Renders, balikkan lagi ke belakang ke Eliano, dorong kepada Tom Haye, kali ini masih Tom Haye berhasil ke kotak penalti, disapu saja tadi oleh pemain nomor 6 dari Dewa United ini, dapat kecerangan Ivan Jenner membuat Sijalak Harupat kembali lagi bergairah, memberikan dukungan-dukungan kembali untuk Persib Bandung, tertinggal 1-2 tadi ini. Mundur beberapa langkah Tom Haye, coba kali ini menetap tajam ke dalam kotak penalti. Dengan sudut, akan diambil oleh Tom Haye. Kita nantikan Tom Haye. Umpan ke dapur tapi nanti melengkung kali ini. Masih ada satu pemain Persib. Tapi ke belakang. Hook dengan ke kanan. Masuk! Dua-dua! Dua-dua! Taman jarak jauh. Taklong! Berikan Puan Jalak Harupat bergetar dari jarak 30 meter, tendangan tanpa kontrol membuat gawang Sonny Stephen bobol untuk kedua kalinya di menit 53. Persib mampu bangkit. Biasakan nonton Persib sampai akhir, itu memang bukan jargon tetapi udah tabiat. Luar biasa. Menit 54. Kita nantikan apa yang terjadi. Oke. Rupanya tadi akan ada cek VAR terlebih dahulu, tetapi Persib sudah mengesankan. Kali ini Persib coba lagi bangkit. Main 1-2 kali ini para pemain dari tim Persib. Dari sebelah kanan Valenci Buffon kali ini. Coba kali ini masih Buffon. Coba merangsang, tetapi nanti berbahaya kali ini. Tetapi langsung diambil alih tadi oleh para pemain Persib. Kembali kepada Noah kali ini dari sebelah kiri. Dihadang oleh para pemain dari Persib Bandung. Ke tengah kembali kali ini berbahaya Ivan Jenner. Ataupun siapa gerangan tadi. Mencoba keuntungannya dengan tendangan kaki kanan. Tabalaka dengan buruh. Stadion berkapasitas 27.000 penonton ini. Di pekan keempat Persib Bandung versus Dewa United. William Cesar kali ini dari belakang. Coba umpan ke depan. Dan dituju adalah William Barros. Berduel tadi. Diambil tadi oleh Barros. Dicocor tadi oleh Tom. Baik sekali kali ini. Terus. Umpaya kali ini. Bukan sebuah pelanggaran. Diambil kali oleh Egy. Oke, baik sekali dilakukan tadi oleh Leonel Render terhadap pihak liuk yang dilakukan oleh Egy Maulana Fikri. Lemparan ke dalam oleh Buffon. Dekat kali ini, berduel. Para pemain Persib dicuri lagi kali ini. Berbuat sebuah pelanggaran kali ini. Justru Basa Skulik. Coba lagi Basa. Basa terus mendekat. Kali ini dekat kepada siapa gerangan. Nah, tetapi dicuri tadi oleh pergerakan pemain dari Dewa United. Terlihat satu pemain ini Buffon. Buffon masih mengerang kesakitan. Hanya kita nantikan apakah memang terkena tijalan yang dilakukan oleh William Barros. Sementara itu, sayup-sayup terdengar-dengar. Bagaimana Boboto yang hadir di GBLA ini, ataupun maksud kami si Jalak Harupat, terus memberikan support terhadap para pemain dari Persib Bandung. Penggantian langkah kembali dilakukankah? Masuknya menit 56, bagi Anda pendengar yang mendengarkan siaran pandangan mata Persib Bandung versus Dewa United, baik dari Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dari Garut, maupun juga Tasikmalaya, dan juga Subang, Purwakarta, Sumedang. Tim Mangananda Persib Bandung yang saat tadi tertinggal 2-0 di babak pertama, kali ini menit 56 mampu membalik ataupun menyamakan kedudukan. Waktu masih panjang. Ini Kuipers kali ini, pemain Dewa United masih menggiring bola. Coba dialirkan ke depan, yang dituju adalah Noah kali ini. Bola tetapi terlalu deras bagi pemain dari tim Dewa. Nama lengkapnya adalah Noah Wail Sadawi. Dengan tinggi badan 180 cm. Kelahiran 1992 kali ini. Persib Bandung lagi kepada Kakang, coba kepada Peral tadi. Hadang tadi oleh Atabala, tapi balik lagi kali ini kepada Maklok. Maklok bermain 1-2 kali ini kepada Peralta. Pagi lagi Peralta, kita nantikan ke sebelah kanan, kembali kali ini kepada Peralta. Peralta kali ini berbahaya, coba lagi angkatkan. Umpan kena kolong penalti, oh masih ada lagi. Tetapi bola kali ini justru keluar kembali. Diambil oleh Ovan Jenner, ke tengah lagi kepada Taisei Marukawa. Kembali Dewa United kali ini berbahaya mendengar. Dorong lagi ke depan, yang tujuan lagi Maulana Fikri. Masih lagi kali ini, dorong lagi sebelah kanan kepada Denison Junior. Tahan sejenak Denison, didekati oleh Eliano Renders. Angkat lagi ke tengah, yang tujuan adalah pemain nomor 6 dari Dewa ini, Ivan Jenner. Atau siapa kekirangan tadi, diambil lagi oleh para pemain Persib Bandung, Tom Haye kali ini. Dorongan kepada Berginho. masih Berginho kali ini lewat 3 di setengah, arahkan ke sebelah kanan itu Jonathan Peralta, melewat 3 di setengah kali ini, masih kali ini Peralta, sejenak kali ini mengerem Peralta, tapi masih menggiring bola, kali ini coba lagi Peralta, masih Peralta, masih Peralta, terang kaki kiri tipis, sayang sekali memang belum menemukan harinya tadi agak sedikit di sebelah kanan gawang dari Sonny Stephen. Skor masih 2-2. Kembali Nick Wippers kembali belakang. Barang kali ini Sonny Stephen. Masih kali ini Nick. Coba lagi ke belakang. Masih Sonny Stephen. Cari kawan Sonny. Menahan sejenak bola. Dorong ke depan tuh Danielson Junior berduel. Diambil oleh William Barros kali. Baik sekali William Barros. Pada Maklok. Maklok ke tengah yang dituju ada Peralta atau Tumbasa. Oh, bermain 1-2 tadi. Tetapi dipotong lagi oleh Nick Wippers. Bahaya kali ini. Oh, dia sudah bukan sebuah pelanggaran tadi. Meskipun para pemain dari Persib Bandung. Iya. Terlihat agak sedikit emosi tadi. Para pemain dari tim Dewa dan juga Persib Bandung. Padahal memang bola bergulir di tengah dari bench Persib. Menit ke-60. Pergar. Skor 2-2 pekan keempat Persib Bandung versus Dewa United kali ini. William Barros ke tengah kembali kepada Tom Haye. Arahkan lagi ke sebelah kanan. Masih Patricio Matricardi. Pada Kakang. Kakang ke kanan kepada Peralta. Peralta mencoba membalik badan. Tetapi tidak jadi. Ke tengah kepada Berginho. Kali ini Berginho coba lagi. Masih Berginho. Kemana, mana keberangan? Oh! Tersentuh tadi oleh para pemain dari tim Persib Bandung. Terhalang lagi. Pak Jenner tadi ditubruk saja dari belakang oleh William Barros. Silakan tendangan bebas bagi tim dari Dewa United. Dari belakang kembali para pemain dari Dewa United tadi, Miang Songkong. Pada Taisei Marukawa dari tengah kali ini. Taisei arahkan ke sebelah kanan kepada Miang Songkong. Dorong lagi. Masih Miang Songkong. Coba ke depan. Ini adalah Buffon. Balik lagi ke belakang. Masih mengontrol kali ini para pemain dari tim Dewa United. Tidak mau terburu-buru menghadapi Persib Bandung. Vinicius Junior. Dari belakang lagi kali ini. Kebarakan di sebelah. Manakah yang dituju kepada Myung Seok. Umpan kali ini dicuri tadi oleh para pemain Persib Bandung. Tetapi balik lagi kepada Dewa United. Arahkan kepada Giroud. Gigi Buffon tadi mampu melewati William Barros. Bermain 1-2. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi. Dewa coba mengepur gerakan dari sebelah kiri. Sementara para pemain Persib Bandung juga sudah mulai melakukan pemanasan. Nama-nama seperti Sandy Walsh yang masih belum bisa turun di beberapa pertandingan Persib di awal musim ini. Tetapi sudah kembali seperti Lucho atau Luciano Gocea pun yang mengalami cedera. Sekarang terlihat melakukan pemanasan. Gilesias lagi kali ini pada Eliano Renders. Eliano Renders dorong lagi diambil tadi oleh pemain Bandung. Dicocor lagi tadi oleh pemain dari Dewa United. Arika lagi ke tengah. Shootnya tadi pemain nomor 8 dari mereka. Main-main kali ini para pemain dari Dewa United ke tengah kembali, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Patricio Matricardi. Umpan ke tengah yang tujuh kanan ada kali ini Peralta. Peralta masih mampu, masih kali ini mendorong bola, dorong ke depan. Jadi tujuh ada tadi, maksudnya Berginho. Masih Berginho diambil alih tadi, dan tidak ada kartu. Seperti yang oleh wasit, dan tidak ada kartu meskipun terlihat tadi para pemain dari tim Persib menarik. Ataupun Dewa. Nomor pergantian dilakukan. Nomor 28. Messi Doro masuk. Menggantikan Noah. Sementara Egy juga digantikan oleh Rafa Stroy. Egy Maulana Fingy sampai cetak gol dari Dewa United di babak pertama digantikan oleh Kavestrak dan juga Mesidoro. Sementara ini peluang bagi Persib Bandung akan diambil oleh Tokai atau Pelopeng. Kita nantikan Tokai namanya yang akan diambil. Dorong kali ini coba lagi para pemain dari tim Persib Bandung. Tom Haye mundur beberapa langkah, tatap tajam kali ini sudah dilakukan, melengkung ini berbahaya. Masih bisa diusir lagi oleh para pemain dari tim. Oh, Eleanor Renders, kepada siapa gerangan? Pada Maklok. Maklok, oh, coba kali ini. Oh, berbahaya kali ini justru serangan dilakukan Mesidoro. Pemainnya baru masuk, Mesidoro kali ini coba dia lakukan. Pada siapa gerangan? Peluang tinggal kosong tadi dilakukan oleh Danielson Junior. Sayang memang masih ke pinggir kiper Teja Pakualam, membuat dikduk ser pendukung yang ada di Jalak Harupat ini. Aduh, bahkan saya pun harus menengak minum sejenak karena memang tadi kesalahan dilakukan oleh beberapa pemain Persib. Maklok kali ini coba lagi dari belakang pada Julio Cesar, arahkan ke sebelah kanan pada Berginho, kontrol Berginho sebentar, dorong lagi kali ini, terus Berginho cari kawan, arahkan ke kanan yang tujuh, aduh maksudnya tadi Mariano Peralta tetapi dipotong oleh Altapala, balik ke dalam saja kalah oleh Kakang, dekat kali ini kepada Berginho, arahkan kepada Tom Haye sebelah kiri. Tom Haye kali ini masih mencari kawan. Tom coba ke depan, oh tetapi terkena tadi Mesidoro, pemain yang masuk di babak kedua ini. Patricio Matekani dari pertahanan Persib Bandung. Julian Cesar kembali kali ini, lagi-lagi Tom Haye umpan ke depan, yang tujuh adalah Berginho, tahan sejenak, baik sekali Berginho, tenang-tenang arahkan ke sebelah kanan Mariano Peralta kali ini, masih mencari kawan Mariano Peralta pada Berginho, lagi-lagi Berginho umpan ke dapur, tapi nanti kali ini berbahaya di putus saja tadi pemain dari Dewa, diambil lagi kali ini oleh Patricio Matricardi, jatuh kali ini kepada Mesidoro tadi, menghantam badan dari Maklok, membuat kapten kesebelasan dari Persib ini terjatuh tadi. Adi Setiawan masuk akan menghentikan Buffon nampaknya. Ya, nomor 26 dari tim Dewa United, 25 maksud kami, Buffon. Dari tim Dewa United. Dan bebas bagi Persib Bandung. Masih banyak waktu Persib, skor masih 2-2-2. Hari ini Tom Haye yang akan menghadapi bola, sudah dilakukan melambung kali ini, berbahaya berbahaya keumpan. Sundul lagi kali ini oleh pemain mereka yakni Jen Marema ataupun Jang Manga Beira. Pemain yang sulit tadi nomornya pada hampir sama dengan Ivan Jenner nomor 6. Arikan kepada William Baros, tahan dana kali ini William Baros. Oke, baik sekali dihadang oleh Adi Setiawan. Arikan ke sebelah kiri, coba Eleanor Renders. Eleanor ke tengah kembali kali ini. Kepada Kakang, Kakang siapa kakerangan yang dituju? Kepada Peralta, Peralta kali ini kepada Berginho. Berginho baik sekali kali ini coba dilakukan Bergi. Bergi kali ini kepada Peralta. Peralta, umpan tadi dipotong kali ini oleh Sonny Stephen, kiper asal Belanda yang sudah beberapa musim berada di Dewa United. Yang kuat kali ini Jang Mabera kembali, backpass jauh kali ini kepada Sonny Stephen kembali. Ini Clippers coba mengalirkan bola kali ini, Nick dorong saja dari tengah, mau melewati kali ini. Nah, dan yang dilakukan oleh Tom Haye, belakang kembali kepada Myong Seok Ho, belakang lagi ada pemain nomor 5 mereka, Jen Manga Beira. Terus bermain-main lagi. Dewa United tidak mau terburu-buru. Arahkan kepada Rafa Estrak. Ke belakang kembali. Siapa yang diarahkan ini? Pemain asal Korea Selatan ini. Oh, coba didorong tadi. Diambil tadi oleh Maklok. Kali ini bermain 1-2. Klok kepada siapa gerangan? sudah dilakukan oleh Balsa. Baik sekali Balsa. Oh, tetapi lebih dekat kepada para pemain dari tim Persib Bandung. Mendorong kepada William Baros. William Baros siapa umpan yang dituju? Justru kepada Berginho terlebih dahulu. Mengamankan posisi sejenak. Tom Hayek kali ini ke depan. Dituju Peralta. Baik sekali Peralta. Kosong kali ini masuk ke kotak penalti. Coba kalian. Oh, baik sekali Peralta. Arahkan lagi ke belakang lagi. Oh, baik sekali Peralta. Umpan ke dalam kotak penalti. Tuju Barca. Ada Berginho. Oh. Oh. Tendangan. Tendangan yang memang voli tadi. Kosong Berginho. Tetapi masih menyamping ke sebelah kanan gawang dari Sonny Stephen. Bahaya tadi. Membuat Roboto sedikit rengkap begitu. Lagi-lagi kali ini Sonny Stephen. Santai-santai saja. Tidak mau terlalu terburu-buru kepada Nick-Nick. Diambil kali ini oleh Berginho. Dorong lagi ke depan. Masih Berginho. Arahkan kali ini kepada Myongkat. Umpan ke depan. Pada Mangabera. Dorong lagi buka sebuah pelanggaran kali ini diambil oleh Baros. Baros kali ini sempat gerangan kepada Peralta. Masih ada Peralta. Umpan kali ini mencoba. Mereka Peralta. Tendangan kaki kanan. Nah. Jauh. Lambung. Luka Menalo akhirnya masuk. Dan menggantikan Balsa Skulik. Siapakah yang akan menjadi striker? Nampaknya adalah William Baros. Balsa bermain sangat baik. Oh, justru yang menjadi striker adalah Menalo. Menarik ini. Akan memberikan plus 9 yang dilakukan. Ataupun tanpa striker utama para pemain dari Persib Bandung ini. Arahkan lagi Altabala dipressing oleh para pemain dari Persib. Coba kali ini Taisei Marukawa. Oh, bermain-main terus, tetapi di pressing kali ini. Coba kepada Sonny Stephen. Mana gerangan kali ini? Sonny kepada Berginho. Hampir saja tadi pergerakannya dibaca oleh baik oleh Berginho, tetapi kepada Nico Ipers. Nico Ipers ke sebelah kanan ataupun ke sebelah kiri. Ada Danielson Junior. Masih Danielson Junior. Ke tengah pada Taisei Marukawa. Dorong lagi kali ini ke sebelah kiri kepada Rafael Strack. Kosong kali Rafael Strack. Coba lagi menusuk. Berbahaya kali pemain dari Dewa United. Bukan sebuah pelanggaran. Kali ini coba terus mengambil. Umpang lagi pada Taisei Marukawa. Tetapi hadap. Ada pemain dari tim Persib Bandung. Hasilkan tendangan. Sudut. Dari sebelah kanan gawang. Teja Paku Alam. Dan diambil oleh Messi Doroka. Kita nantikan menit 71. Masih belum ada peluang lagi yang untuk Persib. Mundur beberapa langkah. Messi Doro sudah dilakukan. Melambung kali ini jauh. Disundul saja oleh Patricio Matricardi. Jatuh kali ini kepada pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Persib. Dewa United baik sekali kali ini. Ada pergerakan dari William Baros yang menutup pergerakan tadi dari Messi Dorol. Beralih kali ini ke sebelah kiri. Tendangan sudut bagi Dewa. Ada sedikit peluit dari wasit. Apakah yang jadi? Kita nantikan. Oh, mencoba memberikan peringatan bagi para pemain.

Adi Setiawan melambung kali ini bolanya, tetapi dipetik di udara oleh Teja Pakualam. Teja Pakualam agak sedikit terburu-buru tadi, tidak mau terburu-buru bahkan, meskipun tadi Melano sudah memberikan kode untuk bisa memberikan bola jauh dari belakang. Ataupun Patricio Matricardi. Tengah kembali kepada Tom Haye. Alirkan lagi kali ini para pemain dari tim Persib, Patito, Berginho. Tengah lagi ataupun ke belakang. Lagi-lagi kali ini Tom Haye. Masih Tom Haye. Siapa kali ini tuju? Dorong ke sebelah kanan. Patricio Matricardi. Tidak mau terburu-buru kepada Berginho. Tahan baik sekali Berginho kali ini. Coba melewati. Oh, pergerakan dilakukan oleh Bala. Tetapi ditahan sejenak oleh Berginho. Arahkan lagi kepada Mario Peralta. Hari ini Mario Peralta. Pada kerak kota Pilati. Melambung. Tadi bukan sebuah pelanggaran. Justru terjadi duel saja yang terjadi tadi. Agak sedikit bingung wasit. Karena memang tadi sundulan yang dilakukan adalah duel biasa, tetapi pemain bertahan asal Korea Selatan ini terlihat justru memberikan pelanggaran kali ini. Wasit yang bertugas ini, wasit Chandra, terang bebas bagi tim Dewa United. Mundur beberapa langkah kali. Sudah dilakukan Sonny Stephen, jauh yang itu adalah. Dan diambil oleh William Barros. Berduel kali ini. Didapat oleh Berginho. Masih Berginho. Ditarik-tarik terus oleh pemain dari Persib Bandung. Berginho tadi diarahkan lagi kali ini kepada Eliano Rendas. Eliano Rendas kepada Kakang Rudianto. Kakang Rudianto, siapakah yang dialir? Panitia ke sebelah kanan yang tujuh adalah Mariano Peralta. Masih kali ini Peralta. Coba lagi membantu Kakang dari sebelah kanan. Umpan kali ini kepada Klopp. Tapi jatuh kepada pemain dari Persib Bandung. Arahkan lagi para pemain dari Persib tadi. Maksudnya diambil oleh Patrice Tricardi. Lagi-lagi baik sekali dilakukan. Gerakan yang dilakukan oleh Patrice Tricardi. Ya. 20.146 penonton yang hadir di GBLA ini dengan kapasitas 27.000, memang tiket yang dijual ada sekitar 20.000-an. Karena sisanya komplimen seperti ada dari Panpel juga tamu undangan. Dewa kembali melalui Nick Wippers, giring bola kali ini melewati garis tengah, coba diambil tadi. Diambil tadi oleh Julio Cesar, pemain 1-2 kali ini. Lorong-lorong bukan pelanggaran gak ya? Pelanggaran justru. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Dewa United. Akan diambil kembali oleh siapakah gerangan, karena ada Messi dorong. Sandy Walsh bersiap. Bukan nanti kan yang bisa membuat perubahan kah bagi Persib Bandung karena skor 2-2 kali ini. Dan bebas sudah dilakukan kali ini. Messi dorong kembali ke sebelah kanan kepada Adi Setia. Adi Setia dorong justru umpan ke dalam kotak penalti melengkung. Disundul tadi oleh para pemain dari Persib. Ataupun siapakah gerangan tadi. Karena agak sedikit terkena oleh para pemain dari tim Dewa United. Balik ke dalam. Akan dilakukan oleh Altabara. Sudah dilakukan melambung kali ini. Dikati kepada Julio Cesar. Ya, tendangan gawang saja bagi tim Bandung. Agak sedikit terjadi juga. Apakah gerangan? Karena memang Patricio Matricardi harus terjatuh. Apakah memang yang meminta tandu pada Pato? Sementara itu

0: akan digantikan oleh Iwan Tanamal namanya, karena terlihat Pato juga sudah tidak kuat untuk meneruskan pertandingan di sisa menit 13 menit waktu normal ini. Gantikan oleh Iwan Tanamal, berarti yang akan ke tengah adalah Kakang Rudianto. Sementara Iwan Tanamal akan ke sebelah kiri dan sebelah kanan ada Eliano Renders. Ya, Patricio Fatigati harus diganti. Ditandu bahkan. Iwan Tanamal akan menjadi back kiri, Kakang di tengah dan Eliano ke sebelah kanan. Kita nantikan dengan pertumbangannya para pemain Persib. Ini juga menandatangkan bagaimana padatnya jadwal yang dilakukan oleh Persib. Setelah kemarin dari Shopee, sekarang harus langsung menghadapi Dewa. Dari ini ke sebelah kanan, Peralta baik sekali. Coba bermain lagi bersama Berginho. Masih kali ini Berginho, arahkan lagi kali ini Berginho. Umpan ke kanan, masih akan bermain lainnya. Ah, tetapi terlihat kali ini pada pemain dari Persib Bandung. Coba lagi ke tengah, arahkan lagi, coba kepada Peralta. Masih Peralta, coba lagi ke mana gerangan. Justru kepada Tom Haye tadi, tetapi terkena oleh pemain dari tim Persib Bandung. Kali ini bergerak ke Maklok, coba menahan terlebih dahulu Taisei Marukawa dengan kecepatannya. Kali ini coba lagi membangun serangan, masih Taisei Marukawa menahan bola kali ini. Marukawa coba alirkan ke sebelah kanan, berbahaya kali ini para pemain dari tim Adewa United. Tengah lagi kali ini, masih Taisei Marukawa, coba alirkan kepada Messidoro ke tengah, bermain 1-2, diambil oleh Iwan Tanamal kepada Luka Menalo ke tengah, kali ini kepada siapakah gerangan, berduel tadi, bermain 1-2 kali ini bersama Luka Menalo kali ini. Coba gerangan diambil oleh Luka Menalo, pada manakah gerangan, tetapi dicocor saja tadi oleh para pemain dari Dewa United. Van Jenner dari tengah lagi kali ini, coba menembus Lot Adi tadi, pada Rafael Strak, dorong kepada Mabera tadi, arahkan lagi ke tengah pada Taisei Marukawa. Dibayangi oleh Maklok, Dewa kali ini coba lagi menyerang. Arahkan sebelah kiri kepada Alta Balah, tetapi salah pengertian. Hingga tadi, bolanya terlalu deras. Kakang, pada Julius Cesar. Arahkan ke sebelah kanan, ataupun sebelah kiri kali ini. Julius Cesar lagi. Masih kali ini Kakang. Clock kali ini dari sebelah kanan. Coba mendelay bola. Pada Kakang kembali. Tom Haye dorong kali ini lewati garis tengah dari sebelah kiri. Giring bola agak pelan kali ini. Siapa yang akan tuju? Pada Kakang kembali. Kakang tahan sejenak. Arahkan kepada Mama Clock sebelah kanan. Coba kali ini. Oh, hampir saja tadi lolos Mariano Peralta. Tom Haye basahi bola kali ini. Umpan kali ini ke kanan jauh kali ini. Tujuan adalah Mariano Peralta. Tahan sejenak baik sekali kali ini. Umpan ke depan, tetapi lebih memilih kepada Berginho. Berginho kali ini kepada Peralta kali ini dicocor tadi oleh Alta Balah, sehingga tendangan sudut saja bagi tim dari Persib Bandung, akan diambil oleh Tom Haye, akan menjadi gol. Kita nantikan Tom Haye. Sementara itu 6 pemain Persib Bandung berada dalam kotak penalti. Hampir semua pemain dari tim Dewa United berada di kotak penalti mereka juga. Kita nantikan, tidak ada balas sekali apakah memang ada Kakang ataupun pemain yang lain seperti Julius Cesar. Umpan ke kotak penalti melanggung, tetapi diusir tadi. Hanya memang lemparan ke dalam untuk Persib Bandung, tidak terlalu deras tadi, akan diambil oleh Eliano Renos, tidak, balik lagi kali ini, Mariano Peralta balik lagi, tahan sejenak, akan diambil oleh Tom Haye, lagi-lagi lemparan ke dalam, dorong kali ini kepada Peralta, kembali lagi kali ini, justru ke belakang kembali, oh baik kali ini, pemain dari Dewa United, Mario Danielson, serangan balik kali ini, coba diambil, umpan lagi ke depan, tujuh adalah Messidoro arahkan ke sebelah kanan kepada Adi Setiawan kali ini coba terus menggelar dari sebelah kanan, masih Adi Setiawan, masih menahan bola kembali ke belakang kepada Mabela kali ini ke tengah, coba masuknya tadi, sayang sekali memang Dewa United menyecar pertahanan dari Persib Bandung. Menit 82 kali ini, Kakang Rudianto sebelah kanan lagi kepada Berginho kali ini arahkan kepada Peralta. Peralta dorong sejenak. Siapa yang tertuju? Baik sekali menahan terlebih dahulu. Maklok lagi ini. Maklok. Coba kepada Iwan Tanamal. Main 1-2 bersama William Baros. Tidak mau terburu-buru karena memang pemain dari Dewa United berada kali ini di pertahanannya sendiri untuk bertahan. Oh, justru didorong kepada Berginho. Kali ini Berginho coba merangsak melewati Alta Balah. Bermain 1-2 kali ini maksudnya. Main 1-2 kali ini bersama Peralta. Umpan ke kotak penalti. Handball atau tidak? Kita nantikan wasit yang akankah terlihat justru pelanggaran atau tidak. Kita nantikan. Oke, masih terus bermain kali ini. Pemain Persib Bandung meskipun ada klaim. Tadi dari pemain Persib, umpan ke depan yang tujuh adalah William Baros. William Baros tapi dieksekusi tadi. Bertahan terlebih dahulu. Permain-main kali ini, permain dari Dewa United. Ada klaim handball. Dorong kali ini, pemain Persib Bandung. Coba lagi ke sebelah kanan kali ini. Rafael Strike. Masih Rafael Strike. Angkat kali ini bernama Bella. Bermain 1-2 kepada Adi Setiawan. Adi Setiawan kali ini. Coba umpan lagi, Adi Setiawan mundur beberapa langkah, sudah dilakukan pelampung kali ini, berbahaya tadi. Dan dilakukan, siapa kali lain Berginho, Berginho kembali ke tengah kepada Mariano Peralta. Oh, baik sekali Peralta melewati gerakan dari pemain kali ini, coba kali ini pemain dari tim Berginho ke depan kepada Mariano, tetapi diusir terlebih dahulu, apakah hands atau tidak, dan tidak ada hands. Tidak ada hands namanya, tidak ada VAR. Masuki menit 84. Meskipun ada klaim tadi. Tom Haye kali ini. Ada Iwan Tanamal. Masih Iwan Tanamal. Coba merangsak pada Baros kah? Pemain 1-2 kali ini. Masih Baros. Tidak mau terburu-buru juga Baros. Tom Haye lagi. Gakang kali ini. Sebelah kanan Eliano Reyners. Masih kali ini Gakang. Julio Cesar pada Haye. Haye ke tengah kembali kepada Julio Cesar. Masih Julio Cesar. Tengah Peralta. Akang. Alirkan Eliano. Masih Eliano. Baik sekali tadi. Oh, bermain 1-2 kali ini bersama Peralta. Peralta baik sekali. Oh, justru upside terlebih dahulu. Sayang sekali. Agak sedikit emosi tadi Tom Haye karena memang pergerakannya yang dilakukan tidak menemui sasaran. Sonny Stephen dari belakang kepada Myong Siap, umpan lagi ke belakang, dimenangkan terlebih dahulu, jatuh kepada kali ini Nick Wippers. Coba lagi kepada Myong Siap. Myong Siap kepada Messi Doro. Masih menang, umpan kepada Myong Siap. Tengah lagi kepada pemain nomor 5, ya, Jean Mangabela. Alirkan kali ini kepada Ivan Jenner. Alirkan kali ini kepada Taisei Marukawa. Masih Taisei Marukawa. Dicuri tadi oleh Leandro Renders. Tapi bola jatuh kembali kepada pemain dari Dewa United. Masih kali ini Dewa United. Sebelah kiri, Alta Balah. Pada Ivan Jenner. Dekati oleh Maklok. Masih Ivan Jenner. Belang lagi. Menit 86, semakin menipis saja waktu yang dilakukan oleh para pemain dari tim Persib Bandung untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini. Kalau disusulkan ini, Taisei Marukawa beradu bersama Eliano Reyners. Dia heading saja tadi, diambil lagi kali ini kepada Berginho. Baik sekali Berginho. Berginho kali ini coba dilakukan. Rata terlalu. Baru kartu kuning kali ini. Terlihat tadi tarikan yang sangat cepat dilakukan oleh Messi Doro terhadap Berginho, membuat Berginho mengerang kesakitan bahkan. Aneh sekali memang, wasit baru mengeluarkan kartu kuning pada menit ke-87 setelah tadi banyak aksi pelanggaran yang cukup keras. Bangun kembali kali ini Berginho. Terlihat cukup kewalahan tadi, Messi Doro menghentikan pergerakan dilakukan oleh Berginho tadi. Tong Haye. Coba Tong Haye. Belah kanan kepada Peralta lagi. Masih Peralta. Balikan ke belakang kepada Tong Haye. Masih Tom. Bergi. Lagi Tom kali ini. Coba dilakukan umpan dalam kotak penalti yang bahkan memang sudah keluar terlebih dahulu. Dua pemain disiapkan lagi oleh para pemain ataupun dari tim Dewa United. Pemain nomor 8 adalah Pedro. Dan juga pemain nomor 14 ini Brian Fatari. Akan menggantikan siapa kecerangan. Belah kiri kali ini Mehongsop. Coba dilakukan lagi. Coba di pressing kali ini para pemain dari Dewa United. Keluar kali ini, ya justru pressing kali ini. Paling ke dalam kali ini untuk tim Persib. Akan dilakukan kepada siapa kecerangan. Ke belakang Peralta kali ini kepada Matlock. Matlock arahkan lagi ke tengah kepada Bergi. Bergi pada Kakang. Kakang kepada Ali Tanamau. Ke belakang kiri. Muncul kali ini. Mulyam Baros membantu. Tidak mau lagi juga terlalu cepat performa Persib Bandung. Julio Cesar, Matlock kali ini. Coba Matlock menahan bola terlebih dahulu. Oh, apa yang terjadi justru kali ini dikuasai penuh oleh Taisa Marukawa. Tadi salah umpan yang dilakukan oleh Matlock. Pada Tom Haye kali ini bermain 1-2 performa dari Dewa United. Berbahaya kali ini. Ada Messidoro. Messidoro! Yang dilakukan Matlock memang tadi. Sementara pergantian dilakukan. 3-7 dan 2 terlihat Altabala digantikan dan juga nomor 7 Danielson digantikan Ryan Fatari tadi. Danielson masuk Pedro. Sisa 1 menit waktu normal. Berapa tambahan waktu yang akan diberikan oleh wasit babak kedua ini? Pak Lokal ini Om Haye kembali. Siapa kali yang dituju? Ke tengah kembali. Julio Cesar. Tengah lagi kepada. Dan 4 menit tambahan waktu dengan. Akankah bisa menjadi gol? Peralta kali ini. Coba lagi didorong. Kepada Eliano Renders. Baik sekali kali ini Eliano Renders. Umpan dalam kotak penalti. Tidak ada yang menyambut. Tapi kali ini justru. Masih penuh oleh Luka Menalo. Masih Luka Menalo. Arahkan kepada siapa kegerangan. Bermain 1-2 bersama Iwan Tanamal. Iwan Tanamal kepada Berginho. Berginho kali ini. Oh, terlebih dahulu baik sekali menahan tadi Bergi. Agak sedikit terus menahan bahkan ke tengah lagi. Arahkan lagi ke belakang justru tadi. Julio Cesar lagi kali ini. Kakang mengurung kali ini pertahanan dari tim. Oh, baik sekali kali ini. Peralta. Umpan kepada Wanda Pinati. Justru pelanggaran atau tidak tadi. Kita nantikan. Justru kali ini satu Luka Menalo memang harus mendapat perawatan kah? Karena ini serangan balik bagi tim dari Dewa United. Taisei Marukawa dari belakang kali ini Taisei. Taisei umpan lagi. Bermain 1-2 baik sekali kali ini. Kemana gerangan yang dituju? Umpan bukan sebuah pelanggaran tadi. Boleh baras kali ini. Pada Mariano Peralta. Peralta kembali lagi kali ini. Coba kali ini merangsak. Berbahaya kali ini para pemain dari tim Persib Bandung. Umpan lagi. Tetapi balik lagi. Umpan kali ini. Justru. Bukan pelanggaran kah ternyata. Kita nantikan pada 4 menit. Tambahan waktu. Barang ke dalam kali ini. Atau ada cek VAR terlebih dahulu. Apa yang dilakukan. Dan di mana terlebih dahulu cek VAR-nya. Kita nantikan. Wasit Chandra masih terus diberikan pemain-pemain ataupun kedua ke tim bahkan mempres wasit di sisa waktu ini. Kita nantikan apakah pelanggaran atau tidak karena masih ada cek VAR yang dilakukan oleh wasit Chandra. Kita nantikan kali ini apakah memang tendangan penalti atau tidak. Masih terus menunggu cek VAR terlebih dahulu kali ini para pemain ataupun kedua kesebelasan possible penalti. Tapi possible penaltinya yang mana? Karena memang ada kedua kejadian tadi saat Luka Menalo dihantam atau juga tadi ada posisi Adi Setiawan yang memang oh, tidak ada penalti ternyata. Baik, kedua kesebelasan hanya lemparan ke dalam saja kali ini bagi tim dari tim Dewa United. Ke depan Brian Vatari tadi berduel kali ini. Coba diarahkan ke mana gerangan Berginho. Lagi-lagi umpan ke depan. Itu adalah kali ini William Barros. Sapu lagi kali ini kepada Bergi. Umpan kepada Ivan Jenner. Masih Ivan Jenner. Nah, terus kali ini dorong kepada Sonny Stefan. Tapi dihadiahkan kembali tadi oleh Pedro. Maklok. Arahkan ke setengah belakang pada Teja kali ini. Teja masih ancang-ancang. Iwan Tanamal kali ini. Iwan Tanamal coba kali ini merangsek. Tahan Jonas Senjenak pada Bergi. Bergi kali ini dikurung kali ini oleh pemain dari tim Julio Cesar. Pada Pedro tadi dikejar. Maklok kali ini akankah menjadi serangan dari terakhir dari Persib Bandung. Pada Kakang kali ini masih Kakang. Coba tahan Senjenak kepada Tom Haye. Masih Tom Haye. Arahkan lagi kali ini kepada Iwan Tanamal. Energinya apakah yang tuju? Meminta Menalo justru kali ini masih luka. Luka merangsek kali ini ke tengah. Baik kali luka. Luka ke mana gerangan. Oh, justru kali ini para pemain dari tim Dewa yang mampu mengejar kali ini. Diambil oleh Tom Haye. Baik sekali kepada pemain Persib. Arahkan kepada Teja Paku Alam. Kali ini Teja. Coba arahkan ke sebelah kanan. Arahkan ke Maklok. Maklok. Terlihat hampir saja tadi. Coba dilakukan pergerakan Mariano Peralta. Coba lagi kali ini. Kemana arah gerangnya? Di waktu-waktu terakhir kali ini Kakang Rudianto. Main-main terus para pemain dari Persib Bandung. Tom Haye kali ini Tom. Tom coba lagi dorong lagi. Masih Tom. Siapakah gerangan yang ketujuh? Ke tengah lagi kepada Kakang. Kakang kali ini kepada Maklok. Maklok tahan sejenak. Pada belakang kali ini terlihat para pemain dari Persib Bandung kebingungan kali ini. Luka Menalo ataupun Ikwan Tanamal. Pemain 1-2 kali ini, baik sekali Iwan Anama. Kali ini Iwan Anama, umpan ke lawan penalti. Ah. Ya, orang kembali kepada Adi. Adi, masih ada. Oke, bola kali ini yang 7. Kali ini yang kali pemain resip. Coba kali ini arahkan kepada Tom Hayeka ke penggerangan. Ke orang ke sebelah kiri. Pada Luka Menalo. Luka Menalo kali ini. Umpan ke lawan penalti. Masih ada. Tom Hayeka. Tendangan kaki kanan dari Tom Haye ya membuat Persib harus bermain 2-2 saja di babak ataupun pekan keempat di Super League 2026. Tertinggal 2 gol, Persib juga akhirnya bisa membalikkan ataupun menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di babak kedua. Sayang sekali di sisa waktu itu memang Persib tidak bisa mencetak gol kembali. Sehingga memang untuk bisa mencetak 3 poin, Persib masih belum bisa mengabas 3 poin pada babak pertama ini. Rana, kita nantikan Rana.
1: Yes,
0: ya. Skor 2-2 bagi Persib menghadapi Dewa United pada pekan keempat 2026-2027 Super League ini. Setelah ini Persib masih akan bermain di ACL tuh dan juga akan bermain juga di Super League. Seperti apa memang nanti perjuangan Persib? Kita akan melihat lagi nantinya ya. Rana masih belum bergabung bersama kami, Rana. Ya. Kedua kesebelasan masih terus memberikan juga saling sportif bersalaman gitu. Bagaimana setelah tadi kerasnya kedua kesebelasan bermain, tapi memang cukup fair untuk kedua tim sehingga skor 2-2 ini di ambil oleh Persib Bandung. Rana. Ya, masih belum bisa menghubungi saudara Rana. Saudara PA pun, apakah Amel berada di kita nantikan masih belum ada sambungan ke studio. Pertandingan Persib Bandung menghadapi United ini berakhir dengan kekecewaan yang cukup juga ditemukan oleh supporter tadi. Oh, pemain nomor 22 dari Dewa United yang menjadi man of the match pada malam ini. Ya, Rana.
1: Sikat Wilson, Bi.
0: Iya, akhirnya muncul lagi ya.
1: Iya,
0: iya. Apakah dari mana dong? Ini saya sudah tahu Anda kemana.
1: Sayangnya kalau misalkan Persib Bandung ini mainnya di Gasibu aja, ini kita bisa sambil cuangki dulu nih.
0: Enggak dong. Ya baik, Rana, skor 2-2 ya, dari betul. Stadion Si Jalak ini. Memang hasil yang kurang memuaskan, tetapi memang kita tahu bahwa juga Persib memang capek ya dengan jadwal padat ini, sehingga betul, performanya juga tidak terlalu bagus. Dan baik juga Persib, tadi juga banyak pemain yang cedera.
1: Dan setelah ini juga jadwal Persib tidak kosong, masih ada beberapa ya?
0: Ya, yes, setelah ini akan ada ACL juga di sini juga, dan ini akan menghadapi tim dari Vietnam. Sedangkan nanti minggu lagi akan kembali lagi menghadapi Super League. Dan memang 3 hari sekali, dan bulan ini saya tidak pulang-pulang nampaknya.
1: Baik, siap kalau begitu. Terima kasih Bung Sen untuk laporan Anda.
0: Baik, Nana, dari Si Jalak Harupat, saya Senpi Hamsa, bersama juga fotografer Randy dan juga media sosial spesialis, ada Arik dan juga Rangga. Pamit undur diri, kembali ke Anda di studio.
1: Baik, terima kasih. Dan itu dia pendengar dari Stadion Si Jalak Harupat. Setidaknya kita tidak kalah ya, gak apa-apa, seri aja gak apa-apa. Kita emang lagi capek-capek banget ini ya. Jadi ya santai aja, santai aja, santai aja. Jangan dibawa yang repot gitu, ya kan?

0: Bandung Malam Ini.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan lagu kali ini Indonesia Mancanegara kami hadirkan hingga tahun 2000. Untuk Anda request di WhatsApp dan juga di telepon. Ya, barengan Rana malam ini menemani di penghujung weekend minggu pertama di bulan Oktober.

0: tetap kasalira.
1: Bandung yang dikenal dengan julukan sebagai Paris van Java dengan keindahan alamnya, keragaman kulinernya, masyarakatnya yang ramah, membuat Bandung menjadi daya tarik wisatawan. Keindahan Bandung dituangkan dalam lagu yang diciptakan dan dibawakan oleh Yura Yunita, salah satu penyanyi muda yang berasal dari Bandung. Yura Yunita hadirkan lagu Bandung menggunakan bahasa dan mengandung budaya Sunda, dibalut perpaduan instrumen musik modern dengan musik tradisional. Tidak hanya melalui instrumen musiknya, lirik lagu dan teknik vokal Yura Yunita pun sangat menampilkan kebudayaan Sunda yang penuh keramah tamahan dan sopan santun. Bukan hanya sekedar hiburan, Yura Yunita menciptakan lagu ini memiliki tujuan agar para pendengarnya turut merayakan seluruh proses kehidupan yang harus dilewati sebagai seorang manusia.

0: pendengar dimanapun Anda berada, kita akan membahas bagaimana keseruan final FIFA Asian Cup 2026. Tentunya saya tidak sendiri karena saya akan ditemani juga oleh penggemar sepak bola yang sudah tidak asing, siapa lagi kalau bukan Bungkus Naini.
1: Ya, mungkin karena kita sudah lama juga nggak mengalami pertandingan-pertandingan final ya, sehingga pertandingan kemarin itu antusiasmenya luar biasa. Kalau kita lihat data penontonan hasil surveinya Nielsen, itu kemarin mungkin 3 dari 4 orang yang nonton TV itu nonton final. Ya, memang kita harus mengakui bahwa Thailand ini memang tim yang sangat berpengalaman ya. Itu tercermin dari bagaimana cara mereka bermain kemarin. Mereka tahu bahwa Indonesia ini agak lemah di rest defense, transisinya agak lambat, dan itu mereka manfaatkan dengan baik. Ya, untungnya kita cukup sabar juga pemain-pemain kita ya, sampai ini bisa membongkar pertahanan Thailand. Yang namanya mentalitas, ini saya pikir hal-hal yang patut dipelajari oleh pemain kita. Membela tim nasional bukan soal menjadi juara, tapi soal bagaimana komitmen kita terhadap tim nasional. Jadi sekarang ini di Asia Tenggara ada dua tier kompetisi ya, atau turnamen ya. Ada FIFA ASEAN Cup, ada yang namanya ASEAN Championship. Nah, jadi ke depan saya pikir nanti kita akan melihat dua level kompetisi yang mudah-mudahan bisa saling mengisi ya. Dari sisi tim nasional, kita melihat penampilan tim nasional kita membaik dalam beberapa aspek, tapi juga masih ada yang belum selesai. Jadi meskipun tim ini tidak lengkap, tapi pemain memiliki soliditas yang baik, mentalitas bertanding yang baik. Jadi ini timnya memang sedang berproses, memang akan banyak proses adaptasi yang membutuhkan waktu. Makanya kita juga harus cukup sabar memberi kesempatan tim ini berkembang. Tapi prospeknya menurut saya cukup menarik ya. Apa yang ditunjukkan tim ketika menghadapi Malaysia dengan 10 pemain, menghadapi Thailand, menghadapi Singapura, menunjukkan bahwa kita ini di level Asia Tenggara itu sebetulnya sudah sedikit di atas yang lain, meskipun belum terlalu jauh. Target besar ini kan Piala Dunia 2030. Hampir pasti akan ada sejumlah perubahan, sejumlah peremajaan, karena beberapa pemain kan sudah melewati usia emas sekarang ini ya. Tapi untuk Piala Asia, saya pikir kerangka timnya ini masih akan bertumbuh dari pemain-pemain yang sekarang menjadi juara di FIFA Asian Cup. Saya lihat ini mungkin memang gambaran tim Piala Asia ini kurang lebih dari tim yang sekarang, plus Jai Ijaz, Miliano Jonathan, Celino, mudah-mudahan juga Beckham bisa tembus lagi nanti. Sebetulnya Adam Alis masih punya peluang untuk tembus ke tim nasional juga. Ya, ini tinggal bagaimana dia terus konsisten, tinggal bagaimana Coach John Heitman juga lebih banyak melihat pertandingan di kompetisi Super League, sehingga akhirnya bisa melihat progresnya Adam Alis.
2: Bandung malam ini.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.

ada WhatsApp yang masuk. Nanti Rana bacain beberapa ya. Berarti yang mau request boleh di 0811-220-9760. Hari ini kita bahas soal apa ya? Ini di informasi yang Rana dapat ini berkaitan dengan Hari Anak Perempuan Internasional. Baru tahu tuh ada Hari Anak Internasional Perempuan lagi. Spesifik banget ya, by the way. Yang mau request boleh, yang mau minta dinyanyiin juga boleh ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung Malam Ini.
1: Bisa sebetulnya bisa nih kalau urusan WhatsApp gini nggak usah diragukan, nggak usah dikhawatirkan. Ya ada Teh Nopa di Karang Nunggal di sana ya. Dan tentunya katanya selamat malam mau request lagu Kesepian dari Viera. Jangan terlalu merasa kesepian gitu, kasihan orang yang udah kesepian selama berbulan-bulan. Dan pentingnya salam buat Teh Tiawati, Teh Nada, kemudian Jeng Bunga, yang Anek Karmila, Bunda Maharani spesial, Mbak Safitri, Teh Lita, Teh Rita, dan Bu Eni, Pak Ahmad, Kang Onek, Kang Mansur, semuanya aja katanya tuh ya. Nah, ada lagi, selamat malam Kang Rana, apa kabar, ada Asep di Garut, salamnya untuk semuanya aja katanya. Lagunya Gerangan Cinta di Java Jive, boleh.

0: Iya. Oke, pendengar, kembali menyapa Anda dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sudah ada beberapa WhatsApp yang membacakan. Request yang sudah disiapkan juga sudah ada. Yang mau telepon boleh. Tentu saja. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bu Safitri sehat?
1: Alhamdulillah. Dua-dua ya, Persib.
0: Gimana?
1: Persib dua-dua.
0: Ya, tapi gak apa-apa lah kan. Sebetulnya yang jadi ini teh Persibnya lagi sering banget main.
1: Iya, capek jadwal. Umurnya.
0: Jadwalnya lagi banyak banget gitu.
1: Tapi ya alhamdulillah enggak.
0: Mana tinggalin. Yang penting jangan kalah aja, kalau kalah riwe.
1: Iyalah, the best pokoknya.
0: Jadi ya enggak apa-apalah gitu lah. Mau lagu apa dari siapa?
1: Dari Paramita Rusadi, Jangan Ada Air Mata.
0: Hah? Ada. Tidak ada pemirsa.
1: Pada kemana?
0: Duh gak tahu. Udah coba saya ketik dulu ke Dinda ya. Coba Dinda. Apa tadi judulnya?
1: Jangan Ada Air Mata. Kalau harus ku jujur padamu.
0: Kalau ada air mata?
1: Jangan ada air mata.
0: Oh, jangan ada air mata. Dari
1: Paramita Rusadi.
0: Sudah, nanti semoga cepat-cepat dimasukin sama Dindanya ya.
1: Terima kasih.
0: Lagu pengantinya apa? Mau apa?
1: Tahun 2000-an. Tahun 2000-an.
0: Tahun 2000-an ya boleh.
1: Kalau Krisa mah nggak boleh ya.
0: Jangan dong.
1: Ya wis itu aja lah, Cinta Luar Biasa aja deh, dari Agnes Kamaling.
0: Oke. Sip.
1: Salamnya buat Kang Rana duluan, yang baik hati, yang ramah, yang rapi, pokok namanya, pening ganteng. Semoga selalu sehat ya, salam buat keluarga. Terus buat Mbak Sekar, Sugeng Dalu, Mbak Yu, sehat selalu ya. Terus buat Tenova yang udah menyapa, terima kasih. Buat Kutiawati, Bunda Maharani, Bunani Antapani, Mas Pamela.
0: Spesial
1: buat kesayanganku aja lah, pokok nama.
0: Apa tadi itu Anmes Kamaleng yang apa?
1: Cinta Luar Biasa.
0: Senyumlah, andaikan kau datang kembali, bukan sebuah rindu, hanya rindu, jangan rubah takdirku, nyaman dan tiba-tiba, mau yang mana coba?
1: Malah jangan ada air mata nggak? Itu kan biasa suka diputer itu.
0: Yang Cinta Luar Biasa?
1: Cinta Luar Biasa.
0: Ora Ono ini?
1: Walah.
0: Goyang dompet aja, goyang dompet gimana nih?
1: Ya wes goyang dompet. Ya udah terserah Kang Rana aja.
0: Siap, siapa takut.
1: Dari Atmos Kamali.
0: Ini sebetulnya Rana lagi kabita sama ini judulnya Senyumlah. Itu tuh lagi banyak banget dipakai buat lagu-lagu di TikTok. Senyumlah, syukuri hidupmu, gitu.
1: Ya udah
0: enggak
1: apa-apa itu.
0: Terima kasih. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Kita puterin yang udah masuk di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Bandung Malam Ini.
1: Dengar, apabila kasus influenza A di lingkungan sekolah itu terus meningkat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung akan membuka kemungkinan untuk penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Mengenai hal itu, pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Edi Suprajoto, S.Pd., M.Pd. Bapak
2: disampaikan kembali oleh Pak Tadi, bila terdapat sekolah lebih dari setengahnya, itu dalam sekolah melaksanakan analisa bisa melakukan PJJ. Tetapi dari data yang dilaporkan ke kami, itu sekarang sudah menurun. Nah, apapun, kalaupun ada yang memang kondisi sangat urgent, itu silakan menghubungi puskesmas terdekat. Apabila kemudian ditemukan siswanya terjadi gejala-gejala yang masuk ke dalam influenza A, untuk segera dipulangkan dan dirawat. Okay. Ini bagian dari kebijakan antisipasi yang sudah kami sebarkan kepada seluruh kepala sekolah, dan mitigasinya pun disampaikan juga di grup-grup orang tua di sekolah apabila putra-putrinya mengalami gejala influenza, ya, agar juga tidak ke sekolah dulu, cukup izin sakit. Seperti mungkin ke sekolah sudah disampaikan dan memang sudah terjalin kerjasama, terutama untuk cek kesehatan gratis, itu sudah rutin kami lakukan setiap tahun. Jadi di kita rekap evaluasi, kepala sekolah melalui wali kelas, pembinaan dan kesiswaan, juga koordinator UKS di sekolah masing-masing, itu mendata kehadiran tiap hari, tiap kelas. Nah, kalau kehadirannya itu terindikasi gejala influenza A, itu baru kita akan melakukan tindakan. Penyebarannya cepat, itu kami pun akan melakukan langkah mudah, terutama sekolah. Dan alhamdulillah tidak ada sampai yang di-PJJ-kan, karena ada program prioritas juga, apa yang disebut dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu yang sudah rutin dan membudaya di sekolah, mulai dari bangun pagi, kemudian sholat, berolahraga, makan bergizi melalui MBG, kemudian gemar berolahraga, bermasyarakat dan bersosialisasi, serta gemar tidur tepat waktu.
1: Baik, jadi sejauh ini PJJ tidak akan dilakukan, ya, melihat situasi kondisi justru menurun, ya, Pak, ya?
2: Belum urgen, belum krusial.
1: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah. Jadi untuk tidak panik, tetap jaga kondisi dan kebugaran jasmani. Jangan lupa minum air hangat yang banyak.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya.
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Judi, judi, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Bandung malam ini.

Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

Pernahkah Anda perhatikan tiang-tiang besar di atas jembatan Pasupati atau jembatan Profesor Dr. Muchtar Kusuma Atmaja? Itu bukan sekadar hiasan, tapi 19 kabel penyangga utama yang menopang jembatan sepanjang 2,8 km dengan tinggi menara sekitar 161 meter. Desainnya menggunakan sistem cable stay, teknologi yang umum digunakan di jembatan modern dunia. Menariknya, tiang-tiang itu juga dilengkapi penerangan khusus yang akan berubah warna saat malam hari, membuat Pasupati tampak seperti jembatan bernyawa yang menghubungkan energi baru bagi Kota Bandung. Jadi, saat Anda melintas di atas jembatan Pasupati, ingatlah, setiap tiang yang Anda lihat adalah simbol koneksi, menghubungkan kita, masyarakat Bandung, dalam kesatuan dan kemajuan.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya. Selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

Nih ya. Bunda Maharani di Bekasi, selamat malam Ruang Rindu katanya tuh. Mohon diputarkan lagu Puaskah dari Wali katanya, boleh.

Dan kata Bunda Maharani, kalau enggak wali puaskah ada jujur dari raja, katanya. Raja jujur. Nanti kita carikan ya. Terus kata Bunda Maharani itu kenapa enggak dibaca cina. Orang baru masuk semua chatnya ini ngabring begini ya. Kayak rombongan bis ini. Ada cerita di Cianjur, apa kabar Kang Rana? Katanya sehat dong, pengen Celine Dion The Power of Love, boleh.

Kesatuan Eropa di Karang Nunggal, Abdima Toslami Alimnage cenah enggak bisa diungkapin dengan kata au. Milih sendiri dan mau kerja lagi. Dulu saya kerja di sekolah SMK Karang Nunggal sebagai staf TU sendiri. Pilihan yang tepat buat saya katanya tuh. Mau lagu saya udah diputar, udah dong. Udah dong Tanova.

0: Adakah di 022 7778 978? Halo.
1: Halo, selamat malam. Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kamana wae meni sombong ih.
1: Eh, sana sombong.
0: Naon
1: abdi teh? Kabobuan wae ngan.
0: Atuh eta atuh udah meni naon teh siangna atuh udah meni joget wae ngedangdut wae.
1: Ah, di mana?
0: Barusan
1: mah habis nonton Persib agak sedikit kecewa dengan teh itu apa non tekniknya nggak profesional.
0: Kadang-kadang Persib itu suka ada-ada nanti lawan Persib itu kadang-kadang bukan pemain yang kayak gitu-gitu.
1: Iya non tekniknya itu. Aduh, padahal itu penalti kena tangan itu.
0: Iya ada aja gitu.
1: Ya udahlah ke Pak Haji Momo ntar bilang udah main di ACL2 aja sama di Shopee aja lah.
0: Iya benar-benar.
1: Ya udah lagunya. Ada duitnya itu mah.
0: Lagunya pengen apa?
1: Dari ini aja Once. Dari Once ada apa aja kan?
0: Hilang Naluri sama Dea Lova.
1: Oh, Hilang Naluri aja deh coba.
0: Salamnya.
1: Salamnya buat Kakang, buat Teh Nopal di Karangtunggal, Basa Fitri, Teh Tiawati. Buat Kang Mansur, buat semuanya aja lah.
0: Siap.
1: Yang lagi pada stay ya di ini apa di ruang rindu ya bersama Kakang.
0: Siap.
1: Misalnya buat Kakang, sehat selalu Kakang.
0: Yoi.
1: Yuk, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah kita putarkan yang sudah masuk. Ada 4 lagu nih ya. Jangan kemana-mana di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
2: Bandung malam ini.
3: Listrik na parem.
4: Kun bae listrik apa reumeh? Asa TV na we hurung.

Kata Teh Lita, Kang Rana Ganteng, thanks banget sudah diputarkan. Sama-sama dong. Bu Safitri juga terima kasih yang baik hati sudah diputarkan. Katanya sama-sama. Masih ada yang belum nih. Ada yang belum diputarkan ya. Bentar. Ada dari siapa tadi teh?

0: Jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet. Akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.

Pada akhirnya pendengar, kita sama-sama menyadari bahwa hidup di Indonesia itu beragam dan menyenangkan kalau kita bisa menikmatinya. Dengan cara apa? Liburannya, kulinernya, jalan-jalannya, ketemu dengan orang-orang yang menyenangkan. Tapi di Indonesia juga jadi tempat yang tidak genahun gitu kalau kita tidak bisa memanfaatkannya. Terima kasih yang sudah WhatsApp, yang sudah ngobrol bareng Arana ya. Ulujung rehat ke Arana. Terima kasih Teno Pak, selamat istirahat juga ya. Dan terima kasih sudah mengikuti Ruang Rindu edisi malam hari ini ya. Senang bisa nemenin di setiap malam Anda. Terima kasih pendengar, selamat beristirahat. Semoga tidurnya nyenyak, mimpinya juga indah. Rana pamit dari ruang dengar Anda barengan dengan Ziva dan juga Amel. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ginjal merupakan organ di dalam tubuh manusia yang berfungsi pada proses ekresi. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal memiliki peran untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan menjaga keseimbangan kadar elektrolit agar kadar tetap stabil. Tips untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu menjaga kestabilan kadar gula darah, mengurangi konsumsi garam, konsumsi air yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu minimal 2 liter per hari, menghindari konsumsi obat-obatan anti nyeri. Konsultasikanlah dengan dokter apabila ingin mengkonsumsi obat. Penderita hipertensi dan diabetes harap selalu memantau fungsi ginjalnya secara berkala.

0: Bandung Malam Ini.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit saluran pernapasan influenza tipe A. Apa itu influenza tipe A dan bagaimana pencegahan dan apa yang harus masyarakat lakukan? Membahas hal tersebut di Bandung Menyapa pagi ini, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana, PhD.
2: Influenza tipe A itu adalah virus flu musiman yang memang tiap waktu atau setiap pergantian musim itu muncul. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang memang harus dikhawatirkan secara berlebih. Apa artinya itu seasonal flu di media atau masyarakat muncul istilah super flu. Mungkin ya, ini dugaan kami karena saking banyaknya yang terkena, jadi wah ini super flu gitu ya. Padahal itu ya si virusnya itu memang ada sehari-hari di kita, dan itu yang membedakan juga gejalanya dengan pilek biasa. Pilek biasa itu kalau istilah kedokterannya kan common cold. Kalau influenza ini dia, kalau kita terserang influenza A, ya gejalanya mendadak. Virus influenza ini dia self-limiting disease atau dia sembuh sendiri. Yang penting memang daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, untuk antisipasi, kami juga Dinas Kesehatan memang sudah mengeluarkan edaran paket untuk meningkatkan kewaspadaan, serta puskesmas sendiri harus berkoordinasi dengan kewilayahan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan dan antisipasi terhadap peningkatan kasus. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa akronim CERDIK itu memang perlu dilakukan ya. Yang pertama C-nya itu cek kesehatan secara rutin, kemudian E-nya nyahkan asap rokok, kemudian R-nya rutin berolahraga, D-nya diet makanan yang bergizi dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya itu adalah kelola stres. Bila mana memang sudah terkena, cegah penularan ke orang lain. Ya, yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan masker. Kemudian kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent, ya jangan kemana-mana. Etika batuk harus diperhatikan. Kita harus rajin mencuci tangan kalau sampai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seismograf, alat pendeteksi gempa bumi pertama, ditemukan oleh ilmuwan China, Zhang Heng, untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Di setiap kepala naga, terdapat katak dengan mulut terbuka ke arah naga. Ketika gempa bumi terjadi, satu atau lebih mulut naga tersebut akan melepaskan bola ke mulut katak yang ada di bawahnya. Arah guncangan diketahui dari naga mana yang melepaskan bolanya. Alat ini dilaporkan telah mendeteksi gempa sejauh 400 mil yang tidak terasa di lokasi seismograf. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir dari ZME Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: Bandung Malam Ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku, Allah Azza wa Jalla. Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya, aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tau seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

para pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Widya Perdani, Rizka Slavina dan M. Ziva Gemilang hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hingga jelang siang hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Sesaat lagi pendengar membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi. Hadir menemani Anda bersiap beraktivitas di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.

0: pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa bersilaturahmi melalui udara dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung mendengar hadir ke ruang dengar Anda setiap harinya dari Senin sampai dengan Minggu pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan topik-topik bahasan yang menarik. Seperti biasa di hari Senin dan Selasa, kajian Mutiara Pagi ini akan mengupas tafsir Al-Quran. Kali ini tafsir yang akan dikupas adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 113 bersama narasumber kami tentunya Bapak Kiai Haji Asep Anom SAG MSOS. Di sesi pertama seperti biasa kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui, kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551 ataupun Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz kita ke pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat Pak Kiai pagi
2: hari. Alhamdulillah sehat Teh Widi. Teh Widi juga sehat.
1: Alhamdulillah dalam keadaan sehat.
2: Bahagia Allah hari ini.
1: Yes.
2: Jag-jag, belejag.
1: Gorejag.
2: Aduh, mantap.
1: Pasti itu dia. Yesnya harus yakin karena bahagia mah kita enggak bisa beli di minimarket. Taya nungical bahagia.
2: Taya.
1: Tapi bahagia itu diciptakan, diciptakannya dari subuh mula begitu ya, nah, dengan kajian.
2: Yes,
1: dengan,
2: welah.
1: Yes, welah. Dengan hal-hal yang baik mah yes, welah. Kita akan kupas kali ini Pak Kiai tafsir Al-Quran, Surat Al-Baqarah sudah masuk ke surat ke ayat yang 113.
2: 13.
1: Disilahkan Pak Kiai.
2: 113. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma'ba'ad. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi Anihayah, oh, Anihayah Cahaya Wisata Angkatan 2023, 2024, 2025. Dan seluruh kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, bahagia hari ini. Yes, jag-jag, belejag, gorejag. Wargi sepuh kita ada yang sedang sakit ya. Pertama, Amih Tina di Palembang, yang selalu setia dengan RRI Bandung acara Mutiara Pagi. Juga Mama Haji Nur Adil di lapangan tembak Katamso. Untuk itu kita doakan mudah-mudahan orang tua kita yang sedang sakit disehatkan Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang saat ini sedang sakit tentu kita doakan mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Allahumma ya syafial amrod, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi rahimakumullah, lihat Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu laisatin nasoro ala syait. Wa qalatin nasoro laisatil yahudu ala syait. Wahum yatlunal kitab. Kadalika qala alladhina la ya'lamuna mitla qawlihim. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Wa qalatil yahudu, orang Yahudi berkata, laisatin nasoro ala syai. Ah, Nasrani matu puguh. Wa qalatin, dia tidak punya pegangan. Pendapatnya tidak didasarkan pada satu dasar. Wa qalatin nasoro laisatil yahudu ala syai. Kata orang Nasrani, Yahudi juga sama. Tidak punya pegangan. Tidak ada dasar yang bisa dijadikan pegangan. Wahum yatslun alkitab. Padahal mereka itu membaca Alkitab. Kadzalika, demikian juga qala alladzina la ya'lamuna mitla qawlihim. Orang-orang yang tidak punya ilmu juga berkata seperti orang Yahudi dan Nasrani. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Maka Allah akan menghukumi di antara mereka nanti pada hari kiamat. Fi ma kanu fihi ikhtalifun, apa yang mereka selisihkan hari ini. Nah, gitu ya. Jadi ini saling tuduh antara Yahudi dan Nasrani. Kata orang Nasrani, ah Yahudi mah teu puguh cenah peganganna. Nabi Musa tidak dipercaya. Padahal kitab Tauratnya jelas. Dalam kitab Tauratnya ada. Orang Yahudi juga menuduh, ah Nasrani mana untuk puguh dasarnya teh. Padahal dalam kitab Injil jelas tentang kenabian Nabi Isa itu alaihi salam. Nah, orang-orang yang tidak paham juga sama perkataannya seperti itu. Nah, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita itu tidak perlu berantem gara-gara beda pendapat gitu. Kenweda wajar ai beda pendapat banyak. Kan dalam Al-Qur'annya juga sudah dijelaskan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalau kalian berselisih pendapat tentang satu pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu kan. Itu kudu ribut, itu kudu pasea. Nah, anu dipasea kenana, nah anu diribut kenana. Sok. Apa yang kita ributkan, apa yang kita pasayakan. Urusan bebeneran mah kewe kumah Allah di akhirat. Yang penting mah sekarang mah kita mengamalkan satu amalan itu puguh we dalilna gitu. Puguh Al-Qur'ana, puguh hadisna. Misal antara kunut te kunut gitu nya, ah te kudu dipaseakeun. Pentingna mah nu kunut der nu te kunut ge. Wios ari yakinna te kunut mah. Te kudu kunut. Da para imam oge berbeda pendapat dulu. Imam Hanafi mengatakan ba'da subuh tidak ada qunut ketika adzan subuh, ketika salat subuh. Kata Imam Syafi'i, ih qunut alus atau sunnah abad, sunat yang apabila lupa tidak dikerjakan diganti dengan sujud sahwi. Penting ya teteh. Kata Imam Malik, halus weh kunut mada doa. Atau nu mana cina nu bener teh? Ya masing-masing juga kan ada dalilnya, ada alasannya, ada dasarnya. Nu kunut make dasar, nu teu kunut make dasar. Ayo nama orang sepakati weh atau nukunut benar, nukunut benar, nuta benar, nuta sholat. Oh cina ada kudu ayah nu dipegang, kene urusan benar jeng te benar nama kayak kuma Allah di akhirat. Pan Allah juga menjelaskan begitu. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Allah nanti yang akan menghukumi kalian di hari kiamat. Fima kanu fihi yakhtalifun, dari yang kalian perselisihkan hari ini. Yang jelas kalau perbedaan pendapat itu di kalangan para ulama mujtahidnya dan kita pengikutnya, ah tekedukeung. Dak mereka mah kalaupun salah dikasih satu pahala. Kalau benar dikasih dua pahala. Jadi salah benar ge dua pahala. Benar dua pahala, salah satu pahala tuh. Kita juga pengikutnya begitu. Misalnya pendapat Imam Syafi'i nu salah. Anggar dapat pahala satu. Dihargaan ku Allah ilmuna. Panari ari ulama mah ditinggikan derajatna ku Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah masih menghargai keilmuan mereka. Dahoyong jadi orang berilmu itu gampang kan, temudah gitu. Lewat proses perjuangan. Mun masantren ge kan tercukup ku setahun dua tahun. Setahun dua tahun mah belajar baca Al-Quran wungkul. Setahun dua tahun belajar baca Al-Quran. Lima tahun belajar ilmu nahwu. Dari mulai kitab paling ringan, paling tipis, Jurumiyah. Naik ke Imriti, tuluy ke Alfiyah tuh. Eta ge lima tahun. Al-Quran dua tahun. Eta lima tahun terus tujuh tahun. Dacan kanu pikih. Dacan kanu balagoh dan lain sebagainya. Wah minimal sembilan tahun mas santren. Jeng di pasantren teh kan tegenah teteh. Beda jeng di rumah merenan. Segala disadiakan ku kolotnya. Sadaya segala disiapkan ku orang tua. Ayah di pasantren punya masalah nyelesaikan sendiri. Kadang tidur di mana goledagna. Kadang makan ge. Kadang kebagian, kadang tekebagian pasantren. Jajan terbatas. Kan penuh perjuangan di pasantren teh. Untuk menjadi seorang ulama, menjadi seorang kiai. Apalagi ke kelas ulama mujtahid. Aduh. Mantak dihargaan ku Allah ulama teh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam kitab Riyadhus Shalihin sampai dikatakan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini termasuk ikan-ikan yang ada di lautan itu semuanya mereka itu beristighfar kepada Allah untuk para ulama. Tuh. Kacida luar biasa penghargaan Allah ke ulama. Maka ketika mereka berijtihad, ijtihadnya benar dua pahala, ijtihadnya salah satu pahala. Anger, salah benar satu pahala. Nah, makanya orang teh kudu paraseya. Nah, anu kudu dipaseakeun anak itu. Rek nyenak pendapat Imam Syafi'i mangga. Rek nyenak pendapat Imam Hanafi mangga. Rek nyenak pendapat Imam Maliki mangga. Atuh cenah langsung wae kana Quran jeung hadis sumuhun. Pan mereka ge para ulama teh menafsirkan Quran hadis. Seperti kalimat la yamassuhu wa anan teh aula mastumun nisa katanya. Di antara yang membatalkan wudu itu la mastumun nisa. La mastum dina Quran teh bahasana teh kitu la mastum. Teh penafsiran ulama teh kan beda pendapat. La mastum teh Aisyur Imam Syafi'i, lamastum teh anjeun nyekel, anjeun nyabak perempuan. Lamastumun nisa, anjeun aranjeun nyabak perempuan. Tak eta, jadi lamun aya lalaki nyabak perempuan, anu pada gede duanana, baleg maksudna. Temake kain hahalang, lain muhrim duanana, maka batal tah. Sahur Imam Syafi'i. Sahur Imam Hanafi lamastum maknana jamaktum. Lamastum di dinya mah hartosna teh eta teh bersetubuh. Aitu bersetubuh mah teu batal. Paantal kulit nepikeun ka ledeh misalna teu batal sahur Imam Hanafi. Da lamastum di sana bukan paantal kulit. Bukan paantal kulit teh paantal kulit, tapi makna paantal kulit teh nyaeta bersetubuh. Saur Imam Maliki beda deui pendapatna Imam Maliki. Antal kulit teh lamun aya ser batal teh, aitu aya ser mah teu batal. Tuh. Jadi nu tafsir nu ditafsirana mah Quran sadayana oge. Semuanya menafsirkan Al-Quran. Hanya mereka beda penafsiran, beda pemahaman tentang ayat tersebut. Nah, ketika mereka itu berbeda pendapat, tidak jadi masalah. Dihargaan ku Allah ilmuna benar satu pahala, benar dua pahala, salah satu pahala. Orang mengikutina, sama orang ge. Misalnya orang salah cina diponis teh salah kita di akhirat teh pendapat Imam Syafi'i teh anger dapat satu pahala orang ya pengikutnya dapat satu pahala. Nu diponis teh bener teh berarti Imam Hanafi kita tak orangnya nungikutina dua pahala tuh anger emang rugi. Anu rugi mana kumaha nu pasea gara-gara eta tong pasea orang mah. Urusan benar teu bener nama engke kumaha Allah di akhirat. Sok apakah kita tahu sekarang pendapat yang mana yang benar? Nu antal kulit teh pendapat Imam Syafi'i atau pendapat Imam Hanafi? Kan kita tidak tahu. Nanti keputusan ada di tangan Allah. Makanya dalam ayat ini fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukumi atau akan mengadili mereka nanti di hari kiamat dari yang mereka perselisihkan hari ini. Tuhan itu mah sangakeun ka Gusti Allah. Mohon sangakeun ka Gusti Allah. Nah, pelajaran mah kanggo urang ayat 113 surah Al-Baqarah teh nyaeta urang tekedah pasea, tekedah ribut, berantem komo gerlut gara-gara beda pendapat. Urusan beda pendapat urang pasrahkeun sami-sami ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kita mengikuti para ulama, benar pendapat kita nanti di hari kiamat dapat dua pahala, salah pendapat kita nanti di hari kiamat menurut Allah anggar dapat satu pahala. Nah, itu aja Teh Widi ya, mudah-mudahan barokah manfaat dari Al-Qur'an ini untuk kita semuanya ya. Amin.
1: Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Bandung Live program Mutiara Pagi di sesi pertama berkaitan dengan topik bahasan yang dikupas oleh Pak Kiai pada kesempatan pagi hari ini mengenai tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 113. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan di 7200-996-727-5551 ataupun di WhatsApp dan WA call-nya di 0811-220-9760. Sesaat lagi di Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Bandung.

keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidaklah mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung di FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung melalui kanal YouTube juga di RRI Bandung Live. Kami menyapa Anda yang menyimak siaran kami melalui FM 98,2 untuk wilayah Garut, dan kami juga menyapa pendengar yang berada di wilayah kota Tasikmalaya yang mendengar siaran kami melalui FM 98,1 MHz. Anda juga bisa simak program Mutiara Pagi ini pendengar melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Kita akan terima telepon yang sudah masuk di 0811-220-9760. Baik, Teresa, sudah ada yang masuk. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bangga Pak Kasmo.
3: Pak Kasmo.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz Anom.
3: Waalaikumsalam Pak Kasmo.
2: Ya, biasa Pak Kasmo mendengar paparan Pak Ustadz, sangat semangat mendengar RRI
3: semangat
2: Bandung.
3: Iya, Pak Kasmo.
2: Bagian takdir sekarang kebetulan sehat, jajan, berejan, jajan, ajat, ngabadran, gadan. Ya. Mohon maaf yang ditanyakan Pak Ustadz, minta diterangkan surat Yusuf ayat 23. Ya, segitu aja Nindi, mohon maaf surat Yusuf ayat 23. Segitu aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung tanggapi saja Pak Kiai, ini berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Kasmo, mohon dijelaskan kaitannya dengan surat Yusuf ayat 23.
3: Surat Yusuf ayat 23. Oh, ini mah kisah Nabi Yusuf sama Siti Zulaikha. Ketika Siti Zulaikha menggoda Nabi Yusuf warawadat hulati huwa fi bainiha an nafsihi wa ghalaqatil abwabi wa ghalaqatil abwaba wa qalat hai talaka qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu dhulimun. Dan Siti Zulaikha yang mengunci Nabi Yusuf di rumahnya, menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya, dan dia menutup pintu-pintu itu seraya berkata, marilah ke sini. Nabi Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik, sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Jadi Nabi Yusufnya terkagoda. Jadi digoda kunu geulis Nabi Siti Zulaikha teh geulisnya. Cantik itu hari tama cantikannya can kolot. Nya. Nya kolot ge kolot kelapa gitu, beki kolot beki. Tapi Nabi Yusufnya luar biasa kuat imannya ya. Masya Allah. Jarang dimiliki oleh seorang laki-laki ya. Digoda oleh perempuan cantik, kemudian berkedudukan tinggi, jabat bunghar gitu kan. Biasa nama ngoleang iman teh. Ngoleang iman teh, ah gawe cenah tobat gitu. Gitu gampang teh kan nya. Tapi Nabi Yusuf mah teu gampangan kitu, siun ku Allah. Padahal dipantau di kuncian ku Siti Julaiha teh. Tatu aya CCTV harita mah meureunnya. Aman gitulah dalam pandangan manusia mah kalau mau berbuat dosa teh gitu. Tapi Nabi Yusufnya lebih takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ini pelajaran bagi kita ya. Bahwa kalau kita bisa bersabar untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, pada akhirnya kan endingnya luar biasa Nabi Yusuf.

0: di 08112209760 ada Aki Gazi. Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya namun mohon maaf di luar tema tapi tetap ada di koridor Al-Qur'an. Para mufassirin menjelaskan bahwa ada 70 ayat dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan wahwal ghafurur rahim dan hanya satu ayat Allah yang menyatakan wahwal rahimul ghafur yang terdapat di surat Saba ayat 2. Yang menjadi pertanyaan, di mana letak perbedaannya arti dan maksud kedua ayat tersebut? Mohon penjelasan dari Pak Kiai.
1: Wahwal ghafurur rahim dan dialah Allah yang maha pengampun juga maha penyayang. Rahim itu suka kita artikan penyayang. Penyayang. Padahal rahim beda dengan rahman. Kan sifat Allah itu ada ar-rahman, ada ar-rahim. Kan dalam bismillah tuh kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Rahman itu kasih sayang Allah. Sama Rahim juga kasih sayang Allah. Rahman kasih sayang Allah, Rahim kasih sayang Allah. Hanya bedanya kalau Rahman itu kasih sayang Allah di alam dunia. Untuk seluruh makhluknya. Tanpa terkecuali. Dipikannya aku Allah, makhluk Allah kabeh di alam dunia. Tepaduli dia itu manusia, tepaduli dia itu jin, tepaduli dia itu binatang, tepaduli dia itu tumbuhan. Pokoknya nama kabeh ciptaan Allah dipikannya di alam dunia. Itu namanya Ar-Rahman. Ar-Rahim itu kasih sayang Allah khusus untuk orang-orang beriman di akhirat. Jadi di akhirat mah kasih sayang Allah teh hanya untuk orang-orang beriman. Nah, tadi Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang, Maha Kasih dan Sayang kepada orang beriman nanti di akhirat. Sementara ayat yang lainnya?
0: Ayat yang lainnya
1: Allahul
0: wahwal rahimul ghafur.
1: Sama aja. Cuman beda ini, beda penempatan kata. Kalau yang pertama tadi Al-Ghafur dulu baru Ar-Rahim. Kalau yang keduanya Ar-Rahim dulu baru Al-Ghafur. Intinya sama. Bahwa Allah itu maha pengampun dan Allah itu maha penyayang kepada hambanya yang beriman nanti di hari kiamat. Ya demikian.
0: Sudah terjawab.
1: Wallahu'alam.
0: Kemudian ada Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sedikit kurang sehat, tetap semangat mengikuti acara mutiara pagi.
1: Alhamdulillah. Kurang sehatnya, sing sehat.
2: Iya, batuk-batuk terus, bosan. Aduh, saya kan ini. Ya, biarin aja. Mungkin ujian, walaupun itu sebatang kara, tetap aja. Harus semangat tuh kan.
1: Semangat.
2: Begini Pak Ustadz ya, saya bertanya tentang masalah namimah di sini kan, adu domba di sini. Nah sekarang saya begini Pak, mohon atau mau beda tidak, kan saya senang ya Pak ya, saya udah berarti begini, kalau lihat di media-media TV, debat senang kan, seperti itu. Ini salah satu media TV kan sekarang banyak diantaranya yang menampilkan dua kubu, sehingga tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada yang kalau ini kata ini benar kan, apa termasuk namimah tidak pihak media lebih disebut, lalu yang saya sebagai senang penonton mubazir tidak, karena tujuan saya bukan untuk itu, tapi mencari pengetahuan sejauh mana mereka-mereka yang sekarang lagi berdebat terus memperkata yang benar kan yang benar. Kalau dalam Islam kan begini, mungkin apa, berbeda pendapat itu merupakan rahmat, bukan melamat, bukan tadi perpecahan. Tapi kan sekarang berbeda pendapat, masalah kan

0: pecahan. Apalagi sekarang seolah banyak mengalihkan isu perhatian persoalan-persoalan, masih banyak persoalan di masyarakat, dialihkan isu masalah ijazah palsu. Masalah ijazah tidak usah-usah. Apa manfaat buat rakyat? Apa mubazir? Tidak. Termasuk itu. Yang apakah termasuk namimah? Tidak. Seorang media yang memberikan dua kubu, sehingga terjadi perpecahan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung ditanggapi saja debat berkaitan dengan debat yang sering terjadi begitu.
1: Ya, tadi teh idza jtahadal hakim fajtahada tsumma asoba falahu ajroni, itu hadis sahih Bukhari Muslim. Apabila hakim memutuskan satu perkara, kemudian dia itu benar, kenyataannya teh benar di akhirat teh hakim teh, maka dia dapat dua pahala. Tapi kalau salah keputusannya itu, cek Gusti Allah teh di akhirat salah hakim teh, ente teh memutuskan perkara teh dan benar nama iya. Tah walaupun salah dapat satu pahala ari hakimah gitu. Sebab dihargaan ku Allah ilmuna. Sama tadi seperti yang saya katakan, apabila seorang ulama mujtahid berijtihad lalu benar hasil ijtihadnya, dapat dua pahala, falahu ajroni. Tsumma akhta'a, kemudian salah misalnya pendapatna teh, falahu ajrun, anggar dapat pahala satu. Nah, debat, menyaksikan debat dari media komersil makan gitu, ngalah seru nonton. Jadi menampilkan sesuatu yang kontroversi, nah aja ngalah seru nonton. Pan menarik na minat penonton teh eta. Lalu nu mana cina atu nu bener, wallahu alam. Daurah mata apa ahlal ajo ungkul ya. Kemudian manfaatkah itu, ya tergantung dari kacamata mana kita memandang. Kalau kita memandangnya dengan kacamata positifnya, ayah wae manfaat. Kalau kita memandang dari kacamata negatif, dah wah manfaatnya nu kitu mah. Ah kira-kira teh aya manfaatna tong lalajoanan atuh. Lalajo mah nu aya manfaatna we nya. Lalajo ieu mah tiara pagi mah manfaat meureun.
2: Manfaat insyaallah.
1: Insyaallah sok lalajoanan di share ka batur atuh. Ya, alhamdulillah.
2: Kemudian juga ada pertanyaan dari Eyang Anom di Tasikmalaya. Tumaros Pak Kiai, dina surat Anusanes, orang Yahudi menganggap Nabi Ujar adalah anak Allah, para malaikat putri-putri Allah. Naon margi na? Mohon penjelasannya. Salam juga dari Eyang Anom untuk Kang Ejen Cijambe nusok mancok di radiona sareng kasadayana kaum dangu RRI Bandung. Eyang Anom Sari Mukti Karang Nunggal, Tasikmalaya.
1: Nabi Uzair dalam tradisi Yahudi dikenal nate dengan nama Ezra. Seorang tokoh dari kalangan Bani Israel. Meskipun namanya tidak secara eksplisit disebut dalam Al-Quran, sebagian ulama memasukkannya sebagai nabi. Sementara yang lainnya menganggapnya sebagai hamba yang soleh atau ulama besar. Jadi kalau umat Islam menganggap bahwa Uzair itu adalah seorang nabi, ada juga yang menganggap sebagai seorang ulama besar. Nah, beliau Nabi Uzair itu merupakan keturunan dari Nabi Harun alaihissalam dan hidup di kalangan Bani Israel. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat menghafal, mempelajari, dan mengajarkan kembali kitab Taurat yang sempat hilang atau dilupakan pada masa kehancuran Baitul Maqdis. Nah, kalau disebutkan alasan Yahudi menganggap bahwa Nabi Uzair itu anak Allah, saya enggak tahu alasannya kenapa. Nah, umat Islamah menganggap Nabi Uzair itu adalah seorang nabi, tapi ulama lain ada yang menganggap bukan nabi, hanya sebagai orang soleh atau ulama besar saja di kalangan Bani Israel, yaitu keturunan Nabi Harun alaihi salam. Ya, demikian Teh Widi.
2: Iya, baik, sudah terjawab ya pertanyaan dari Eyang Anom di Sarimukti Karangdunggal. Kita juga menyapa pendengar yang sudah menyimak dan menyaksikan program Mutiara Pagi melalui kanal YouTube. Ada Ibu Eni Rohaini, kemudian Ibu Kartini, Ibu Eni Rohaini lagi, Amih Tina, sarang Mama Haji Nur Adil si Enggal Damang, begitu doa dari Ibu Eni Rohaini. Kemudian Ibu Retno, alhamdulillah Pak Ustadz Teh Widi sehat selalu. Ibu Retno menyimak. Hatur nuhun Bu Retno, sehat selalu juga untuk Bu Retno dan keluarga. Sama ada Umiati, kemudian juga Ibu Ei Sunengsih Lestari di Cikadu nyimak. Ibu Nani Mulyani, Aki Gazi hadir menyimak juga, kirim salam Aki. Aki Gazi juga titip salam untuk Ibu Retno di Turangga serta buat Pak Suhana di Purwakarta. Semoga sehat walafiat. Bapak Nur Sodik juga kami menyapa pendengar. Bapak Suhartono juga hadir, Pak Ustadz kayaknya absen. Dan kami juga
1: rajin Pak Suhartono,
2: rajin, Pak Camat, oh Pak Camat
1: di jadi Cileunyi ya, sarang Ibu Lilisna.
2: Jadi sebelum dinas sambil siap-siap tatahar begitu ya, sebelum ke kecamatan untuk berdinas dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan rakyatnya, ini menyimak siaran Mutiara Pagi setiap waktunya. Hatur nuhun juga untuk Anda pendengar yang selalu setia menyampaikan partisipasinya dan apresiasinya melalui siaran kami di Mutiara Pagi Pro 1 dari Bandung. Kita sampai pada kesimpulan di sesi akhir tanya jawab kali ini, Pak Gey.
1: Iya, baik Teh Widi. Kita ingat saja firman Allah di penghujung surah Al-Baqarah 113 ini. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fi makanu fihi yakhtalifun. Allah kuma Allah welah engke di akhirat kitu nu bener mah. Bener salah mah gitu. Kuma Allah we. Nu penting urang mah di alam dunia ieu teh lamun orang berpendapat ataupun mengamalkan satu ajaran, jelas dasar hukumnya gitulah. Baik apakah itu dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadis. Jangan kita mengamalkan sesuatu yang pegangannya terpukuh. Dasarnya di mana sih? Nah, ketika ditanya dasarnya dari mana, ya jelas umat Islam itu dua patokannya. Kalau tidak di Al-Quran, bisa di Al-Hadis ataupun di kaul-kaul ulama yang mengerti tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, demikian, terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi ya Teh Widi ya.
2: Amin.
1: Dalam Al-Baqarah 114. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ya, di bulan ini insya Allah kita akan menggelar pengajian silaturahmi. Ya, tujuannya silaturahmi Teh Widi. Minggu ketiga di tempatnya di Pusdai ya insya Allah. Pusdai Jabar, samping dari RRI Bandung. Hayu ah urang kararumpul. Dulur-dulur ti manawai ayananya urang silaturahmi sasarangan. Insya Allah da anu tekuat tuur misalnya. Pusdai mah da tidak ada tangga yang tinggi gitu. Sengaja mencari tempat yang aman, nyaman. Mudah-mudahan Sarah Rehat Sadayana tiasa gabung sama. Terima kasih untuk semuanya. Bahagia hari ini.
2: Yes.
1: Jag-jag. Belejag.
2: Goreng.
1: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Bandung Live, program Mutiara Pagi kali ini mengupas tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 13, ayat 113 maksud kami, bersama narasumber kami Bapak Kiai Haji Asep Anom SAG MSOS. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami, FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung, juga selalu menyaksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi rahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Menjaga lisan dan memilih untuk diam seringkali dianggap lebih bijaksana dalam Islam. Kelebihan untuk menjaga ucapan dan memilih kesunyian terletak pada kemampuan untuk menghindari berbicara yang buruk atau merugikan. Dengan mengutamakan kebaikan dalam tutur kata, seorang muslim dapat menjauhkan diri dari perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai kesabaran, pengendalian diri, dan penghargaan terhadap sesama. Hal ini selaras dengan hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam.

0: sama seperti yang rekan-rekan lihat. Kemudian masyarakat tersebut melaporkan kepada pengurus RW. Dari pengurus RW berkoordinasi dengan Babin dan Pak Abel buka polsek sehingga dilaporkan kepada Satpol PP sehingga dapat dilakukan penangkapan tersebut.
1: Jangan mengambil langkah sendiri, harus didampingi oleh kepolisian biar nggak salah tindakan. Saya setuju, sangat setuju sekali untuk kolaborasi ini lebih diperkuat lagi.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah Kabupaten Garut menetapkan tanggap darurat selama 2 pekan ke depan. Pemerintah Kota Bandung memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor perparkiran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026. Bersama saya, Widya Perdani. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur Bidang Kesiapsiagaan mengingatkan agar masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan bencana. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
3: Beberapa kejadian bencana sering terjadi di beberapa wilayah di Cianjur, mulai dari longsor maupun pergerakan tanah, termasuk banjir. Dari beberapa kejadian tersebut, Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cianjur, Taufik Juhrial, mengungkapkan terus mengingatkan pada masyarakat potensi bencana di Cianjur.
4: Sebatas menginformasikan, kan gitu ya, mengingatkan warga masyarakat tentang potensi bahaya bencana yang ada di Kabupaten Cianjur, kan gitu. Harapannya pemerintah desa menindaklanjuti mengingatkan juga ke seluruh warga masyarakatnya, kemudian dengan anggaran desa yang ada, yang dikelola oleh desa, mereka bisa melakukan simulasi lokal, begitu kan.
3: Sedangkan potensi bencana tidak hanya untuk wilayah Cianjur Selatan, namun kata Taufik, Cianjur Utara menjadi pantauan.
4: Utara, iya, jadi pantauan semua, begitu. Karena kan memang BPBD-nya sendiri belum mendata gitu ya, dalam suatu desa, kawasan-kawasan mana yang benar-benar rawan bencananya, kita belum punya data tersebut. Cuman kita sampai desa, bahwa desa A, desa B ada potensi bencana, tapi di dalam zona mananya, kawasan mananya yang lebih rawan, itu yang tahu kan warga setempat, aparat setempat, begitu.
3: Ia menambahkan termasuk titik-titik daerah tertentu yang potensi bencana lebih tinggi. Meski Cianjur Selatan lebih rawan adanya bencana, namun Cianjur Utara pun menjadi pantauan BPBD. Pasalnya banyak wilayah perbukitan yang sering adanya pergerakan tanah. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyalurkan bantuan pangan sehat untuk 1.923 keluarga rentan dan beresiko stunting. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
5: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyalurkan bantuan pangan segar dan sehat melalui program pemberian bantuan pangan dan daerah rentan rawan pangan dan stunting atau pengersa tahun 2026. Program ini menyasar keluarga rentan rawan pangan dan keluarga berisiko stunting di sejumlah kelurahan prioritas. Kepala DKPP Kota Bandung Gingin Ginanjar mengatakan bantuan tersebut diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data dan hasil pemetaan kerawanan pangan di Kota Bandung. program pengelasan menyasar 1.323 keluarga rentan rawan pangan dan 600 keluarga berisiko stunting. Penerima bantuan tersebar di 8 kelurahan prioritas dengan cakupan 6 kecamatan untuk kategori keluarga rentan rawan pangan dan 7 kecamatan untuk kategori keluarga berisiko stunting. Bantuan yang diberikan berupa beras sebanyak 5 kg, daging ayam segar setara 1 kg, telur ayam setara 1 kg, serta ikan lele segar setara 1 kg. Ingin menjelaskan, penentuan lokasi penerima bantuan dilakukan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan.
6: Oh, karena pangan segar, jadi kita ini, jadi awalnya ini Kota Bandung itu punya peta kerawanan, kerentanan dan rawan pangan dan risiko stunting, punya petanya. 151 itu sudah terpetakan kelurahan itu. Nah, ada beberapa kelurahan yang harus diintervensi karena kondisinya harus dari mulai prioritas 1 sampai 4 lah ya. Nah, yang kita intervensi untuk yang prioritas paling inilah, ada 8 paling rendah lah. Di antara 151 itu ada 8 kelurahan yang kita intervensi masuk kategori yang rawan risiko, rawan stunting. Dan
5: adapun keluarga rentan rawan pangan yang menjadi sasaran merupakan warga miskin yang terdaftar dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN desil 1 dan 4 serta bukan penerima program keluarga harapan PKH maupun bantuan pangan non tunai BPNT atau bantuan sembako.
2: Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan tanggap darurat selama 2 pekan ke depan terkait kebakaran tempat pembuangan akhir sampah pasir bajing yang terdampak polusi asap yang pekat. Irwan Rudiawan melaporkan.
7: Petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Damkar, dan Satpol PP dikerahkan untuk melakukan pemadaman kebakaran yang terjadi di kawasan pembuangan sampah tempat pembuangan akhir TPA Pasir Bajing. Kebakaran ini sudah terjadi sejak 1 pekan lalu dan menyebabkan terganggunya aktivitas warga akibat asap pekat yang ditimbulkan kebakaran tersebut. Pemerintah Kabupaten Garut pun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Garut menetapkan status tanggap darurat selama 2 pekan ke depan untuk penanganan kebakaran. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Garut, A.A. Anwar Saipuloh mengatakan, untuk penanganan kebakaran pihaknya mengerahkan sekitar 15 unit mobil pemadam kebakaran dan 60 petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Damkar, dan institusi lainnya.
8: Penyelenggaraan di pemadaman di kebakaran di lahan ini. Nah, dalam kesan ini ada kita melibatkan berbagai institusi ya, dalam hal ini tentu kita ya institusi TNI, Polri ya, yang terlibat di dalamnya, Porkopimcam, ada beberapa warga masyarakat juga sebagai penduduk setempat, dan kita untuk instansi atau SKPD kita selain BPBD, Damkar, LH, dan Satpol PP, Disub juga terlibat, Dinsos juga terlibat, ya kita dengan berbagai kebersamaan. Ya.
7: Pemadaman ini merupakan permintaan warga sekitar yang sebelumnya terdampak asap pekat dan jika terus dibiarkan akan berdampak sangat besar bagi aktivitas warga. Petugas pun akan terus disiagakan selama 2 pekan ke depan untuk melakukan pemadaman kebakaran di kawasan pembuangan sampah Pasir Bajing, Banyuresmi, Kabupaten Garut.
2: Pemerintah Kota Bogor memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor perparkiran melalui digitalisasi pembayaran kris dan pembenahan tata kelola juru parkir. Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
9: Pemerintah Kota Bogor terus mengoptimalkan retribusi parkir melalui penambahan titik parkir dan pembenahan sistem penyetoran. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran pendapatan. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, pembayaran parkir menggunakan QRIS telah diterapkan di sejumlah titik, sementara pembayaran tunai tetap diperbolehkan sesuai tarif yang berlaku.
10: Persiapan optimalisasi retribusi parkir, dari 115 titik baru teridentifikasi penambahan titik 35 titik baru, kemudian 15 titik malam, dan kemudian pemberian QR kris sudah 71%. Jadi 91 titik di Kota Bogor parkir sudah menggunakan kris. Cash masih bisa selama memang tarif sesuai dengan yang ditentukan, Rp3.000 untuk motor dan Rp4.000 untuk kendaraan mobil.
9: Untuk memastikan penerimaan tercatat secara transparan, setoran retribusi diarahkan langsung ke kas daerah tanpa melalui perantara. Jenal juga menjelaskan pemerintah menyiapkan penyeragaman atribut dan kartu identitas juru parkir serta pembagian kode QR untuk masing-masing petugas.
10: Data yang kami terima, setoran dari jukir langsung direct ke kas bendahara ataupun RKUD Kota Bogor tanpa melalui perantara danru atau perantara koordinator-koordinator. Jadi kita hindari hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk hal-hal yang loss potensi atau loss kebocoran yang sebelumnya dari hasil uji petik saya pribadi sempat terjadi komunikasi lah antara petugas dan danru serta pendapatan yang kita anggap belum optimal. Jadi progres Oktober ini kita agendakan di Balai Kota mengundang ke juru parkir yang hanya kita undang koordinatornya saja kurang lebih 120 orang dari 508 orang. Kita seragamisasi pembagian ID card termasuk QR masing-masing jukir yang disiapkan oleh Bank Jabar Banten.
9: Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Bogor untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan parkir. Dengan mekanisme penyetoran yang lebih tertib, penerimaan retribusi diharapkan dapat dioptimalkan.
2: Dinas Kesehatan Majalengka memperkuat strategi puskesmas untuk mempercepat pelayanan imunisasi bagi bayi yang belum terlindungi vaksinasi. Laporannya disampaikan Rena Safira.
11: Puskesmas di Kabupaten Majalengka memperkuat perencanaan teknis untuk menjangkau bayi yang belum memperoleh imunisasi sesuai sasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui pemetaan wilayah, pembagian target pelayanan, serta koordinasi petugas agar pelaksanaan imunisasi lebih terarah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Evi Fasleli mengatakan pelaksanaan program ditargetkan selesai selama 1 bulan.
12: Target 1 bulan dari tanggal 1 sampai 31 Oktober. Bulan ini kita sedang mengejar 5.884. Hanya ini cukup banyak juga ya. Strategi khususnya kita melakukan beberapa upaya.
11: Evi menambahkan Dinas Kesehatan juga menggelar sosialisasi lintas sektor serta pertemuan teknis bersama puskesmas dan penanggung jawab program. Pertemuan teknis tersebut bertujuan menyusun perencanaan operasional agar sasaran imunisasi dapat diterjemahkan menjadi langkah pelayanan yang terukur. Setiap puskesmas memperoleh pembagian sasaran untuk membantu petugas menentukan kegiatan dan menjangkau bayi yang belum diimunisasi. Rena Safira melaporkan.
2: Polres Ciamis bersama pesantren dan masyarakat memperkuat sinergitas untuk memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Nova Nugraha melaporkan selengkapnya.
13: Guna terus mengantisipasi peredaran narkoba, Polres Ciamis bersama dengan pesantren dan masyarakat berkomitmen terus meningkatkan sinergitas. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar mengatakan sinergitas ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk melawan peredaran gelap narkoba, sehingga narkoba tidak merajalela dan merusak generasi bangsa dan warga Ciamis, terutama generasi muda. Ia berharap dengan sinergitas yang ada, Kabupaten Ciamis bebas dari peredaran narkoba.
14: Pada intinya kita sama-sama berkomitmennya satu persepsi, satu visi-visi, kita berantas virus dan narkoba. Nah, ini sebagai wujud kita polisi bersama masyarakat, ya, jadi kita sama-sama dengan elemen-elemen masyarakat, dengan instansi terkait, sinergi, kita bersama-sama untuk membasmi, memerangi peredaran miras dan narkoba.
13: Sementara itu, langkah sinergitas dengan pesantren dan masyarakat diapresiasi warga. Langkah ini dinilai strategis dalam memberantas peredaran narkoba dan minuman keras. Namun menurut Irwan, salah seorang warga, meski telah berkolaborasi, pesantren tentunya tidak mengambil langkah mandiri, namun tetap mengedepankan koordinasi. Ia berharap dengan penanganan seperti ini, peredaran narkoba dan miras tidak lagi ditemukan.
6: Kalau soal pemberantasan narkoba ya, saya kira kolaborasi yang bagus itu pesantren dengan kepolisian. Tapi ke pesantren juga jangan mengambil langkah sendiri, harus didampingi oleh kepolisian biar nggak salah tindakan. Saya setuju sangat setuju sekali untuk kolaborasi ini lebih diperkuat.
13: Sedangkan tidak hanya kolaborasi dengan pesantren, Polres Ciamis juga mengajak secara luas seluruh kelompok masyarakat untuk bersama-sama memberantas peredaran minuman keras dan narkoba di Kabupaten Ciamis untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Ciamis, Nova Nugraha melaporkan.
2: Bupati Kabupaten Bandung Barat JJ Ricci berharap lembaga penyiaran bisa menjadi pelindung mata dan telinga masyarakat dari ancaman informasi bohong yang memecah belah persatuan NKRI. Wildan Pratomo melaporkan.
15: Dalam momentum Hari Penyiaran Daerah Hasyarda 2026 di Jawa Barat menjadi momentum krusial untuk menegaskan kembali peran strategis televisi dan radio di tengah gempuran disrupsi informasi digital. Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet mengatakan pesatnya perkembangan teknologi digital menghadirkan dua sisi mata uang, yakni peluang sekaligus ancaman disrupsi informasi. Menurutnya, media penyiaran konvensional seperti radio dan televisi harus tetap hadir sebagai benteng informasi publik yang terpercaya dan juga mencerahkan di tengah banyaknya informasi yang belum jelas asal-usulnya saat ini. Oleh sebab itu, Adiana mendorong masyarakat untuk kembali menonton televisi dan mendengarkan radio sebagai sarana informasi terpercaya untuk menjaring berbagai informasi publik bagi kepentingan masyarakat dan informasi yang dihasilkan sangat terpercaya.
16: Ya, hari ini lebih tajam gitu ya, ngomong tentang transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal gitu ya, karena dalam proses hari ini gitu tadi yang disebutkan Pak Bupati, ya, kemajuan teknologi ini satu sisi bahwa itu adalah berkah, tapi satu sisi juga ada ancaman gitu ya di situ. Nah, maka dari dua hal ini, TV sama radio ini harus ada di tengah-tengah masyarakat gitu, paling tidak gitu ya, masyarakat disuguhi program-program yang sesuai dengan regulasi. Karena yang di sebelah kan nggak ada regulasinya, itu hanya undang-undang ITE dan itu pun delik aduan. Nah, maka hari ini kita jemput bola turun ke masyarakat bersama kawan-kawan lembaga penyiaran, tentunya difasilitasi Pak Bupati Bandung Barat gitu ya, untuk coba mengkampanyekan nonton TV dan mendengarkan radio kembali.
15: Sementara itu, Bupati Bandung Barat JJ Ricci Ismail menyampaikan dukungannya terhadap penguatan media penyiaran yang teruji kredibilitasnya. Di tengah maraknya disinformasi dan berita bohong, di media sosial masyarakat sangat membutuhkan rujukan informasi berbasis fakta. Tidak hanya itu, JJ pun berharap kegiatan edukasi literasi media seperti Hasyarda ini dapat terus diperluas cakupannya dan ke depan kolaborasi tidak hanya melibatkan radio dan TV tetapi juga merangkul media siber dan ekosistem digital secara luas demi mewujudkan iklim informasi yang sehat di Jawa Barat.
17: Harapannya semoga seluruh masyarakat ini bisa selalu mendengarkan radio, nonton televisi di tengah maraknya media sosial ataupun pemberitaan-pemberitaan yang banyak hoax atau berita tidak benar. Tentunya kita membutuhkan satu media yang bisa dipercaya, yang kredibel, yang bisa membawa apa sebenarnya fakta lah sebenarnya. KPI, harapannya supaya bisa diperluas lagi dengan cuman radio dan TV. Semoga kedepannya saya harapkan bisa semua media online atau dan lainnya bisa semakin luas.
15: Sementara itu, dalam kegiatan Hasyarda 2026 yang digelar di Plaza Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat, berbagai kegiatan menarik disiapkan tidak hanya untuk mempromosikan dan memperkenalkan seluruh lembaga penyiaran, namun juga diisi dengan berbagai kegiatan menarik yang diikuti oleh masyarakat. Mulai dari senam pagi, lomba menggambar untuk anak-anak, dan berbagai hiburan menarik lainnya. Banyaknya agenda menarik yang tersedia dalam kegiatan ini pun mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat Jawa Barat yang tumpah ruah menghadiri kegiatan tersebut di Plaza Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat. Dari Bandung, Wildan Pratomo melaporkan.
2: Satres Narkoba Polrestabes Bandung berhasil menangkap seorang mantan koki asal Amerika yang kedapatan menanam 27 pohon ganja di atap rumahnya di Kecamatan Regol, Kota Bandung. Laporannya disampaikan Bilal Wibisono.
18: Seorang pria berinisial RA, 55 tahun yang pernah bekerja di restoran cepat saji sebagai koki di Amerika Serikat, diamankan Satres Narkoba Polrestabes Bandung setelah kedapatan menanam 27 batang pohon ganja di atap rumahnya di wilayah Kecamatan Regol, Kota Bandung. Kasus ini diungkap pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Kapolres Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan pengungkapan tersebut menjadi kasus kedua penanaman ganja yang ditangani jajarannya dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan.
19: Ini ditanamnya di rooftop rumah itu, ada rooftopnya, jadi tidak kelihatan.
20: Kalau benihnya sendiri?
19: Kalau benihnya dari California, waktu sewaktu tersangka ini bekerja di US.
21: Tersangka kami kenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang 35 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Bibit tersebut dibawa dari US, ditaruh di saku celana. Karena bibitnya kan kecil, jadi di saku celana dia aman. Keterangan dari tersangka setelah kami minta keterangan, yang bersangkutan ini rekan-rekan yang dulu sama-sama di Amerika. Ya, jadi kadang datang, kemudian sama-sama menikmati ganja tersebut. Jadi ini terungkap berkat informasi dari masyarakat yang disebutkan Bapak Kapolres tadi, bahwasannya ada masyarakat sedang melakukan pembersihan pohon, menebang pohon, kemudian melihat di atap rumah tersangka tersebut ditemukan pohon-pohon seperti yang rekan-rekan lihat. Kemudian masyarakat tersebut melaporkan kepada pengurus RW, dari pengurus RW berkoordinasi dengan Babin dan Pak Kapolsek sehingga dilaporkan kepada Sat Narkoba sehingga dapat dilakukan pengungkapan tersebut.
18: Selain itu, Kasatres Narkoba Polrestabes Bandung, Kompol Alesta Ageng Wicaksana menjelaskan RA mengaku memperoleh bibit ganja tersebut dari Amerika Serikat. Bibit berukuran kecil itu dibawa masuk ke Indonesia dengan cara disimpan di saku celana. Alesta menyebut RA mengaku pernah bekerja di sana di Amerika Serikat selama sekitar 4 tahun. Polisi juga masih mendalami aktivitas penanaman ganja yang dilakukan tersangka serta menelusuri orang-orang yang diduga pernah menerima atau mengonsumsi ganja tersebut.
2: Beralih ke informasi olahraga, Persib Bandung telah menjamu Dewa United tadi malam pada laga pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Bagaimana hasil evaluasi pertandingan tersebut? Kita simak laporan Senpi Hilhamsyah.
22: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egi Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egi melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkit semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijalak. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
23: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
22: Igor mengakui dua kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal, namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu, Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat, namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
24: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
22: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

Dan mendengar sekian Warta Berita pagi ini, Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, agak mendung ya cuaca pagi hari ini. Mudah-mudahan Seninnya Anda tetap semangat walaupun cuaca agak mendung. Berangkat dari rumah juga di jam 4 pagi tadi sudah mulai merupui ya. Apa itu merupui? Di wilayah Kabupaten Bandung sudah mulai merupui ya. Sudah ada gerimis-gerimis kecil begitu ya. Ya itu tadi, artinya kalau dalam bahasa Sunda itu banyak sekali istilah-istilah. Hujan saja beberapa arti tersendiri, termasuk juga kalau hujannya hanya hujan-hujan salju gitu ya, hujan-hujan tipis-tipis, gerimis-tipis tuh merupui kalau kata orang Sunda. Menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi-informasi yang tentunya Anda butuhkan hingga jelang siang hari nanti di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kami hadirkan mendengar informasi-informasi yang tentunya dibutuhkan di pagi hari ini, di hari Senin, memasuki hari ke-12 ya, di bulan Oktober 2026. Kami hadirkan informasi-informasi berkaitan dengan situasi lalu lintas dan informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Maisa.
1: Bandung pagi ini.

0: arah Braga ini terpantau cukup ramai lancar ya, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Nah, selanjutnya kita ke daerah Buah Batu ini terpantau cukup lenggang ya, didominasi oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya kita ke daerah perbatasan Kota Bandung, tepatnya ini di daerah Kebon Kopi ini terpantau sudah cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Dan yang terakhir kita ke daerah Bandung Selatan, tepatnya ini di Kopobis Park depan BRI terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2.
1: Itu untuk situasi lalu lintas gitu ya. Kalau cuaca pagi hari ini ada potensi hujan kah? Soalnya udah mulai cedem gini, udah mulai mendung nih Teh Maisa.
0: Nah, terpantau dari BMKG ini di jam 7 pagi hingga jam 9 pagi ini cuaca cenderung berawan, namun nanti di jam 10 pagi hingga jam 12 siang Bandung akan turun hujan nih Teh, namun dengan intensitas yang ringan. Nanti di jam 1 siang nanti hingga jam 10 malam nanti cuaca akan kembali berawan. Jadi untuk para pengendara yang menggunakan roda 2 ini harap berhati-hati ya Teh, karena kurangi kecepatan berkendara karena takut licin jalannya.
1: Itu dia ya, jadi kalau yang udah mulai ban motornya gundul-gundul nih kayaknya harus diganti gak sih?
0: Betul.
1: Masuk ke anggaran ganti ban kayaknya ya, karena kalau udah masuk musim hujan tuh, waduh, ban yang masih kondisinya bagus aja, kalau kita salah-salah ngerem nih, kalau untuk motor metik tuh bahaya pisan gitu ya, apalagi dengan ban, kondisi ban yang kurang bagus gitu, kayaknya harus diprioritasin deh biar biar tetap selamat sampai tujuan. Itu untuk prediksi cuaca hari ini. Kalau untuk harga kebutuhan pokok masyarakat, ada harga turun nggak nih, atau mungkin malah ada harga yang naik untuk kebutuhan pokok masyarakat sendiri Teh Maisa?
0: Ini juga saya ingin menyampaikan terkait harga kebutuhan pokok masyarakat. Untuk hari ini, untuk harga bawang merah dan bawang putih ini turun di harga Rp30.000 per kilogram. Lalu untuk harga daging ayam dan juga harga daging sapi ini sedikit mengalami kenaikan. Untuk harga daging ayam ini harganya di Rp40.000 per kilogram. Lalu untuk harga daging sapi ini di harga Rp145.000 per kilogram. Jadi untuk warga Bandung maupun pendengar radio RRI, jika ingin belanja ke pasar gitu ya, jangan lupa untuk cek website rmb.bandung.go.id, karena di sini kita punya beberapa etalase daftar harga kebutuhan pokok masyarakat nih Teh.
1: Itu dia, supaya tidak kebelejok katanya ya harganya, ada aplikasi Arimbi atau mungkin di list aja, karena ibu-ibu mah walaupun udah di list juga angger we bablas ya belanjanya, niatnya dua keresek aja deh, nyampe rumah mah ngegantung di motor bejibun tuh kereseknya banyak banget gitu ya. Itu untuk harga kebutuhan pokok masyarakat. Untuk di layanan Bandung Siaga 112 Teh Maisa, sudah ada laporan warga Bandung yang masuk kah?
0: Untuk saat ini, untuk layanan Bandung Siaga 112 aman terkendali di Teh, Kota Bandung.
1: Mudah-mudahan selalu kondusif begitu ya. Apalagi kalau di rentang hari Senin tuh macetnya beda gak sih dengan hari-hari biasanya, selalu jauh lebih padat dibanding dengan pagi-pagi di selain hari Senin. Tetap selalu waspada, utamakan keselamatan. Kalau misalnya nggak mau kejebak macet, berangkatnya kayak Widi dan Maisa yang jam 5 pagi sudah keluar rumah nggak sih? Iya. Teh, untuk giat wali kota kita, pimpinan kita pagi hari ini sudah ada giat apa nih Teh?
0: Untuk saat ini belum ada kegiatan khusus nih Teh, untuk kegiatan Bapak Wali Kota maupun Bapak Sekda untuk pagi hari ini.
1: Baik, Teh Maisa, terima kasih untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Sehat selalu, tetap jaga kondisi di tengah cuaca yang tiba-tiba panas menterang, tiba-tiba hujan ngegebret gitu ya. Sehat-sehat juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Terima kasih Teh Maisa untuk waktunya dan berkenan memberikan informasi kepada pendengar Pro 1 dari Bandung. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas Teh Maisa.
0: Selamat pagi.
1: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center di Diskominfo Kota Bandung, Maisa.
2: Bandung pagi ini.

0: Sebutan Tugu Titik Nol Kota Bandung adalah titik awal mula Kota Bandung. Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Mr. Herman William Dendels yang berkuasa pada tahun 1808 hingga 1811. Ia adalah orang yang menancapkan tongkat pada sebuah tanah sebagai penanda titik 0 km Bandung. Tugu Titik Nol Kota Bandung dibangun tepat berseberangan dengan Hotel Savoy Homan. Dalam tugu tertulis tanda CLN18 dan PDL18 yang artinya menunjukkan daerah timur Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Cileunyi dengan jarak 18 km, sedangkan PDL18 menunjukkan daerah Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Padalarang dengan jarak 18 km. Tugu Titik Nol Kota Bandung kemudian diresmikan pada tahun 2004 oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, Deni Setiawan. Di tempat tersebut juga terdapat monumen mesin penggilingan atau steam walls kuno yang disertai sebuah batu prasasti sejarah.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Pendangkalan sungai adalah kondisi air yang tidak dapat mengisi sungai secara keseluruhan. Banyak hal yang bisa mengakibatkan pendangkalan sungai, salah satunya penumpukan sampah. Pendangkalan sungai dapat menyebabkan beberapa masalah. Masalah terbesar yang dapat terjadi yaitu banjir. Karena banyak masyarakat tidak peduli dan membuang sampah ke sungai. Stop buang sampah di sungai untuk mencegah terjadinya banjir akibat pendangkalan sungai.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan